keresahan soal infrastruktur atau pelayanan publik. Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Salam sepak bola, tradisi. Saya, Fathul Munir, Sarjana Hukum, Ketua Asosiasi Kota PSSI Palangkaraya, mengucapkan dan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia RRI, yang mana diberikan kesempatan untuk menyiarkan Piala Dunia 2026 melalui media suara RRI. Sekali lagi, selamat kepada RRI. Jayalah di udara, kemudian bumilah sepak bola Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bernyanyi satu lagu
1: untuk... Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu satu menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawa.

Catur Prabowo selaku Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada RRI yang senantiasa menghadirkan program-program berkualitas termasuk gelaran Piala Dunia 2026. Semoga RRI menjadi media yang menginspirasi dan mendekatkan masyarakat dengan berbagai informasi dan hiburan berkualitas.

0: Di tengah ancaman krisis global, perubahan iklim, dan gangguan rantai pasok dunia, sebuah negara tidak cukup hanya kuat secara militer. Ia harus mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo Subianto menempatkan ketahanan pangan sebagai strategi utama bangsa. Targetnya jelas, untuk memperkuat produksi dalam negeri, memperluas lahan produktif, memodernisasi pertanian, serta menjaga stabilitas harga agar rakyat terlindungi. Karena ketika impor terganggu, ketika dunia bergejolak, hanya negara yang mandiri pangannya yang tetap berdiri tegak. Ketahanan pangan bukan hanya soal sawah dan ladang. Ini soal kedaulatan, soal keberanian untuk tidak bergantung, soal masa depan generasi yang berhak atas kepastian hidup. Indonesia tidak boleh rapuh di meja makan. Sebab bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri. Pangan adalah pertahanan, dan pertahanan adalah pondasi Indonesia yang berdaulat.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu ingin belajar bahasa Inggris dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggrismu dengan cara yang menyenangkan? Bergabunglah dengan kami di program An Hour With Me.

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dulu aku berpikir sains hanyalah deretan rumus di atas kertas. Tapi di sekolah Garuda, rumus itu hidup. Kami belajar bahwa setiap angka adalah solusi bagi masalah bangsa. Dari riset teknologi hijau hingga inovasi digital, kami didorong untuk tidak sekedar menghafal, tapi menciptakan. Bagiku, prestasi akademik bukan tentang nilai 100, tapi tentang sejauh mana ilmu yang kudapat bisa menjadi manfaat bagi masyarakat banyak.
1: Membangun peradaban dimulai dari ruang kelas. Sekolah Garuda bukan sekadar tempat menuntut ilmu, melainkan kawah candra di muka bagi para pemikir masa depan yang kritis dan inovatif. Dengan bimbingan tenaga pendidik profesional dan fasilitas riset mutakhir, kami memastikan setiap potensi intelektual berkembang hingga batas maksimalnya. Karena kami percaya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menempatkan ilmu pengetahuan sebagai pilar utama kemajuannya di kancah internasional.
0: Aku Said, dan di sini, di Sekolah Garuda, mimpiku untuk menjadi ilmuwan dunia bukan lagi sekadar angan. Kami belajar untuk berani gagal, berani mencoba, dan berani membuktikan bahwa anak Indonesia mampu berdiri tegak di puncak prestasi akademik dunia.
1: Jadilah bagian dari perubahan. Sekolah Garuda, cerdas intelektualnya, luhur budi pekertinya. Mari bersama mencetak sejarah baru bagi Indonesia.

0: Pak Jaka, itu kaleng bekas di pojok pagar jangan dibiarin telentang gitu, Pak.
1: Alah, Bu Sari, cuma kaleng satu biji aja kok repot. Kan gak ganggu jalan juga.
0: Bukan ganggu jalannya, Pak. Itu kalau hujan, airnya ngendap di situ. Bisa jadi hotel bintang 5 buat nyamuk Aedes aegypti. Ingat loh, bulan lalu anak Pak RT sampai masuk rumah sakit gara-gara DBD.
1: Oh iya ya, ngerasa aman karena gak kelihatan nyamuknya. Tahu-tahu kena ya, Bu.
0: Makanya, Pak, yuk rajin 3M plus. Menguras bak mandi, menutup tempat air, dan mendaur ulang barang bekas. Plusnya, jangan lupa pakai lotion anti nyamuk atau kelambu.
1: Siap, Bu Sari. Langsung saya beresin sekarang, sebelum nyamuknya bertelur.
2: Kesehatan keluarga dimulai dari kebersihan lingkungan kita sendiri. Cegah demam berdarah dengan aksi nyata 3M plus setiap hari.

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman Pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh,

0: Jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Indonesia memiliki jutaan bibit muda, cerdas, kreatif, dan penuh potensi.
3: Tapi potensi ini perlu ruang buat tumbuh. Sekolah rakyat hadir sebagai tempat pembinaan dan pembelajaran.
2: Di sekolah rakyat, bibit-bibit muda Indonesia dibekali pengetahuan dasar, karakter, dan nilai kebangsaan.
3: Belajar membaca dan berhitung, belajar bekerja sama, berpikir kritis, dan berani bermimpi.
2: Sekolah rakyat menanamkan disiplin, kepedulian, serta semangat membangun negeri sejak dini.
3: Karena dari ruang belajar sederhana, lahir generasi yang siap menghadapi masa depan Indonesia.
2: Mari dukung sekolah rakyat.
3: Wadah tumbuhnya bibit unggul bangsa.
4: Sekolah rakyat mencetak generasi muda Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: cuaca.
1: Oke teman Pro 2, masih barengan sama Sabrina dan saatnya kita info cuaca ya dari bersama BMKG Kota Palangkaraya. Dan sekarang kita sudah terhubung nih bersama Prakirawan Chandra. Halo, selamat pagi Kak Chandra.
2: Halo, selamat pagi.
1: Baik Kak, boleh langsung info cuacanya aja nih Kak.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya. Hari ini Selasa 19 Mei 2026, dimulai pada pagi hari ini. Berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Lalu pada siang hingga sore hari, diperkirakan hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Kemudian pada malam dan dini hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini, diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah timur laut hingga barat dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 dihimbau agar tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung di wilayah kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas dan rutinitas teman Pro 2 semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak Chandra untuk info cuacanya. Semoga dapat bermanfaat ya buat teman-teman Pro 2 semuanya yang untuk menjalankan aktivitasnya di hari ini. Oke, teman Pro 2, itu aja ya info cuaca pagi ini. Nanti kami bakalan ada info cuaca lagi di pukul 18.15. So, stay tune terus di Pro 2 FM Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Gig ekonomi adalah sistem ekonomi berbasis pekerjaan jangka pendek, proyek lepas, atau kontrak sementara, alih-alih pekerjaan tetap penuh waktu. Dalam model ini, individu sering disebut pekerja lepas atau pekerja independen, mendapatkan penghasilan dari tugas tertentu yang diselesaikan per proyek. Istilah ini mulai populer pada awal abad ke-21, seiring berkembangnya teknologi digital dan platform daring yang mempertemukan penyedia jasa dengan pengguna. Kata gig sendiri berasal dari dunia musik, yang berarti pertunjukan tunggal dalam waktu singkat. Ciri utama gig ekonomi meliputi fleksibilitas waktu kerja, kebebasan memilih proyek, serta sistem pembayaran berbasis tugas. Sektor yang banyak memanfaatkan sistem ini antara lain transportasi, desain grafis, penulisan, pemrograman, konsultasi, hingga layanan rumah tangga. Keunggulan gig ekonomi merupakan fleksibilitas dan peluang kerja yang lebih luas. Namun, tantangannya mencakup ketidakpastian pendapatan, minimalnya jaminan sosial, serta perlindungan tenaga kerja yang terbatas. Secara global, gig ekonomi terus berkembang dan mempengaruhi cara orang bekerja, perusahaan merekrut tenaga kerja, serta bagaimana regulasi ketenaga kerjaan disusun di

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugi.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
0: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong Kak, gamenya itu seharian loh ini sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, teman Pro 2, udah pukul 9:37 ya. Udah hampir pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya Sabrina harus pamit nih dari ruang udara siaran kalian. Besok kita ketemu lagi, teman Pro 2. Enggak, besok Sabrina libur. Lusa kita ketemu lagi ya di Jaga Malam. Dan jangan galau, jangan sedih, jangan gundah. Semoga hari kalian hari ini menyenangkan terus ya, sepanjang hari, mungkin sampai ya sampai akhir tahun. Semoga bakal senang-senang terus intinya. Hati-hati di jalan, yang lagi di jalan teman Pro 2. Kalian habis ini bakal ditemanin sama Kak Amala ya. Jadi teman Pro 2 boleh stay tune terus nih sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Bye-bye.
1: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: 뜬지.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Tuswoyo,
0: Nabila Gomez,
3: Roni Sianturi,
4: Lita Zen.
5: Info Pro 2. Info Pro 2 hari Selasa tanggal 19 Mei tahun 2020 jam pukul 10 waktu Indonesia Barat. Film box office Project Hail Mary akan menghadirkan cerita lanjutan dalam bentuk video game berbasis mixed reality dan juga virtual reality. Nah, namun Pro 2 nantinya proyek ini menjadi ekspansi baru dari semesta kisah yang telah sukses di layar lebar. Berbeda dari adaptasi sebelumnya, game ini tidak sepenuhnya membawa pemain ke dunia fiksi. Sebaliknya, pengalaman bermain akan menggabungkan lingkungan nyata dengan elemen luar angkasa. Kita beralih ke info Pro 2 berikutnya. Grup K-pop Elit mencatat pencapaian tertinggi terbaru setelah mini album Mamih Lapi Na Tapai memasuki tangga lagu Amerika Serikat. Billboard yang mengumumkan album ini debut dengan peringkat 26 di Billboard 200 pada hari Selasa ini. Posisi terbaru tersebut juga menjadi di pencapaian perdana Elit yang menembus 50 besar tangga album populer Amerika Serikat. Kita beralih ke info Pro 2 terakhir. Teman Pro 2, resiko pandemi global meningkat pesat namun tidak diimbangi dengan investasi kesiapsiagaan yang memadai. Ketimpangan akses vaksin dan penurunan kepercayaan publik memperlemah daya tahan dunia menghadapi krisis kesehatan. GPMB mendesak pemimpin dunia untuk memperkuat mekanisme pemantauan dan juga pendanaan untuk merespon ancaman wabah di masa depan. Demikian info Pro 2 pada santai siang kali ini. Terima kasih dan selamat siang.

Halo, Kulapa Hari. Aku, Friska Sinta, mendukung dan umba meramaikan Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen. Dan elak dia bingat dukung tim favorit Ketun lah. Nantikan informasi di paling taheta Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen. Melai RR.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai hai hai, teman Pro 2, sekarang udah pukul 10 waktu Indonesia Barat. Itu artinya sekarang kita udah ada di Pro 2 His List, teman Pro 2. Dan tentunya buat kamu bisa banget buat request lagu ke WhatsApp kita di 0811-523-924. Atau teman Pro 2 juga bisa request di aplikasi RRI Digital. Juga Amala sekarang juga lagi live, teman Pro 2, di TikTok official Pro 2 Palangkaraya. Tapi kalau di TikTok nggak kebaca requestannya, move ke WhatsApp aja ya, teman Pro 2. Tapi by the way, tadi ada teman-teman kita dari Jalan Garuda, katanya setia dengerin radio RRI gitu ya. Tapi ternyata jaringan Pro 2 kadang gak jernih, mungkin ada timing-timing tertentu gitu. Tapi gak apa-apa, bisa dengerin juga di aplikasi RRI Digital. Atau kalau misalkan teman Pro 2 pengguna iOS, itu kan udah gak ada lagi tuh di App Store, cuman ada di Play Store doang. Nah, teman Pro 2 juga bisa cari Pro 2 FM Palangkaraya. Nanti keluar ada website rri.co.id, nanti teman Pro 2 juga langsung bisa klik Pro 2, terus cari Pro 2 Palangkaraya, terus klik icon radio gitu. Udah banyak banget requestan lagu-lagu. Tadi ada kakak Julia request lagunya Remuk, lagunya udah kita siapin juga di playlist. Terus ada yang request lagu Save of You dari Ed Sheeran, sama ada yang request lagunya Menarik

0: Ikannya bu, masih segar. Ada kembung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
1: Kuenya bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
2: Wah lengkap ya bu, serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
1: Kebetulan punya kebun kelapa, Bu, warisan orang tua.
2: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
1: Sayang, Bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
2: Saya borong semua ya, Bu. Tapi kasih diskon. Hehe.
3: Kelapa bukan sekedar buah tropis. Ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

0: love you.
1: Pro 2 teman yang terbaik kamu. Sama Pro 2 di santai siang kali ini ya, malah pengen kasih informasi terup to date. Tapi by the way, yang lagi dengerin kita, ini range usianya berapa nih teman Pro 2? Apakah kamu termasuk gen milenial kah? Atau gen Z kah? Atau apa? Karena kan kalau Pro 2 tuh terkenal radionya anak muda. Tapi meskipun gak muda lagi, selama jiwanya masih muda, masih relate sama lagu-lagu kita, gak apa-apa dengerin aja ya. Kayak tadi ada guru dari Jakarta Selatan, selamat bertugasnya buat Ibu Ramia. Nah, tapi teman Pro 2, fakta menariknya, menurut survei kesehatan mental remaja Indonesia, I6HS mengungkapkan bahwa sekitar 2,45 juta remaja di Indonesia itu ternyata mengalami gangguan kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Dan angka ini setara dengan 1 dari 20 remaja berusia 10 sampai dengan 17 tahun. Jadi penelitian ini tuh dilakukan melalui kolaborasi antara Universitas Gajah Mada dengan Universitas Queensland di Australia dan Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health di Amerika Serikat. Kalau menurut hasil penelitian, katanya gangguan kecemasan atau anxiety adalah kondisi kesehatan mental yang paling sering dilaporkan oleh remaja Indonesia. Tapi aku salut loh, maksudnya anak-anak muda itu se-aware itu kepada kesehatan mentalnya, meskipun mungkin kebanyakan keluarga orang-orang Indonesia itu kan orang tua itu tuh kayak nggak memperdulikan akan kesehatan mental itu, teman-teman dua. Kalau dari hasil penelitian, gangguan kecemasan adalah kondisi kesehatan mental yang paling sering dilaporkan. Dan peneliti juga mengidentifikasi kasus depresi besar, gangguan perilaku, PTSD, bahkan ada ADHD, itu juga termasuk laporan yang paling banyak kategorinya. Dan survei ini menyoroti bahwa kesehatan mental remaja bukan lagi masalah kecil, namun banyak kondisi psikologis pada remaja yang sering diabaikan sebagai lemah, berisik, atau terlalu tergila-gila pada gadget. Padahal pada kenyataannya, mereka yang mengalami gangguan kesehatan mental itu mencerminkan stres emosional yang serius, yang membutuhkan perhatian dan dukungan yang tepat. Karena lukanya tuh gak kelihatan, jadi orang-orang tuh kebanyakan meremehkan. Bahkan tadi Amala kaget, ada salah satu netizen yang komen kalau dia tuh adalah salah satu penderita penyakit anxiety, tapi ibunya sendiri tuh gak percaya, bahkan dia tuh udah menderita selama 5 tahun pada saat dia lagi main ke kos anaknya, sebut saja namanya Luffy gitu ya. Terus ibunya ini malah bilang kalau misalkan, ah kamu lagi dikuasain sama setan, masa kayak gini aja harus dipedulikan penyakit ya. Aku kayak, wah gitu. Banyak yang komen ibunya NPD. Tetap kuat ya Gen Z, tetap semangat juga, karena mungkin preferensi yang mereka tahu tuh lebih sedikit daripada kita. Bahkan aku tuh pernah baca artikel kalau misalkan otak orang tua kita atau orang tua zaman dulu tuh lebih kecil katanya dibandingkan kita-kita yang masih muda ini. Jadi kita harus lebih berbesar hati walaupun kamu lagi sakit, tapi semoga cepat sembuh dan berdamai. Tapi yang paling penting, jauh dari orang yang bikin sakit hati atau bikin pusing terus tuh lebih nyaman sih teman Pro 2, untuk menyelamatkan keseharian diri kamu juga.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Nah, teman Pro juga itu dia tadi lagunya Tarot dari Fest yang direquest sama teman-teman TikTok. Waktunya malah puterin lagu-lagu dari teman-teman WhatsApp. Ini udah ada masuk, teman-teman TikTok juga ada, udah kita masukin ke playlist. Tapi sebelum itu teman Pro 2 malah puterin lagunya. Ternyata banyak banget orang Indonesia, apakah mungkin kamu salah satunya? Mereka yang kelas menengah terlihat aman secara finansial di permukaan, namun ternyata tetap rentan di balik layar. Jadi, temuan dari laporan konsumen gaya hidup Nielsen menunjukkan bahwa sebagian besar pengeluaran kelas menengah ditujukan pada konsumsi simbolis seperti sering memperbaharui gadget, menghabiskan waktu di kafe untuk kebutuhan instastory, mengikuti tren mode dan berlibur, dan sebagian besar untuk mempertahankan citra sosial daripada stabilitas finansial jangka panjang. Akibatnya gaya hidup menjadi prioritas utama, sementara tabungan, dana darurat dan juga investasi seringkali diabaikan. Inilah tempat di mana istilah kaya palsu atau fake rich itu muncul. Individu yang terlihat makmur dalam lingkungan sosial ataupun hanya di media sosial saja, tetapi sebenarnya mereka hidup pas-pasan dan bertahan dari gaji ke gaji. Bahkan ada yang gajinya habis untuk menghadapi stres finansial di akhir setiap bulan. Dan ironisnya kelompok ini katanya memainkan peran penting sebagai penggerak utama konsumsi nasional dan pertumbuhan ekonomi yang sangat kuat. Banyak yang terjebak dalam siklus pengeluaran untuk validasi sosial, meninggalkan ketahanan finansial pribadi mereka, bahkan ada juga yang pakai pay letter ataupun pinjol. Tentunya angka ini benar-benar sangat-sangat memprihatinkan ya teman Pro 2. Jadi kalau kata warga Plus 62 nih, malah tadi baca-baca pentingnya kita memilih teman dan juga gaya hidup yang sesuai sama kemampuan kita aja.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Coraline, karya Neil Gaiman, menceritakan petualangan seorang gadis muda bernama Coraline Jones. Coraline yang merasa kesepian dan terabaikan orang dewasa hidup bertetangga di lingkungan rumah barunya dengan Miss Pink dan Miss Forcible. Mereka berdua terus-terusan bercerita tentang masa-masa gemilang mereka ketika menjadi aktris terkenal. Kemudian Mr. Bobo, lelaki tua yang juga tetangga Coraline, hanya peduli pada tikus-tikus sirkus yang dilatihnya. Dan mereka selalu salah menyebut nama Coraline menjadi Caroline. Belum lagi ayah dan ibunya yang selalu sibuk dengan pekerjaan mereka di depan komputer, jarang menemani Coraline bermain. Makanan yang dibuat ibu Coraline hanyalah makanan kaleng dan makanan yang terasa hambar. Sementara ayahnya suka bereksperimen dengan berbagai resep yang aneh. Dan Coraline tidak pernah menyukai masakan yang dibuat kedua orang tuanya itu. Oleh karena hal-hal inilah, Coraline lebih suka main di luar dan menjelajah isi rumah itu. Suatu hari, saat menjelajahi rumah barunya, Coraline menemukan pintu rahasia yang membawanya ke dunia alternatif, di mana semua tampak lebih menarik dan menyenangkan. Di sana, ia bertemu dengan versi alternatif orang tuanya, atau bisa dibilang orang tua jadi-jadian, yang lebih perhatian, tapi juga memiliki mata kancing dan niat jahat. Meskipun awalnya terpesona, Coraline segera menyadari bahwa dunia ini menyimpan bahaya. Ibu palsunya berusaha memikat dan membujuknya untuk tinggal selamanya. Orang tua jadi-jadian di dunia itu hendak menjahit mata Coraline dengan kancing-kancing hitam dan melarangnya kembali ke dunianya lagi dengan mengancam kehidupan nyata Coraline dan orang-orang yang ia cintai. Coraline harus menggunakan keberanian dan kecerdasannya untuk mengatasi tantangan, termasuk menyelamatkan jiwa anak-anak yang terjebak di dunia itu. Dengan bantuan kucing hitam yang bisa berbicara, Coraline mengungkap rahasia mengerikan di balik dunia alternatif dan berusaha menemukan jalan kembali ke rumahnya. Ia belajar tentang pentingnya menghargai keluarga dan kenyataan, serta kekuatan diri untuk menghadapi ketakutan. Novel ini menggambarkan keberanian, imajinasi, dan perbedaan antara kenyataan dan ilusi, menjadikannya bacaan yang menggugah pikiran dan mendebarkan. Dan satu lagi, pesan moral yang ingin disampaikan Neil Gaiman, sang penulis adalah, berhati-hatilah terhadap apapun yang kita inginkan. Novel Coraline juga telah diangkat ke dalam film animasi stop motion yang berjudul sama. Film Coraline dirilis pada tahun 2009, disutradarai oleh Henry Selick, dan Dakota Fanning berperan sebagai pengisi suara Coraline. Di akhir cerita, Coraline berhasil melawan ancaman dan kembali ke kehidupannya. Tetapi pengalaman itu meninggalkan dampak mendalam pada dirinya.

Prestasi tidak lahir dari sorak-sorai penonton di hari pertandingan. Ia lahir jauh sebelumnya, dalam sunyi, di antara peluh yang jatuh ke lantai gedung olahraga, dan di tengah kedisiplinan yang diulang setiap pagi sebelum fajar menyapa. Buat banyak petani lokal, pembinaan adalah sebuah proses panjang yang tak mengenal jalan pintas. Ia adalah fondasi utama untuk membangun karakter, mengasah mental juara, dan mengintegrasikan ilmu pengetahuan olahraga guna memastikan setiap potensi berkembang menjadi performa yang luar biasa. Namun, latihan tanpa ujian adalah perjalanan tanpa arah. Melalui penyelenggaraan event olahraga yang berkualitas, setiap jam yang dihabiskan untuk berlatih mendapatkan panggung pembuktiannya. Event bukan sekedar ajang perebutan medali, melainkan jembatan bagi para atlet untuk melampaui keterbatasan mereka sendiri. Sinergi antara pembinaan yang berkelanjutan dan kompetisi yang kompetitif adalah kunci. Inilah jalur yang mengubah bakat mentah menjadi pahlawan bangsa. Di setiap garis finish, kita tidak hanya melihat pemenang, tapi kita melihat keberhasilan dari sebuah sistem yang terencana dengan matang. Karena kejayaan tidak datang kepada mereka yang menunggu, melainkan kepada mereka yang dipersiapkan. Mari terus perkuat pembinaan, hidupkan semangat kompetisi, dan cetak sejarah baru bagi dunia olahraga. Terus bergerak dan terus berprestasi.

Pro 2 Temu yang terbaik. Kamu masih di program Pro 2 His List. Dari tadi ketawa-ketawa bacain komentar teman-teman. Ada yang pengen diputarkan lagunya ST12 katanya. Tapi lagu bareng aja deh. Katanya yang penting lagu ST12 kak. Oke. Emang fans ST12 tuh apa sih namanya? Aku penasaran deh. Ini tuh adalah salah satu band Melayu dulu waktu aku zaman SD. Itu lagi rame band-band Melayu Indonesia gitu gak sih teman Pro 2? Ada ST12, ada The Bagindas, dan masih banyak lagi lah pokoknya. Nah, buat kamu teman Pro 2 yang suka sama lagu-lagu ini juga boleh banget buat request lagu juga. Gampang banget, bisa WhatsApp aja ke 0811523924.

0: Esensi Buku, Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi.
1: Pendidikan bukan hanya tentang apa yang kita pelajari di dalam buku, tetapi juga tentang bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan keberanian dan semangat untuk meraih impian. Salah satu kutipan dari novel Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi. Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi, adalah sebuah kisah tentang perjalanan seorang anak desa dari ranah Minang, Alif, yang berjuang untuk meraih pendidikan tinggi di pondok pesantren di Jawa. Novel ini mengisahkan perjalanan Alif dari masa kecilnya di desa hingga perjalanannya menuju ilmu pengetahuan yang lebih tinggi di Negeri Lima Menara. Cerita dimulai dengan keinginan Alif untuk mengejar mimpi yang lebih besar. Berbeda dari kehidupan yang biasa di desanya, dari perjalanan ini Alif harus menghadapi berbagai rintangan, termasuk tantangan keuangan, budaya, kultural, dan juga adaptasi dengan lingkungan yang benar-benar baru baginya. Pondok pesantren yang menjadi landasan cerita ini, Darun Saqoh, memperlihatkan kepada pembaca betapa beragamnya latar belakang santri-santri di sana, baik dari segi budaya, etnis, maupun karakter mereka. Alif memulai perjalanannya dengan menimba ilmu dan persahabatan di lingkungan yang awalnya begitu asing baginya. Pada intinya, Negeri Lima Menara mengisahkan perjalanan spiritual dan pencarian identitas Alif. Novel ini bukan hanya tentang pencapaian ilmu pengetahuan, tapi juga perjuangan menemukan nilai-nilai kehidupan yang lebih dalam, persahabatan yang kuat, dan kejujuran pada diri sendiri. Ahmad Fuadi dengan cermat menggambarkan realitas kehidupan pesantren, mencoroti aspek spiritual, kedisiplinan, dan nilai-nilai agama yang mengakar kuat di pondok pesantren. Novel ini juga menunjukkan bagaimana kerja keras, kejujuran, dan tekad kuat dapat membantu seseorang meraih mimpi meskipun dihadapkan dengan tantangan dan keterbatasan. Pada intinya, Negeri Lima Menara bukan sekedar tentang perjalanan seorang pemuda menuntut ilmu, melainkan juga kisah tentang kesetiaan pada nilai-nilai agama, persahabatan, dan keyakinan pada mimpi-mimpi yang ingin dicapai. Dalam setiap halaman, pembaca akan merasakan bagaimana perjalanan Alif mencari ilmu, dan tidak hanya memberikan pengalaman akademis, tetapi juga pengalaman kehidupan yang berharga. Novel ini menggambarkan bahwa pendidikan tidak hanya seputar ilmu pengetahuan, tapi juga tentang pertumbuhan pribadi, nilai-nilai moral, dan kesiapan untuk menghadapi tantangan di kehidupan. Melalui cerita Alif, Ahmad Fuadi mampu menginspirasi pembaca tentang pentingnya kejujuran, kerja keras, dan kesungguhan dalam mengejar mimpi. Novel ini membangkitkan semangat untuk tidak pernah menyerah, bahkan ketika dihadapkan dengan kesulitan yang luar biasa. Dengan gaya bahasa yang mengalir, Ahmad Fuadi menyuguhkan kisah yang menyentuh, menginspirasi, dan mampu menggugah semangat pembaca untuk mengejar impian mereka dengan tekad yang kuat. Negeri Lima Menara memberikan gambaran kehidupan pesantren yang unik sambil memperhatikan betapa pentingnya pendidikan, nilai-nilai kehidupan, dan persahabatan dalam perjalanan hidup seseorang.
0: Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan kerabat kerja, penulis naskah Ahsanu Amalah, pengumpul materi Ahsanu Amalah, narator Muhammad Juhal Alif Fardeni, penata rekaman Norbe. Sampai jumpa.

0: Wah, pesanan orang makin rame nih.
1: Iya, sekarang aku jualan lewat platform digital.
0: Oh, yang jualan online itu?
1: Iya, sejak ada investasi di platform pemasaran, produk lokal jadi gampang dipromosikan.
0: Berarti nggak cuma nunggu pembeli datang ke toko?
1: Betul, produk kita bisa dilihat orang luar daerah, bahkan luar pulau.
0: Wah, lumayan juga. Usaha kecil jadi punya pasar besar.
1: Iya, tinggal jaga kualitas. Pemasaran sudah terbantu teknologi.
0: Pantesan sekarang UMKM makin kelihatan berkembang.
2: Mari dukung produk lokal agar mampu menjangkau pasar nasional. Manfaatkan platform digital sebagai sarana pemasaran, perluasan jangkauan usaha, dan bersama-sama kita dorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan teknologi.
3: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: sampah yang terhanyut di sungai.
1: Ih, iya nih, banyak banget.
0: Padahal kan menjaga kebersihan lingkungan itu dapat dimulai dari hal yang sederhana.
1: Iya kan, mulai dari diri yang membiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya, baik itu lingkungan sekolah, perumahan, atau perkotaan.
0: Jadi, dengan lingkungan kita yang bersih, hidup kita akan terasa lebih sangat sehat dan nyaman.
2: Mari bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan, buanglah sampah pada tempatnya, lingkungan bersih, hidup pun sehat.

Esensi Buku Bumi Cipta adalah novel karya Habibur Rahman El Siraji. Ketika cinta datang dari tempat yang tak terduga, ia mampu menumbuhkan harapan dan kekuatan di tengah dinginnya kesendirian. Salah satu kutipan dari buku Bumi Cinta adalah novel karya Habibur Rahman El Siraji. Bumi Cinta adalah novel karya Habibur Rahman El Siraji yang mengisahkan perjalanan spiritual dan emosional seseorang mahasiswa Muslim Indonesia yang bernama Muhammad Ayas. Berlatar belakang di Rusia, cerita ini menggabungkan elemen cinta, iman, dan pencarian makna hidup dalam konsep yang penuh tantangan dan godaan. Novel ini dimulai dengan Ayas yang berangkat ke Rusia untuk melanjutkan studi dan melakukan penelitian tentang

0: kebudayaan dan sejarah Islam di negara ini. Sebagai seorang Muslim yang taat, Ayas menghadapi banyak tantangan di negeri yang mayoritas penduduknya non-Muslim dan berbeda budaya. Dari awal perjalanannya, pembaca dibawa masuk ke dalam pergulatan batin Ayas untuk mempertahankan keimanan dan prinsip-prinsipnya di tengah godaan dan perbedaan. Di bagian kedua buku ini menceritakan bahwa di Rusia, Ayas bertemu dengan dua orang wanita yang mempengaruhi hidupnya, Yelena dan Linor. Yelena adalah seorang wanita Rusia yang modern dan skeptis terhadap agama. Sementara Linor adalah seorang Yahudi yang juga memiliki ketertarikan terhadap budaya dan juga agama. Pertemuan dengan mereka membuat Ayas menghadapi berbagai dilema moral dan spiritual. Melalui interaksi ini, pembaca disuguhkan dengan berbagai dialog yang mendalam tentang keimanan, cinta, dan perbedaan budaya. Di akhir cerita, Ayas mengalami transformasi spiritual yang signifikan. Pengalamannya di Rusia mengajarkan banyak hal tentang keteguhan iman, arti cinta yang sebenarnya, dan pentingnya menjaga prinsip-prinsip agama di tengah kehidupan modern yang penuh godaan. Ayas menemukan bahwa kekuatan cinta yang sejati datang dari cinta kepada Allah dan komitmen untuk menjalani hidup sesuai dengan petunjuknya. Kesimpulan Bumi Cinta adalah sebuah karya yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan banyak pelajaran moral dan spiritual. Habibur Rahman El Sirazi berhasil menggabungkan elemen drama, romantisme, dan religiositas dalam sebuah cerita yang menyentuh dan menginspirasi. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan kembali arti cinta, keimanan, dan perjuangan dalam menjaga prinsip-prinsip hidup di tengah tantangan modernitas. Novel Bumi Cinta menunjukkan bahwa di tengah godaan dan cobaan, cinta kepada Tuhan dan keteguhan iman adalah kunci untuk menemukan kebahagiaan sejati. Demikian esensi buku Bumi Cinta adalah novel karya Habibur Rahman El Sirazi. Bersama saya Ahsanu Amala, sampai jumpa.
1: Ya bro, dua teman terbaik kamu, itu dia tadi esensi buku dengan judul Bumi Cinta karya Habibur Rahman El Sirazi. Dan teman bro dua, gak terasa banget ternyata kita udah ada di penghujung bro dua list. Thank you banget buat kamu udah nemenin selama 2 jam. Kita udah puterin ya lagu pop Indonesia sampai pop mancanegara. Habis nih pukul 13 kita akan beralih ke informasi olahraga. Jadi buat kamu tetap stay tune aja.

Pro 2 teman yang terbaik kamu. Sekarang udah pukul 12 waktu Indonesia Barat. Emang Pro 2 itu artinya sekarang kita udah beralih ke program Mudah Kreatif selama 60 menit ke depan. Jadi buat kamu tetap stay tune aja. Dan kali ini kita bakal puterin ada Payung Teduh dengan judulnya Resah.

Kepro juga tema yang terbaik kamu. Seperti biasa di pukul 12 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan majalah udara muda kreatif ya, teman Pro 2. Dan sesaat lagi kita bakal puterin, jadi buat kamu tetap stay tune aja. Dan jangan lupa makan siang. Siapa tahu mungkin teman Pro 2 adalah salah satu penyakitnya sama, kayaknya masalah nasional. Kalau misalkan udah jam makan siang tuh bingung scroll-scroll mau pesan makan apa, atau udah dapat menu makanannya pengen makan apa gitu, tapi bingung mau mesen di resto mana. Kadang tuh bingung gitu ya, takutnya tidak sesuai recommendation. Makanya sekarang ada namanya aplikasi order makanan online teman Pro 2, yang fungsinya kita bisa lihat dari rating dan juga komentar-komentar dari orang-orang yang ada di sana. Tapi seperti tips dari Amala adalah ketika kita lagi pengen mesen makanan daripada kelaparan banget nih, mendingan ya udahlah ya gitu, kita lupakan aja pendapat orang lain. Tapi kalau misalkan kita yakin kayaknya ini deh yang paling sesuai gambarnya sama menu yang kita mau, ya udah pesan aja gitu. Tapi nggak semua foto di makanan online tuh sesuai reality ya, ada juga yang kadang diambil dari foto-foto yang lain. Nah tinggal teman-teman Pro 2 sesuaikan aja. Dan tentunya kalau makan siang jangan lupa makan yang berat ya teman Pro 2. Terus jangan lupa juga buat jangan terlalu banyak gula, karena katanya gula tuh gak baik banget buat kalau misalkan ke darah jadi gula darah, kalau misalkan ke mana gitu ya, ke pokoknya gula tuh berlebihan gak ada yang baik. Jadi kalau misalkan teman Pro 2 pengen menjaga kesehatan, diawali dari menjaga gula itu sendiri. So tetap stay tune, habis itu kita bakal hadirkan muda kreatif. It's

0: kerasa ya, Din. Di sini kita ditempa.
1: Bukan cuma ditempa, Gus. Di sekolah Garuda, kita belajar arti tanggung jawab.
0: Tanggung jawab buat jadi lebih dari sekedar pintar ya.
1: Tapi juga punya karakter yang kuat. Sayap kita mulai tumbuh di sini.
0: Siap terbang tinggi.
1: Sangat siap untuk Indonesia.
0: Sekolah Garuda, tempat tunas bangsa bertumbuh, berkarakter, dan mendunia. Mari wujudkan generasi emas dari sini.

0: Sekarang, ekonomi kreatif jadi peluang besar buat anak muda. Di era digital, ide bukan cuma angan-angan, tapi bisa berubah jadi penghasilan. Dengan modal kreativitas HP dan internet, karya bisa dikenal luas lewat media sosial dan platform digital. Peluangnya terbuka lebar. Anak muda bisa mengembangkan hobi jadi usaha, mulai dari konten kreator, desain grafis, musik, video, sampai kuliner kreatif. Dunia digital bikin siapapun punya kesempatan yang sama buat tampil dan berkembang. Tapi, di balik peluang itu, ada tantangan yang perlu dihadapi. Persaingan di era digital semakin ketat. Banyak karya bermunculan setiap hari. Jadi pelaku ekonomi kreatif harus terus berinovasi dan berani tampil beda. Selain itu, literasi digital juga penting. Kreatif aja nggak cukup. Perlu paham pemasaran, branding, dan cara mengelola usaha. Belum lagi soal plagiarisme dan mental yang harus kuat, karena nggak semua proses langsung berhasil. Intinya, ekonomi kreatif di era digital punya peluang besar sekaligus tantangan nyata. Anak muda yang adaptif, konsisten, dan berani bikin tren punya kesempatan besar untuk sukses.
1: Muda Kreatif. Hai hai teman Pro 2, selamat siang. Semoga di hari ini teman-teman Pro 2 selalu semangat dan dipenuhi sama ide-ide seru. Balik lagi teman Pro 2 di program Muda Kreatif. Nah, Muda Kreatif adalah ruangnya anak muda untuk terus berkembang, berkarya, dan juga tentunya menginspirasi. Bersama Amala yang hari ini bakal nemenin kamu selama 60 menit ke depan. Dan kali ini teman Pro 2, Amala gak sendirian, tapi kita udah ditemenin sama Bapak Suprayitno dari dosen PISIP Universitas Palangkaraya. Amala sapa dulu, selamat siang Bapak.
2: Halo, selamat siang.
1: Wah, apa kabarnya Bapak hari ini?
2: Luar biasa, sehat, baik.
1: Alhamdulillah. Pak Suprayitno, sebelum kita ngobrol lebih jauh, boleh dong perkenalkan dirinya dulu. Sapaannya teman Pro 2, Pak. Silahkan.
2: Oke, baik. Nama saya Suprayitno. Sehari-hari sebagai pengajar di FISIP Universitas Palangkaraya. Selamat siang dan salam sehat untuk semua teman-teman pecinta RRI Pro 2 Palangkaraya.
1: Oke, jadi Bapak sebagai dosen ada kesibukan lain nggak Pak di luar? Kayaknya banyak banget Pak ya.
2: Ada beberapa.
1: Iya, boleh dong Pak di spill yang kayaknya paling sering deh Bapak lakukan.
2: Sebenarnya sih jadi ini sih motivator sih.
1: Oh,
2: biasanya diundang untuk jadi motivator-motivator kegiatan seperti itu.
1: Iya, banyak banget ternyata ya dalam Pro 2. Memang akademisi itu terus mengabdi Pak ya, baik di dalam kampus maupun di mana-mana. Dan kali ini teman Pro 2 kita ngobrolin tema seru banget. Judulnya adalah membangun kreativitas tanpa batas. Nah Pak Suprayitno, aku manggilnya enaknya Bapak apa nih? Bapak
2: Suprayitno boleh.
1: Pak Yitno, oke. Pak Yitno asli Palangkaraya kah?
2: Udah lama di Palangkaraya, dari Pangkalan Bun dulunya.
1: Oh, Kota Manis, oke. Terima kasih Bapak sudah mau ngobrol di Pro 2. Pertanyaan pertama nih Bapak, gimana sih cara membangun kreativitas anak muda di era digital saat ini? Apalagi sekarang tuh lagi ramai apa-apa AI gitu Pak ya, mesin apa segala macam. Gimana kreativitas anak muda tuh tetap terus ada?
2: Iya. Jadi memang salah satu potensi yang sebenarnya jadi keberuntungan sebenarnya untuk generasi sekarang ya, Gen Z dan generasi milenial itu adalah dengan perkembangan teknologi yang luar biasa pesat. Bagi saya sendiri dan juga mungkin bagi anak-anak muda bahwa itu bisa menjadi salah satu supporting system yang sebenarnya membantu banget kreativitas anak-anak muda di zaman era sekarang ini. Itu positifnya. Kalau bicara negatifnya juga banyak sebenarnya, karena dengan adanya era digital sekarang itu kan contohnya kayak pemuda yang terjerumus ke hal negatif juga semakin lebar ya, semakin besar gitu. Jadi memang ada sisi positif dan juga ada sisi negatif dari sisi perkembangan digital saat ini.
1: Iya, setuju sekali sih Bapak. Kalau misalkan anak-anak muda nih yang mungkin kebanyakan kita scroll-scroll media sosial, itu tuh ada istilahnya sekarang itu apa sih namanya, pembusukan otak atau brain rot ya Pak. Jadi banyak orang yang tidak mengandalkan pikirannya, dan juga mereka tidak tahu kalau misalkan mereka punya potensi untuk bisa kreatif lebih daripada yang mereka tahu. Itu gimana ya Pak, kalau misalkan udah sampai di titik itu?
2: Jadi memang di satu sisi kita tidak boleh ya sebenarnya hanya mengandalkan teknologi sebagai bagian dari yang malah menyetir hidup kita gitu ya. Nah ini yang perlu jadi perhatian kita bersama. Jadi teknologi itu memang hadir itu untuk bisa kita manfaatkan, tetapi jangan sampai kebablasan. Jangan sampai nanti malah kayak tadi ya, brain rot itu jadi kayak otak kita itu sudah diambil alih oleh sistem gitu kan. Jadi pada akhirnya membuat otak kita tidak berkembang karena sistem itu yang kita andalkan. Nah, hal itu yang mungkin perlu kita antisipasi sebenarnya.
1: Iya, baru aja Bapak Suprayto menjelaskan banyak nih teman produk kita yang udah gabung. Ada Kak Caca. Pak, gimana sih caranya kita bisa mengasah otak, apalagi di zaman sekarang kayaknya kita kecanduan konten-konten receh yang begitu aja. Mungkin misalkan tiap pagi apa sih yang harus kita lakukan, atau tiap harinya Pak yang bisa mengasah pikiran kita biar terus tajam?
2: Iya, salah satunya itu kita harus jadi orang yang peka ya. Jadi anak muda yang up to date terkait dengan perkembangan, baik itu perkembangan sosial, perkembangan politik, perkembangan ekonomi suatu bangsa, itu juga menjadi salah satu pemicu pemikiran kita untuk mengkritisi sebuah sistem seperti itu. Jadi yang kita scroll itu jangan hanya yang menghibur ya, tapi yang sesuatu yang sifatnya mendidik pun juga perlu menjadi salah satu asupan untuk nutrisi otak kita, supaya otak kita itu tetap ikut berpikir seperti itu.
1: Wah, bagus sekali. Jadi harus melek akan isu-isu terkini Pak ya, yang membangun.
2: Iya, betul.
1: Iya, kalau ngomongin tentang kreativitas, sebenarnya makna kreativitas menurut Bapak Suprayitno, Bapak Yatno tuh apa sih Pak, khususnya buat generasi muda saat ini?
2: Kalau kreativitas itu kan bagaimana sebenarnya teman-teman anak muda itu bisa memberikan sesuatu yang baru ya, melahirkan sebuah konsep yang baru, memberikan sebuah inovasi terkait dengan banyak hal sebenarnya yang bisa, karena topiknya hari ini adalah kreativitas tanpa batas gitu ya. Saya tidak membatasi dengan satu topik kreativitas, tapi bagaimana anak-anak muda itu sebenarnya punya potensi yang besar untuk bisa berkembang dengan berbagai sistem digital dan sistem peluang yang sebenarnya lebih besar, lebih masif dibandingkan generasi beberapa puluh tahun yang lalu seperti itu.
1: Wah, makanya Gen Z itu disebut generasi strawberry Pak ya, yang kreatif tapi mentalnya lemah katanya. Makanya
2: lemah,
1: strawberry. Kalau ngomongin tentang kreativitas itu tuh sebenarnya Pak Yatno, apakah bawaan sejak lahir atau mungkin bisa dilatih, dan kalau bisa gimana cara kita melatihnya?
2: Sebenarnya itu seperti diri kita yang bisa kita asah sebenarnya. Jadi jangan pernah bilang bahwa oh saya tidak bisa itu karena itu bukan bakat saya, seperti itu. Nah sekarang bagaimana kita itu sebenarnya menghidupkan apa yang bisa kita lakukan, siapa tahu di luar kemampuan kita itu kita sebenarnya punya potensi yang besar. Nah anak muda itu kadang cenderung salah satu tipenya juga ya, bosenan, benar ya?
1: Betul, jadi saya juga
2: mencoba sesuatu, nanti kalau udah bosan ya udah dibiarin. Nah ini jadi salah satu tantangan anak muda sebenarnya. Bagaimana jika gagal ataupun berhasil, kita itu gak bosan, kita harus tetap mengembangkan itu menjadi sebuah daya upaya yang lebih baik lagi seperti itu.
1: Oke, jadi justru rasa bosan itu malah tantangan gitu Pak ya?
2: Betul, itu yang harus kita kalahkan. Karena bisa jadi dengan rasa bosan itu yang akan menggerogoti potensi yang ada di diri kita.
1: Oke, teman pro 2 catat nih ya. Terus gimana sih Pak, seberapa besar pengaruh media sosial dalam membentuk pola pikir dan kreativitas anak muda saat ini?
2: Kalau di era digital saat ini itu sangat berpengaruh. Saya yakin semua anak muda generasi Z dan generasi milenial itu saat ini punya berbagai macam media sosial, lebih dari satu bahkan gitu kan. Nah, itu sebenarnya punya potensi yang besar untuk membentuk pola pikir daya nalar kita dan juga membentuk karakter anak muda itu sendiri, seperti itu.
1: Oke. Nah, kalau anak-anak muda di zaman sekarang tuh kan banyak nih, Pak, karena media sosial yang lebih dari satu, kata Bapak tadi. Orang-orang tuh beramai-ramai di media sosial tuh, mungkin istilahnya flexing apa segala macam. Kadang juga nge-branding dirinya banyak prestasi. Jadi banyak bikin anak-anak muda yang lainnya tuh juga ngerasain minder atau takut buat memulai. Gimana sih, Pak, cara mengatasi hal-hal seperti itu?
2: Jadi ini harus jadi asupan yang positif ya, apalagi kalau kita melihat anak-anak muda seusia kita ternyata punya prestasi yang luar biasa, punya kemampuan yang luar biasa. Itu harusnya menjadi salah satu support system yang membangkitkan semangat kita. Kalau belum bisa, kenapa kita tidak? Meskipun mungkin dengan berbagai macam problem yang berbeda ya, tapi saya yakin kalau kita termotivasi dengan kelebihan orang lain, itu juga otomatis secara tidak langsung itu kan menjadi sugesti kita bahwa suatu saat saya bisa seperti beliau. Jadi jangan sampai malah minder, karena itu juga nanti jadi ya, jadi salah satu problem anak muda, mental health gitu ya. Dengan lihat orang yang di atas kita kadang jadinya minder, bahkan jadinya rendah diri gitu ya, itu malah jadi problem. Jadi jangan sampai itu malah menjadi bagian yang malah menimbulkan masalah bagi diri kita.
1: Oke, okay. Nah, teman Pro 2, tentunya jangan kemana-mana, kita bakal break sebentar. Buat kamu yang ingin bergabung juga bisa WhatsApp kita ke 0811523924. Nanti bakal malah bacain setelah yang berikut ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Muda kreatif. Terima kasih teman Pro 2 yang masih tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih bareng sama Pak Yetno. Pak Yetno, aman?
2: Aman.
1: Oke, tadi sempat hilang sebentar ya.
2: Sempat hilang.
1: Iya, nah teman Pro 2, udah ada teman kita yang gabung di 0811-5234. Halo Kak Amala, halo Pak Yetno, selamat siang. Siang, aku Fajar dari Palangkaraya di Tilung. Sambil makan siang, sambil dengerin. Pak, saya merasa punya ide-ide kreatif banyak banget, tapi sering banget cepat lupa. Kayak ingatannya tuh pendek banget. Kadang baru kepikiran, beberapa menit kemudian saya sudah lupa, bahkan saya sama sekali gak ingat. Nah itu gimana ya cara supaya saya tetap bisa mengembangkan kreativitas walau sering lupa seperti itu, silahkan Pak Yetno.
2: Jadi memang ada tipe-tipe seperti yang disampaikan Mas Fajar tadi ya. Kadang kita punya pemikiran tuh kadang tiba-tiba datang gitu, tiba-tiba hilang juga gitu.
1: Nah,
2: itu sebenarnya nggak cuma Mas Fajar kok, ada banyak orang yang
1: punya
2: kepribadian yang sama sebenarnya. Nah, salah satu solusi yang mungkin bisa menjadi pemantik nanti Mas Fajar untuk bisa memperbaiki itu gitu, siapkan catatan sebenarnya. Jadi kalau ada momen tertentu kita punya pemikiran sesuatu itu, langsung kita catat gitu. Boleh di handphone, kan kita biasanya kemana-mana bawa handphone ya, bahkan mungkin ketika lagi di kamar mandi juga kadang inspirasi itu bisa datang gitu kan. Langsung bisa kita catat apa yang menjadi inisiatif kita, inovasi kita. Kalau kita catat mungkin nanti meskipun kita lupa, nanti kita baca, itu akan mensugesti kita lagi kembali untuk mengingat apa yang menjadi pemikiran kita, seperti itu.
1: Okay.
2: Itu salah satu solusi yang juga saya terapkan juga seperti itu. Jadi kadang lagi di jalan tiba-tiba kepikiran ide ini gitu, ya udah langsung kita catat gitu. Itu mungkin yang Mas Fajar ya.
1: Iya, dicatat ya Kak Fajar. Iya, jadi mungkin handphonenya selain untuk scroll media sosial juga untuk mencatat ide-ide kreatifnya, biar tidak hilang ya Pak Yetno ya. Iya, ada satu lagi pertanyaan, boleh dibaca atau kita skip saja nih Pak?
2: Gimana?
1: Oke, dari Nisa di Barito. Pak, kalau ada ide bagus, saya tuh sering menyampaikan ke teman-teman di sekitar, tapi sering dibilang sama rekan kerja ide-ide saya tuh aneh. Padahal menurut saya ide saya tuh bukan aneh, tapi orang saja yang belum kepikiran. Nah, kira-kira kalau di posisi seperti saya, itu harus melanjutkan kreativitasnya atau mungkin ya sudahlah diam saja? Apa nih Pak?
2: Mungkin ini Mbak Nisa sebenarnya satu langkah lebih di depan daripada teman-temannya sepertinya gitu ya. Jadi ada beberapa pemikiran yang terkadang dianggap orang biasa aja atau mungkin aneh gitu. Saran saya sih malah jangan dibiarin kayak gitu Mbak Nisa. Jadi Mbak Nisa dengan sesuatu konsep yang baru itu membuktikan kepada lingkungannya, membuktikan kepada sekitarnya bahwa apa yang Mbak Nisa pikirkan, apa yang Mbak Nisa kemukakan itu memang sesuatu yang bisa dilakukan dengan baik, dan itu tuh salah satu kreativitas yang perlu didukung gitu loh maksudnya. Jadi jangan sampai Mbak Nisa malah ya udah deh, gak ada dukungan lingkungan sekitar, dibiarin aja, gak dikembangkan, malah Mbak Nisa sendiri nantinya akan rugi. gitu.
1: Oke, okay. Malah diri kita jadi kayak menahan potensi yang ada, Pak ya.
2: Betul. Jadi kalau kita udah di selangkah lebih di depan, jangan sampai malah kita mundur lagi. Ngikut yang mundur kan malah kita yang rugi sebenarnya.
1: Iya, mungkin Mbak Nisa bisa ganti lingkungan atau cari lagi.
2: Boleh merapat ke Palangka Raya.
1: Jangan di Barito aja gitu ya. Nah, Bapak, apa sih indikator bahwa kreativitas itu tuh udah memberikan dampak positif? Jadi nggak cuman ide aja gitu.
2: Jadi yang pasti secara fakta orang di sekitar kita udah tahu ya. Kreativitas apa yang itu, dan juga tentu berdampak itu artinya tidak harus selalu diikuti, tapi bagaimana orang juga memahami bahwa apa yang menjadi inovasi kita itu orang tahu gitu, dan mungkin suatu saat orang juga akan ngikutin apa yang menjadi kreativitas kita itu, seperti itu.
1: Oke, malah jadi contoh gitu, Pak ya.
2: Iya, betul.
1: Iya, dan gak terasa banget. Terima kasih buat teman-teman Pro 2 yang udah bergabung. Mungkin jamnya makan siang orang-orang lagi dengerin di mobil, iya, gitu ya.
2: Lagi di mobil, di jalan gitu
1: kan. Lagi jam istirahat. Terima kasih yang udah bergabung di WhatsApp kita. Dan terakhir, sebelum amal akhiri, boleh dong Pak sampaikan pesan penutup buat anak-anak muda, atau mungkin teman-teman juga yang bukan muda lagi tapi jiwanya masih muda.
2: Iya, jiwanya masih muda ya.
1: Yang lagi dengerin kita untuk kreativitas tanpa batas.
2: Oke, selagi kita masih diberikan nafas, selagi kita masih diberikan semangat, saya yakin kreativitas itu bisa terus kita kembangkan, terus bisa kita tingkatkan. Jangan pernah menyerah dengan keadaan, karena kreativitas tanpa batas itu semuanya bisa kita lakukan. Salah satu kuncinya adalah jangan menyerah.
1: Keren banget, terus coba dan jangan menyerah ya, Pak ya.
2: Betul.
1: Iya, terima kasih Pak Yetno sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya untuk nambah insights baru di siang hari ini. Sukses terus. Sama-sama. Dan nanti kapan-kapan Amala undang lagi boleh ya, Pak?
2: Siap, dengan senang hati.
1: Oke, thank you banget buat Pak Yetno. Terima kasih, selamat siang. Dan siang. Tentunya yep, teman Pro 2, itu dia tadi obrolan muda kreatif kita. Buat kamu, jangan kemana-mana. Dan special song buat kamu yang masih stay tune, ada Hi-Fi Mata ke Hati.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yo le compré un caballo al pana mío que se llamaba Dios.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.

0: Masih banyak saudara kita yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan bukan tentang malas, tapi tentang terbatasnya kesempatan.
1: Aldi, kamu kelihatan capek banget. Ada apa?
2: Iya, Rin. Kerja serabutan gak cukup buat kebutuhan keluargaku. Sejak ditinggal ayah meninggal, aku bingung harus mulai dari mana.
1: Kamu tahu gak? Sekarang ada pelatihan gratis dan bantuan usaha loh. Banyak orang sudah terbantu.
2: Benarkah? Aku kira kesempatan itu cuma buat orang-orang tertentu saja.
1: Enggak, Di. Kesempatan itu ada buat siapa aja yang mau berusaha.
2: Kalau gitu, aku mau coba, Rin. Aku ingin mengubah hidup keluargaku lebih layak lagi.
0: Pengentasan kemiskinan dimulai dari sebuah kesempatan, kepedulian, dan kerjasama. Mari dukung program pengentasan kemiskinan dan jadilah bagian dari perubahan. Bersama kita bisa memutuskan rantai kemiskinan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ya Pro 2 teman terbaik kamu, udah pukul 13 aja nih. Artinya sekarang kita udah hadirkan informasi olahraga teman Pro 2 selama 60 menit ke depan. Aku yakin buat teman-teman Pro 2 kayaknya lagi ngantuk, capek banget gitu ya. Jadi mendingan dengerin radio aja biar mata kamu istirahat. Mungkin bisa tidur 5-10 menit dulu ya teman Pro 2. Kali ini ada berita datang dari tim sepak bola putri Korea Utara yang tiba di Korea Selatan pertama dalam 8 tahun. Ngelihatnya tegang banget ya teman Pro 2. Karena udah 8 tahun berlalu baru ini mereka datang kembali ke Korea Selatan, tim sepak bola putri dari Korea Utara yang nanti akan berlaga teman Pro 2. Nah, selengkapnya nanti bakal kita bahas selama 60 menit ke depan. Jadi buat kamu tetap stay tune aja. Kali ini ada musim panas yang kacau dari JKT48.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu, aturan tidak lali lapor. Bilang tidak lali menjauh dan lapor Mama dan Papa.
1: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak

0: memiliki banyak potensi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Salah satu destinasi yang cukup dikenal oleh masyarakat adalah wisata Sahai Rukau, sebuah tempat wisata alam yang menawarkan keindahan dan ketenangan khas pedalaman Kalimantan. Wisata Sahai Rukau terletak di wilayah yang masih sangat alami. Suasana terasa sejuk dan menyenangkan, sehingga sangat cocok untuk bagi siapa saja yang ingin melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Suara gemercik air, udara yang segar, serta pemandangan alam yang indah menjadi daya tarik utama yang membuat pengunjung merasa betah berada di sana. Keindahan wisata Sahai Rukau menjadi bukti bahwa Kabupaten Katingan menyimpan potensi wisata yang luar biasa dengan menjaga kebersihan dan kelestariannya. Mari bersama-sama mengenal, menjaga dan mempromosikan wisata lokal agar semakin dikenal luas oleh masyarakat.
1: Ya, perlu juga teman terbaik kamu, kita beralih ke informasi olahraga berikutnya. Arsenal bisa mengunci gelar juara Liga Inggris pada hari Selasa ini, malam waktu setempat dini hari. Berikut syarat Arsenal bisa juara tanpa bertanding malam ini, yaitu The Gunners kini memimpin klasemen Liga Inggris tahun 2025-2026 dengan mengemas 82 poin dari 37 pertandingan. Arsenal baru saja menambahkan 3 poin usai menang 1-0 atas Burnley pada pertandingan pekan ke-3. 37 teman Produa. Dan tim asuhan Mikel Arteta ini juga kini unggul 5 angka dari pesaingnya yakni Manchester City, dan kini The Citizens berada di posisi kedua klasemen Liga Inggris dengan mengemas sebanyak 77 poin dari 36 pertandingan yang dijalaninya. Man City juga baru akan menjalani pertandingan ke-37-nya dengan menghadapi Bournemouth di Stadion Vitality Bournemouth pada hari Selasa malam waktu setempat atau Rabu dini hari, dan pertandingan Bournemouth versus Manchester City ini bisa menjadi penentu apakah The Citizens akan berlanjut bersaing melawan Arsenal untuk perebutan juara hingga pekan ke-38 atau pekan terakhir. Nah, apakah pertandingan ini akan memupus harapan Manchester City untuk juara musim ini? Jika Manchester City kalah atau imbang dari Bournemouth, maka dapat dipastikan peluang The Citizens untuk juara Liga Inggris musim ini juga sudah tertutup. Pasalnya kekalahan ataupun hasil imbang melawan Bournemouth akan membuat perolehan poin maksimal Man City yang sudah tidak mungkin lagi bisa menyalip Arsenal. Dengan begitu teman Produa, Arsenal akan keluar sebagai juara Liga Inggris pada hari Selasa malam waktu setempat atau Rabu dini hari. Tetapi jika Man City menang atas Bournemouth, maka pertarungan juara Liga Inggris akan berlanjut ke pekan ke-38. Nah, jangan kemana-mana, masih di informasi olahraga lainnya.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik, jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Lah bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya.
1: Perlu ya diupdate?
0: Iya dong.
1: Nanti memori laptopku penuh.
0: Ya,
1: aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

lie to it. Tema pro juga masih di informasi olahraga. Ex-striker Persib Bandung dan Persis Solo musim 2024-2025 Gervani Castanier resmi masuk dalam skuad timnas Curacao untuk Piala Dunia tahun ini. Pelatih Curacao Dick Advocaat sudah menentukan sebanyak 26 pemain tema pro 2 yang bakal masuk dalam skuadnya untuk Piala Dunia di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Nah, dalam daftar ini terdapat ex-pemain Persib dan juga Persis yaitu Gervani Castanier yang pernah membela Persib pada tahun 2025-2026. Dan nantinya pada musim itu Castanier hanya akan mengoleksi 1 gol dari 14 penampilannya bersama tim Maung Bandung. Performanya yang kurang tajam juga membuat Persib hanya memakai jasanya selama setengah musim. Dan pada putaran kedua Castanier bergabung dengan Persis Solo bersama Persis Castanier yang mampu mencetak 4 gol dari 12 pertandingan yang dijalani. Nah, buat kamu tahun pro 2 jangan kemana-mana, tetap di informasi olahraga.

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Mimpi untuk belajar, berkembang, dan mengabdi bagi negeri. Kini, harapan itu semakin terbuka melalui Sekolah Garuda. Sebuah upaya menghadirkan pendidikan berkualitas bagi generasi muda Indonesia yang berprestasi dan berpotensi besar.
1: Aku ingin menjadi ilmuwan yang bisa menemukan teknologi baru untuk Indonesia.
2: Kalau aku ingin menjadi pemimpin yang membawa perubahan.
0: Di Sekolah Garuda, semangat belajar dipupuk, potensi dikembangkan, dan karakter kepemimpinan dibangun sejak dini. Karena masa depan bangsa lahir dari generasi yang berani bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Mari dukung pendidikan yang membuka kesempatan bagi anak-anak terbaik Indonesia untuk terbang lebih tinggi.

0: Hey, Elzan, mau kemana tuh?
1: Eh, halo Ju, aku mau ke lahan aku dulu nih, yang ada di bukit sebelah lahan kamu tuh.
0: Oh iya? Yuk, kita bareng-bareng aja kalau gitu. Ngomong-ngomong, kamu mau ngapain di sana?
1: Oh, aku mau menebang pohon dan mau membangun pondok di sana.
0: Hah? Astaga, kamu nggak tahu ya, apa yang sudah kamu lakukan itu bisa menyebabkan tanah longsor. Nih ya, penebangan pohon secara berlebihan dapat menyebabkan hilangnya akar yang biasanya berfungsi untuk mengikat tanah.
1: Hah? Aduh, maaf. Aku baru tahu. Terima kasih ya ingatin aku. Baiklah, aku nggak akan melakukan aktivitas itu supaya tidak terjadi tanah longsor.
2: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa di balik drama Lapangan Hijau 2026 terdapat mata digital yang bekerja lebih cepat dari kedipan mata manusia?
3: Era baru wasit video atau VR ini telah memasuki generasi terbaru. Fokus utamanya adalah teknologi offside semi otomatis menggunakan belasan kamera pelacak khusus yang terpasang di atap stadion. Teknologi ini mampu memantau 29 titik data pada tubuh setiap pemain hingga 50 kali per detik.
2: Hasilnya, penentuan posisi offside kini jauh lebih akurat dan instan. Bola resmi turnamen kini pun dilengkapi sensor khusus yang mengirimkan data posisi ribuan kali per detik. Tak ada lagi perdebatan panjang, karena teknologi memastikan keadilan olahraga berada pada level presisi milimeter. Saksikan bagaimana teknologi menjaga kejujuran sejarah di atas rumput hijau.

0: Kari Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Tamu Pro 2 udah lama banget kita gak denger nama Megawati Hangestri Pertiwi. Tapi jujur Amal tuh ngefans setelah dia tuh main volley dan selalu menang gitu, ikut tim di Korea Selatan. Bahkan aku tuh ngikutin TikToknya Tamu Pro 2. Fun factnya, repostan dari TikToknya Megawati itu tuh isinya adalah kayak pedagang kaki lima yang gak laku, atau mungkin orang tua yang masih mencari uang. Pokoknya tentang orang-orang terpinggirkan. Aku gak nyangka sih, menurut aku seorang public figure tuh memang harus seperti itu gak sih? Biar jadi contoh juga buat yang lain, dan mereka tuh punya privilege, apa yang mereka posting ulang tuh bakal banyak dilihat oleh orang banyak juga. Yang harusnya yang dilihat orang banyak tuh adalah gimana kita bisa peduli terhadap sesama kita. Mungkin salah satunya ada di kota kamu yang masih banyak orang-orang yang masih perlu dibantu gitu ya, Teman Pro juga. Nah, sesuai dengan hatinya dan juga kebaikan yang sering dilakukan Megawati, Teman Pro 2, rezeki atlet Indonesia, kebanggaan Indonesia satu ini tuh gak pernah habis. Bahkan katanya dia baru saja akan resmi bermain untuk Hyundai Hillstead pada Liga Voli Korea tahun 2026-2027. Kira-kira berapa ya gaji Megawati bersama Hyundai Hillstead? Karena banyak netizen plus 62 yang mempertanyakan. Katanya Megawati baru aja membuat kejutan dengan memilih bergabung ke Hyundai Hillstead pada musim depan, dan kesepakatan otomatis membuat romantisme Megawati dengan Red Spark hilang, karena sebelumnya itu adalah nama timnya, Teman Pro 2. Kesepakatan Megawati bergabung dengan Hillstead diumumkan klub ini melalui unggahan di media sosial, sehingga banyak orang yang bertanya-tanya, bukannya Megawati udah ini banget nih, dekat banget sama Red Spark, tiba-tiba udah pindah tim, kayaknya berapa ya nominal yang diberikan sampai ia seberani itu gitu untuk pindah. Nah, ini akan jadi tahun ketiga Megawati berkarir di Liga Voli Korea setelah pada 2 tahun sebelumnya bersama dengan Red Spark pada 2023-2024 dan 2024-2025. Jadi dalam 2 musim itu Megawati membuat kemajuan untuk Red Spark pada 2023-2024. Untuk kali pertama Red Spark lolos ke babak semi playoff atau playoff untuk kali pertama setelah 7 musim. Setahun berselang, penampilan luar biasa Megawati mengantar Red Spark ke final untuk kali pertama setelah 13 tahun lamanya, Teman Pro 2. Nah, di satu sisi Hillstead juga mendatangkan Jordan Wilson dari Amerika Serikat, dan kondisi ini membuat kans Megawati ke Hillstead makin terbuka lantaran Wilson berposisi sebagai outside hitter. Dengan menjalani musim ketiga di Liga Voli Korea, Megawati dilaporkan akan mendapatkan gaji sebesar $170,000 atau setara dengan 2,97 miliar rupiah dalam setahun, dikutip dari Chosun. Enak banget ya jadi Megawati. Nominal ini merupakan batasan gaji yang diterapkan Federasi Bola Voli Korea. Saat ini KOVO menerapkan untuk tahun pertama pemain asing Asia mendapatkan gaji tahunan sebesar $150,000, lalu naik menjadi $170,000 untuk tahun kedua dan juga seterusnya. Dan jumlah ini merupakan kenaikan dibandingkan dengan tahun pertama Megawati di Red Spark, yaitu sebesar $100,000, lalu naik menjadi $150,000 di tahun kedua. Banyak banget ya Teman Pro 2. Pantes gitu ya, Megawati mainnya benar-benar jor-joran banget dan selalu memaksimalkan. Kita dukung terus atlet-atlet muda Indonesia yang berkancah di dunia internasional.

Pro juga temenin terbaik kamu. Teman Pro 2 kayaknya jam ngantuk udah lewat ya, karena ini udah mau jam 2. Biasanya vibesnya tuh lebih kayak pengen menyelesaikan tugas-tugas yang harus diselesaikan hari ini agar enggak jadi beban buat besok harinya. Tapi by the way, teman Pro 2 besok buat kamu yang mungkin yang lagi libur, tetap semangat karena tetap harus masuk. Buat teman-teman yang di tempat kerjanya tuh melaksanakan upacara peringatan, karena besok enggak cuma hari Rabu biasa tapi juga diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, yaitu setiap tanggal 20 Mei 2026. Nah tentunya di Pro 2 besok bakal ada obrolan spesial Harkitnas, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen jiwa bela negara dan juga jiwa mencintai tanah airnya tuh tinggi banget ya, atau mungkin kalau misalkan gak cinta-cinta banget tapi tetap pengen belajar, boleh banget ya teman Pro 2 besok dengerin aja Pro 2, karena hari Rabu kita bakal spesial mulai dari lagu-lagu, obrolan, itu semua mengangkat tema tentang Harkitnas atau Hari Kebangkitan Nasional. Dan sekaligus informasi olahraga malah sampein sampai di sini dulu. Habis ini kita bakal move ke informasi hiburan. Jadi buat kamu tetap stay tune aja

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Makanya, cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ada kabar, entah kabar baik apa kabar buruk ya. Cuman menurut aku ini kabar baik sih ya. Di mana minat warga Republik Indonesia saat ini terhadap musik K-pop menurun, katanya tergeser karena karya musisi lokal. Jadi musisi lokal tetap menjadi pilihan utama di kalangan penggemar musik Indonesia dengan 74% jawaban bergabung dengan basis penggemar seniman lokal, jauh di depan K-pop dengan 40%. Menurut survei dari Jakpat, studi ini juga menyoroti gimana komunitas musik terus tumbuh seiring dengan budaya konser yang meningkat di Indonesia. Bahkan aku salah satunya sebagai anak muda yang sekarang tuh gak tahu kenapa kayak suka banget sama Indonesian songs, teman Pro 2. Bahkan kalau old songs Indonesia tuh kayak suka banget aja gitu, gak tahu kenapa. Bahkan kalau sekarang aku banyak lihat teman-teman anak-anak muda tuh mereka juga suka banget sama Hip Dude, yang kalau aku lihat Hip Dude itu mirip-mirip gitu ya kayak K-pop saat ini, ya gak sih teman Pro 2? Jadi kayak lagunya tuh pop tapi juga bisa goyang, sama kayak lagu boy band, lagu girl band saat ini. Yang musik hip hop sendiri itu merupakan singkatan dari hip hop dangdut yang menjadi tren di kalangan anak muda karena media sosial TikTok, terus juga beberapa penyanyi-penyanyi yang bikin lagunya, diantaranya ada TNC, Naikila, Jamsi, pokoknya Indah Kus juga ada, yang mulai viralnya tuh di akhir tahun 2024 sampai dengan awal 2025, bahkan sampai saat ini tuh masih ramai gitu ya. Nah, kalau dari K-pop sendiri teman Pro 2 itu masih mendominasi di kalangan Gen Z, cuman gak terlalu banyak banget gitu loh. Musisi Indonesia juga membuktikan bahwa mereka memiliki hubungan terkuat dengan penonton lokal, dan survei ini mencerminkan gimana sih selera musik Indonesia yang beragam telah menjadi dan sekaligus menyimbangkan tren global dengan dukungan yang kuat untuk bakat lokal, teman Pro 2. Jadi tinggal gimana kamu menyesuaikan sukanya dengerin lagu apa atau genre apa gitu.
3: Hi Barbie.

0: masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di Laguna kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
1: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
0: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
1: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
0: Investasi apa?
1: Ya investasilah.
0: Buang-buang uang saja.
1: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil, ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
0: Produktivitas dan loyalitas ya.
1: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
2: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.

Banjir bisa datang kapan saja, terutama saat musim hujan. Oleh karena itu, kesiapsiagaan menjadi kunci utama untuk mengurangi resiko dan dampak yang ditimbulkan. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengenali lingkungan sekitar. Ketahui apakah wilayah kita rawan banjir dan perhatikan jalur evakuasi terdekat. Pastikan juga saluran air di sekitar rumah tidak tersumbat. Serta simpan barang-barang penting di tempat yang lebih tinggi. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, pakaian, senter, dan makanan ringan. Saat banjir mulai terjadi, tetap tenang dan ikuti informasi resmi dari pihak berwenang. Jangan memaksakan diri melintasi arus air yang deras karena dapat membahayakan keselamatan.

Ya Pro 2 teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di informasi hiburan ya. Dan kali ini informasi hiburannya datang dari fakta mengejutkan. Kalau misalkan anak-anak muda yang ada di Indonesia itu ternyata kena paling banyak penyakit mental atau anxiety teman Pro 2, yaitu sebanyak berapa nih, tiba-tiba hilang angkanya, pokoknya banyak banget lah intinya. Nah kenapa bisa kena penyakit anxiety? Karena kebanyakan anak-anak muda tuh udah aware buat memeriksakan tentang kondisi kesehatan mentalnya kepada expert teman Pro 2 begitu. Tapi justru berbanding kebalik dengan dukungan dari keluarga ataupun orang terdekat, kebanyakan mereka menganggap bahwa kita yang anak-anak muda atau Gen Z ini itu terlalu berlebihan. Bahkan tadi ada komentar-komentar dari warga plus 62 yang dia tuh udah menderita anxiety selama 5 tahun, tapi ternyata pada saat dia ngomong ke keluarganya, keluarganya bilang ah paling itu cuma dirasuki sama setan aja gitu. Memang terkesan sangat ironis, tapi itu fakta dan juga kenyataan ya teman Pro 2. Bahkan udah ada studi analisisnya, dan informasi tadi dilansir dari Visual Inspirasi. Dan informasi tadi teman Pro 2 sekaligus menutup informasi kita di Santai Siang kali ini. Habis ini kamu bakal ditemenin sama Kak Rana Tobing. Aku Amala pamit, bye-bye.

visual asal review. 10 Mei sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu malam 21 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2 FM, teman

0: Harusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya Rati, campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya?
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

0: Banyak orang bilang kami setara, tapi kadang itu hanya sebatas kata-kata.
1: Maksudnya, bukankah sekarang sudah banyak dukungan untuk disabilitas?
0: Dukungan itu penting, tapi yang lebih penting adalah akses yang nyata, seperti trotoar yang ramah, sekolah yang terbuka, dan pekerjaan tanpa diskriminasi.
1: Jadi, inklusi bukan sekedar pengakuan ya?
0: Iya, inklusi itu ketika kami benar-benar dilibatkan, didengar pendapatnya, dan diberi kesempatan yang sama.
2: Inklusi nyata berarti menghadirkan kebijakan, fasilitas, dan sikap yang menghargai martabat penyandang disabilitas.
0: Kami tidak ingin dikasihani, kami ingin dipercaya dan diberi ruang untuk berkarya.
2: Melalui semangat Astacita, mari wujudkan Indonesia yang ramah, setara, dan membuka peluang bagi semua tanpa terkecuali.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman Pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

0: Kebakaran rumah bisa terjadi kapan saja, seringkali akibat kelalaian kecil. Supaya resiko bisa diminimalkan, simak tips berikut ini.
1: Pertama, pastikan instalasi listrik aman dan tidak bertumpuk pada satu stop kontak.
0: Kedua, jangan meninggalkan kompor menyala tanpa pengawasan, terutama saat memasak.
1: Ketiga, simpan bahan mudah terbakar jauh dari sumber panas.
0: Keempat, sediakan alat pemadam api ringan atau minimal ember berisi air di rumah.
1: Dan yang terpenting, ketahui jalur evakuasi dan segera keluar rumah jika api tak bisa dikendalikan.
0: Kebakaran bisa dicegah jika kita lebih waspada dan peduli pada keselamatan.
1: Jaga rumah, jaga keluarga.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Halo teman Bro 2, apa kabarnya hari ini? Senang sekali aku Ranap Tobi menemani suasana sore kamu kembali hadir menemani teman Bro 2 di program Dialog Interaktif Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hari ini kita bakal ngobrol santai dulu ya, bersama dengan tema Double Celebration, Double Benefits. Wah, kalau sudah ngomongin double-double ini kayaknya nyaman banget ya. Ada yang plus banget nih. Nah, apalagi ditemenin sama teman-teman ya dari Kak Bona Simanjuntak ya, sebagai Director of Sales dan Marketing, dan Kak Putri Pisanti Nyahu, Eksekutif Sekretari dan Public Relation. Wow. Tahu gak nih teman Bro 2, bulan Mei ini Swiss Bell Hotel Danum Palangkaraya itu menghadirkan dua momen spesial banget ya, sekaligus juga perayaan hari jadi ke-14 Swiss Bell Hotel Danum Palangkaraya dan promo Danum Staycation Week dalam rangka memperingati hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Wah. Nah, ditambah lagi nanti ada Swiss Bell Hotel mobile aplikasi yang memberikan banyak kemudahan dan keuntungan menarik. Halo Kak Bona, halo Kak Putri, gimana kabarnya?
1: Halo, selamat sore semuanya. Apa nih panggilannya nih kalau pendengar kita nih?
0: Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2. Halo, selamat sore teman Pro 2. Saya Bona.
2: Selamat sore teman Pro 2, dengan saya Putri.
0: Wah, kayaknya mereka berdua ini berbakat banget ya, talent banget jadi penyiar. Tapi kayaknya kita gak ngebahas itu ya. Kita ngebahas tentang hotel
1: Swiss Bell.
0: Betul. Yang tentunya kalau orang Palangkaraya itu paling bilang tuh hotel terbesar.
1: Waduh, wow. Waduh, seneng banget kalau kita dengar kita hotel terbesar. Tapi bener sih kalau untuk 4 star ya.
0: Yes. Iya kan? Aku tuh kalau ngerasa lewat dari hotel itu tuh kayak, wih ya. Kapan ya kira-kira aku bisa masuk situ?
1: Boleh banget tahu teman-teman Pro 2. Ih, kita mah sering undang tahu. Sebetulnya ini nih yang kita harus benar-benar apa ya? Benar-benar kasih tahu kalau sebetulnya itu Swiss Bell Hotel Danum itu terbuka dengan berbagai opsi, Bang. Mm-hmm. Gitu. Jadi jangan mungkin ya sekarang ini belum punya kesempatan buat menginap. Tapi yeah, kan sebetulnya nanti bisa dulu nih ngopi dulu misalnya. Okay. Atau breakfast dulu misalnya.
0: Bisa ya.
1: Bisa. Atau misalnya nanti ke mana ya? Ke gymnya dulu, ke mungkin gym jadi dulu, member.
0: Ya. Oh, boleh juga.
2: Bisa.
0: Nah, ini salah satu informasi penting banget ya.
1: Iya.
0: Aku tuh mikirnya enggak sampai ke situ.
1: Iya ya, kan? Selama ini mikirnya cuma kayak nginep gitu. Enggak. Sebetulnya banyak banget opsi yang bisa kita sebagai alasan kita untuk masuk dan merasakan atmosfer dari Swiss Bell Hotel Danum itu sendiri, yeah, gitu.
0: Yes,
1: yeah. Kita tuh tahu nggak sih punya ngopi kui namanya?
0: Kopi? Gak?
1: Ngopi kui. Jadi ngopi kui itu harganya cuma 25.000, Bang.
2: Betul.
1: Jadi 25.000 lu bisa nongkrong.
0: Ya?
1: Iya, jadi lu bisa nongkrong di Swiss Bell Hotel Danum.
0: Okay.
1: Ih, nggak perlu harus lu kayak expand kayak misalnya terlalu tinggi gitu. Nanti juga kita punya produk-produk pastries,
2: donuts.
1: Kita punya donuts, yes. Kita juga nanti punya apa lagi? Kita tuh punya berbagai macam jus, fresh juice kayak gitu-gitu yang sebetulnya tuh affordable. Nggak selalu harus kayak yang, yes, gue keluarnya kayaknya kalau nggak sejuta gitu, nggak bakal ke Swiss Bell gitu.
0: Bener-bener.
1: Nggak banget.
0: Oke, teman Pro 2 langsung masuk ke dalamnya aja nih ya.
2: Apa itu?
0: Karena tadi ngejawab kekhawatirannya aku,
1: iya,
0: gitu ya. Ternyata nggak seribet itu.
1: Betul.
0: Ya. Semua tuh bisa dipermudah ntar, apalagi namanya ada aplikasinya.
1: Betul.
2: Betul banget.
0: Oke, tapi tunggu dulu nih. Mm-mm. Kak Bona, kita coba cerita sedikit tentang peran dan aktivitasnya Kak Bona nih. Mm-mm. Ya, di Swiss Bell Hotel Danum Palangkaraya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Apa nih?
1: Baik, kalau aku sih sebagai Director of Sales Marketing yang kebetulan saat ini membawahi tiga departemen ya. Jadi departemen yang under saya itu adalah e-commerce, which is nanti itu adalah untuk tugasnya yang biasanya reservasi online, by phone, kayak gitu, receiving all the leads dari online atau dari by phone atau mungkin internet gitu ya. Simpelnya seperti itu. Yang kedua juga membawahi juga untuk tim marketing, yang kebetulan ini tim aku adalah saat ini Mbak Putri. sebagai PR, public relation, yang tugasnya untuk existing branding kayak gitu. Yang terakhir itu adalah sales. Ya, otomatis kalau kita ngomong sales berarti ngomongnya revenue ya. Para ujung tombak yang bekerja secara offline untuk approach gitu segala kebutuhan yang ada di luar sana, baik itu untuk pemerintahan, corporate, individual, community, any kind of yang bisa kita support dan kita mempunyai apa ya, double impact yang mutual gitu. Itu bisa kita nanti bisa berhubungan dengan tim salesnya aku. Jadi itu sih kalau scoop-nya aku lebih jadi, kepada all that operational itu under my responsibilities gitu.
0: Jadi banyak nih ya yang di bawahnya Kak Bona gitu.
1: Yes, ada lagi di bidang-bidangnya. Nah, salah satunya ini adalah Putri yang saat ini ada di samping aku. Ini adalah tim aku untuk yang existing brand. Jadi dia yang mengatur kita secara brand-nya kita. Karena Mbak Putri ini terhubung dengan pusat yang nantinya akan selalu mengakurasi, menstandarkan segala sesuatu itu supaya, karena kan kita Swiss Bell Hotel International Chain ya, Bang ya. Jadi kita tuh punya ratusan properti di dunia ini gitu, sehingga bagaimana koridornya tetap berada di koridor dan sama, baik yang nanti ketemunya di China gitu, yang ketemunya nanti di Swiss gitu, semuanya itu akan sama begitu abang masuk ke Swiss, Swiss Bell itu akan sama. Nah itu yang controllingnya adalah Mbak Putri ini.
2: Menyambungkan komunikasi.
1: Menyambungkan komunikasi dari korporasi untuk penyamaan standarisasi yang ada di hotelnya. Jadi nggak perlu khawatir kemanapun abang melangkah di seluruh Indonesia atau di seluruh dunia ini, semua standarnya akan tetap sama.
2: Akan tetap sama dimanapun Swiss Bell itu.
0: Gitu. Nah, kita lanjut nih ke bagian eksekutifnya nih. Kak Putri sebagai eksekutif sekretari sekaligus public relationnya, apa nih keseruan pekerjaan Kak Putri selama ini?
2: Keseruan pekerjaan.
0: Seru dong ya. Semuanya ya.
2: Seru dong, tentu seru banget. Apalagi kan ini langsung menjalani dua peran ya. Pastinya setiap harinya.
0: Tunggu dulu. Ini dua peran, dua job, berarti dua juga nih salary-nya.
1: Terlihat ya dari.
0: Oke, gitu. Gimana nih?
2: Jadi karena menjalani dua peran itu, jadi setiap harinya seru banget tentunya. Karena sebagai eksekutif sekretaris sendiri itu kan nge-handle untuk komunikasi antara departemen, terus memanajemenkan meeting-meeting gitu. Dan untuk public relations sendiri seperti yang tadi Pak Bona sudah sampaikan, itu lebih menjalin komunikasi antara internal dan eksternal. Dari internal tentunya dari pusat atau dari regional, menyalurkan komunikasi standarisasi Swiss Bell itu seperti apa. Jadi seperti yang kalau teman-teman Pro 2 bisa lihat di akun Instagram Swiss Bell Hotel Danum, nah itu semuanya sudah ter verifikasi langsung dari
0: langsung
2: regional
0: ya?
2: Iya, sudah terarah.
1: Betul.
2: Seperti itu. Jadi kita punya beberapa pilar yang harus
1: kita jaga gitu ya.
2: Kita jaga.
0: Jadi sistemnya aman nih teman Pro 2 ya.
1: Betul.
2: Iya.
0: Oke, terus nih Kak Bona ya, yang membuat Swiss Bell Danum Palangkaraya ini yang menjadi pilihan favoritnya nih. Ya, untuk menginap maupun menikmati fasilitas hotel apa aja nih? Aku tadi dengar ya, salah satu fasilitasnya tempatnya gym.
1: Betul.
0: Iya. Ruang makan yang kayaknya spesial banget.
1: Betul.
2: Spesial banget.
1: Jadi kalau di Swiss Bell Hotel sendiri, kenapa sih kita menjadi salah satu pilihan favorit gitu ya? Satu adalah konsep, Pak.
0: Konsep.
1: Jadi konsep ini kita building kita itu, Bang, fasad kita itu sebetulnya dia mix resort. Jadi di mana apa ya? Sebetulnya kita memang functionnya itu lebih kepada bisnis hotel, tapi di sisi lain ada staycationnya, ada vacationnya, vacation apa ya? Vacation vibe-nya gitu. Di mana kita punya kolam renang yang di tengah, berada di tengah gedung banget, yang semua orang tuh bisa lihat gitu, menter di depan situ gitu. Dan dibagi menjadi dua section untuk kids dan adults, itu yang pertama. Terus yang kedua, fasilitas. Fasilitas nggak usah ditanya, kita one stop entertainment. Yang pertama kita punya Thai Lounge, kita punya Swiss Cafe Restoran gitu. Jadi orang gak perlu khawatir lagi ketika stay di kita, itu gak perlu lagi berpikir tentang ini gimana ya gue makan ya gitu, gimana ya gue minum ya, atau gimana kalau tiba-tiba tengah malam gue lapar gitu.
0: Ada ya?
1: Ada, kita punya 24 hour room service.
2: Yes. Ada yang baru juga, Pak.
1: Apa
2: Bona?
1: Tuh?
2: Kita punya area outdoor baru.
1: Betul.
2: Gitu, di pinggir kolam.
1: Betul.
2: Juga di area atas.
1: Yes. Gitu. Jadi kita punya namanya itu Betang Deck saat ini. Salah satu fasilitas terbaru yang kita desain, kita create untuk smokers gitu. Atau mungkin juga pengen outdoors gitu ya. Jadi siapa tahu, kita kan selama ini mungkin ngerasa kayak hotel nih di mana ya untuk smokersnya gitu. Kita juga concern dengan itu bahwa kita punya type of customer yang mungkin mereka butuh outdoor gitu, outdoor section untuk mereka casual meeting atau mungkin juga meeting dengan with the smokes gitu gitu ya, misalnya kayak gitu ya, itu juga tidak menutup kemungkinan. Tapi outdoor ini memang dibuat semata-mata untuk tempat bersantai dan nyaman gitu.
3: Betul.
1: Mau ngobrol hayu, mau chill out hayu, mau berkegiatan atau gaming dengan perusahaan atau mungkin perorangan atau mungkin ini gas.
0: Gas ya.
1: Gitu. Nggak melulu harus mahal ya.
2: Iya, kita affordable banget dengan nuansa dan vibes yang tentunya nyaman banget
1: gitu, karena kita resort tadi itu, Bang.
2: Yes.
1: Ya, jadi walaupun dia bisnis hotel tapi konsepnya resort gitu. Jadi dia enggak meeting banget gitu, enggak berat-berat banget.
2: Tetap chill.
1: Dan satu lagi posisi kita juga yang berada di kilometer 5 itu juga memberikan optional untuk tamu itu merasa tenang. Tidak terlalu terpapar dengan hiruk-pikuk kota gitu. Jadi dia cozy untuk istirahat. Banyaknya sih positif komen yang masuk ke kami itu adalah ketenangan yang diterima para tamu ketika sampai di tempat kami sih, Bang. Jadi tenang dan nyaman dan relax gitu.
0: Iya. Ini juga berhubungan dengan ini ya, sisi public relation tadi. Ya,
2: betul.
0: Sama tugasnya. Betul. Kak Putri. Nah, jadi gimana nih menjaga kedekatan dengan masyarakat Palangkaraya, khususnya anak muda juga ya, kalangan orang tua juga, gimana nih kira-kira nih Kak Putri?
2: Oke, jadi kalau dari kami Swissbel Hotel Danum sendiri, kita untuk tetap menjaga eksistensi dengan masyarakat Palangkaraya, tentunya kita menjalin relasi seperti ke media partner.
1: Betul.
2: Komunitas, instansi, bahkan ke konten kreator lokal Palangkaraya pun. Betul. Seperti itu. Jadi apa yang ada di Swissbel Hotel Danum sendiri akan tersampaikan ke masyarakat Palangkaraya. Gitu sih.
1: Di sisi lain kita juga nanti itu, Bang, biasanya CSR ya,
2: ya
1: kita
2: betul.
1: Juga ada beberapa kegiatan corporate social responsibilities kita yang melibatkan keikutsertaan dari teman-teman stakeholders, dari warga dan masyarakat sekitar gitu. Terus juga nanti kita juga ada beberapa kegiatan yang jadi nggak melulu find out the revenues gitu, Pak. Tapi kita juga pengen memberikan impact yang positif bagi lingkungan gitu. Gitu sih.
0: Aku sudah ngebayangin begitu ya. Masuknya ke hotel ini tuh udah di servis sana sini.
2: Gitu,
0: ya. Nah, apalagi bulan Mei ini kita udah dengar tadi ya, mengusung dengan tema double celebration, double benefits.
1: Betul.
0: Nah, jadi apa nih dari double-nya ini, temanya ini ya, maknanya ini apa nih yang bisa kita ambil, kita dengar ini.
1: Oke. Okay. Putri dulu nggak nih?
2: Oke, okay, yes.
0: Putri.
1: Singkat, Put.
2: Oke, okay. Jadi di bulan Mei ini sendiri, tepat banget itu 16 Mei kemarin.
1: Betul.
2: Ya, Swissbel Hotel Danum Palangkaraya itu anniversary yang ke-14 tahun. Gak berasa ya, sudah 14 tahun melayani tahun, masyarakat ya. Palangkaraya.
0: Aku jadi ngebayangin waktu sekolah dulu belum ada tuh ya.
1: Betul, kita waktu sekolah dulu belum ya.
2: Ada ya.
0: Masih hutan ya.
1: Iya. Masih kayak gak kebayang itu bakal ada hotel internasional di situ ya kan.
0: Dan udah 14 tahun.
1: Udah 14 tahun.
2: Gak kerasa banget setengah umur saya sepertinya ya.
0: Tapi gini nih Kak Bona sama Kak ini, Swissbel Hotel Danum ini udah berapa cabang sih di se-Indonesia?
1: Oke, sebetulnya kalau di Indonesia sendiri kalau tidak salah yang sudah beroperasional itu kurang lebih 97.
0: Wow.
1: Tapi yang akan ongoing terus menerus berjalan itu kurang lebih diperkirakan akan 100 up gitu. Wih. Itu yang Indonesian only ya, Indonesia only. Belum kita berbicara Asia, belum kita nanti bicara yang worldwide-nya, itu lebih banyak lagi sih. Jadi, dan sebetulnya tuh brand itu banyak, Bang. Kita itu karena kita international chain, jadi kalau Abang dengarnya nanti ada Swissbel Inn, Swissbel Hotel, Grand Swissbel, terus ada Mawa, terus nanti ada Zest, gitu. Itu tuh semua kita, Bang.
0: Ya.
1: Itu kita semua di bawah under of management of Swissbel Hotel.
0: Dari yang disebutin tadi, kemungkinan apakah double juga di Palangkaraya nanti?
1: Akan double tapi.
2: Oh,
0: paham, paham.
2: Jadi teman-teman Pro 2 pantengin aja akun Instagram Swissbel.
1: Perkembangannya. Nanti akan ada versi yang low, yang light-nya gitu.
2: Iya.
1: Ada versi light-nya dan lebih affordable.
0: Yes.
1: Gitu.
0: Oke, ada lagi nih untuk penjelasan dari makna tema tahun ini.
2: Iya. Iya, tadi kan sudah kita sampaikan ya kalau kita ada promo mengenai anniversary tadi. Betul. Dan di bulan Mei ini juga kebetulan hari jadi Kalteng yang ke-69 tahun. Yes. Maka dari itu Swiss Bell Hotel Danum memberikan yang terbaik juga nih untuk masyarakat Kalteng biar bisa merasakan bareng-bareng tentunya, yeah, yaitu di Danum Staycation Week. Gitu. Seperti itu. Maka dari itu seperti konsep kita hari ini, double celebration, double benefit.
1: Betul, jadi ada dua promo yang kita highlight bang. Yang pertama itu adalah 14 tahunnya Swiss Bell Hotel Danum Palangkaraya. Yes. Jadi 14 tahun ini kami usung menjadi dua paket spesial, yaitu 1.400.000 untuk menginap 2 malam 3 hari termasuk breakfast di dalamnya. Atau paket gym 1.400.000 untuk 2 bulan. Biasanya paket kami itu untuk yang 6 bulannya kalau nggak salah sekitar 4 juta something. 4 juta. Ini dengan harga yang lebih terjangkau lagi, ya, hanya ya, khusus untuk tamu kami di bulan ini gitu. Dan satu minggu ini aja, Bang. Itu untuk yang fitness ya. Kalau untuk yang kamar berjalan dari tanggal 1 Mei kemarin sampai nanti tanggal 31
2: Mei.
1: Ya. Tapi yang kedua ini yang lebih spesial lagi karena berhubungan dengan anniversary-nya Kalimantan Tengah. Kita membuat promo khusus untuk pemegang KTP Kalimantan Tengah.
2: Okay.
1: Yes, harganya itu Rp690.000 per malam karena kan 69 tahun nih.
2: Yes.
1: Rp690.000 per malam itu tidak pernah ada di Swiss Bell Hotel Danum Palangkaraya, Bang. Biasanya harga kami itu starting from 800 something. For warga Palangkaraya Kalimantan Tengah selama sepekan ini,
0: ayo,
1: itu harga mulai dari 690 room only. Ayo silakan tunjukin KTP-nya.
2: Yes,
1: Kalimantan Tengah rasakan semua fasilitasnya lengkap.
0: Iya. Yeah. Aku tuh tadi tertarik banget sama yang 1.400.000 3 hari, kan?
1: 3 hari 2 malam.
0: Itu makannya tuh gimana tuh?
1: Ditanya jadi juga tuh. Itu udah termasuk breakfast. Udah termasuk breakfast menginap 2 malam di deluxe-nya kita.
0: Yeah.
1: Dan itu kan berarti kalau kita bagi ya, let's say kita bagi berarti kan per malamnya cuma 700.000. Sementara room breakfast kami itu Bang saat ini kalau Abang lihat di jendela online Travel Agent itu kurang lebih di harga 1 jutaan something.
0: Iya, yeah, oke.
1: Okay. Yes, yeah, itu khusus di bulan ini saja. Di bulan Mei ini aja. Jadi sekarang deh harusnya direct booking sih segera mulai dari 1.400.000 ya.
2: Bisa akses kolam renang, berenang cantik ya sore-sore di Swiss Bell dan
1: betul. Breakfast juga pagi-pagi di Swiss Bell, di Swiss Cafe restoran, menunya banyak banget selectionnya.
0: Udah banyak nih yang nanya nih. Ya, ada promo kamar enggak, Kak? Aku baru join nih katanya.
2: Aduh. Iya dong.
1: Boleh-boleh. Nah, ini tadi kalau promo kamar kita ada dua ya. Siapa nih yang nanya kalau boleh tahu namanya?
0: Ini namanya tadi Kak Porin ya.
1: Kak Porin.
0: Porin.
1: Oke, okay, Kak Porin, kita ada dua promo kamar yang saat ini sedang berjalan. Pertama adalah 14 tahun Swiss Bell Hotel Danum Palangkaraya dengan harga 1.400.000 untuk 2 malam 3 hari atau mau pilih yang harga khusus untuk Danum Staycation Week. Harganya berapa tuh, Nek?
2: Di 690.000 only.
0: Yes. Only.
1: Ya, ya betul. Dan itu hanya berlaku selama sepekan ini.
2: Selama sepekan ini.
1: Satu minggu ini dan mengikuti dengan kegiatan expo yang ada saat ini yang berjalan. Kita kan punya Kalteng Expo.
2: Betul
1: kita
2: banget.
1: Juga punya dan kebetulan tahun ini kami merasa bersyukur sekali dipercaya untuk tuan rumah untuk akomodasi dari Jagau dan Bawi.
2: Jagau Nyai.
1: Kami jadi tuan rumah. Terus kami juga di kebetulan di depan properti kami juga ada Kalteng Expo.
0: Pas banget tuh.
1: Pas banget. Jadi perayaannya tuh euforianya ulang tahun Kalteng tuh kerasa banget.
2: Berasa di banget. Dan,
1: karena tinggal melangkah aja, tinggal
2: nyebrang doang
1: nyampe. Gitu. Mumpul lagi expo nih.
2: Mumpul lagi
1: sana.
2: Expo. Iya,
0: nah, jadi ada yang nanya lagi nih, promonya sampai kapan habis? Tadi udah dijelasin ya.
1: Iya.
0: Dalam satu bulan ini, bulan Mei ya.
1: Betul. Kalau untuk yang anniversary 15 tahun anniversary itu selama sepanjang bulan Mei, Bang. Tapi kalau untuk yang Danum Staycation Week yang ulang tahun Kalimantan Tengah cuman seminggu ini, Bang. Dari tanggal 17 sampai 23 Mei. Yes.
0: Ayo teman-teman ya yang nongkrong nih di siaran TikTok kita. Dari tanggal 17
1: sampai 23 Mei
0: 2026.
1: Betul.
0: Ya. Oke, jadi buat teman promo ini jangan sampai dilewatin.
1: Betul.
2: Betul banget.
1: Gak pernah ada harganya sih lebih tepatnya. Silakan cari.
2: Spesial banget.
1: Kami gak pernah sampai di titik poin 690 tuh gak. Karena ini, karena khusus untuk Kalimantan Tengah kami yang tercinta ini, kami ingin merayakan euforia ini dengan menyamakan angkanya jadi cantik gitu. Iya, 69 tahun, maka dimulai dari 690 ribu per malam.
2: Iya.
1: Gitu.
0: Pas banget ya.
1: Iya.
0: Jadi, keren nih. Terus ini teman berdua, kalau ngomongin tadi promo anniversary yang ditawarkan kepada kita sebagai masyarakat, ini nih benar-benar apa ya, boleh dibilang tuh double banget.
1: Double.
0: Ya, karena tadi udah dibilang double-nya ada dua.
1: Yes.
2: Yes.
0: Ya. Double celebration sama double
2: benefit.
1: Benefit.
0: Ya. Ada lagi nggak yang ditambahin nih sama kakak nih?
1: Apa ya? Kalau kita mau nambahin, sebetulnya bukan hanya promo yang ada saat ini sih, tapi kita juga pengen nge-highlight ada beberapa. Tadi kalau misalnya abang pernah singgung di awal, kita punya mobile apps.
2: Yes,
1: betul. Saat ini Swissbel Hotel International itu launching our mobile apps. Jadi itu sama seperti apps yang biasanya selama ini untuk membooking kamar, bang, yang berlogo biru itu, yang ada burung-burungnya itu.
0: Yeah, benar.
1: Sama seperti itu ya. Tapi ini khusus untuk Swissbel Hotel International.
2: Yeah. Betul banget.
0: Oke, okay, nanti kita bakal lanjut lagi.
1: Kupas
0: ya.
1: Itu deh, lebih dalam.
0: Segmennya, ya. Jangan semua nih.
2: Karena akan lebih banyak promo lagi di dalam mobile app ini.
1: Kayak pengen kasih tahu lagi nih, sebetulnya apa sih ke spesial ini.
0: Karena baru aku dengar ya, biasanya kalau kita ngecek hotel itu kan dari Google aja.
1: Betul.
2: Iya.
0: Ini aku baru dengerin lagi nih, pakai yang namanya aplikasi.
1: Yes, betul.
2: Oke,
0: okay,
2: ya.
0: Canggih banget ya. Tapi teman pro 2, kita bakal dengerin dulu nih lagu berikut nih. Dari Noah, Di Atas Normal.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Masih di 92,4 Pro 2 teman terbaik kamu. Oke, sore ini kita masih ngebahas tentang Swiss Bell Hotel Danum Palangkaraya. Nah, kabar terbarunya nih teman Pro 2 ya. Kita bakal bahas aplikasi mobile yang bisa bikin kamu tuh mudah reservasi. Nah, ini pastinya lebih praktis ya dan tentunya lebih hemat. Oke, Kak Putri, apa nih aplikasi tadi yang kita bakal bahas ya? Apa yang membuat aplikasi ini terasa istimewa banget?
1: Oke. Jadi pas banget bulan kemarin itu Swissbell International baru aja launching Swissbell mobile app. Jadi ini kita konsepkan untuk tamu-tamu setia Swissbell Hotel Danum untuk lebih mudah mereservasi atau booking kamar. Jadi ini tuh konsepnya langsung direct ke Swissbell hotelnya sendiri. Seperti itu. Jadi di dalam aplikasinya ini selain bisa reservasi atau booking, juga bisa ngeliat promo-promo menarik. Dan kalau reservasi ya langsung ke aplikasi ini langsung dapat potongan persen discount.
0: Oh, potongan.
1: Iya, gitu.
0: Ada potongan spesial.
1: Yes. Ya. Gitu. Jadi lebih mempermudah, lebih praktis untuk tamu-tamu Swissbell Hotel gitu.
0: Iya. Terus keuntungannya yang bisa didapat pengguna jika melakukan booking melalui aplikasi ya gimana tuh?
2: Jadi kalau untuk di website sendiri di mobile apps kita saat ini bang, kita itu memang di situ nanti akan ada dua option yang bisa mengarahkan si penggunanya, usersnya gitu. Either dia akan menggunakan promo langsung untuk mencek harga kamar terbaik untuk di seluruh Swissbell Hotel, atau yang kedua dia juga bisa redeem mereka punya membership. Nah, jadi mereka dapat instant discount dari SBEC namanya. Jadi Swissbell Executive Card. Jadi bisa diarahkan tuh, nanti bisa menggunakan SBEC-nya yang dapatkan langsung harga yang pasti diskonnya itu pasti di bawah ya Put.
1: Yes.
2: Di bawah harga kita yang biasanya ada di online travels gitu. Bisa dikompare sih harganya, lebih bagus pasti harganya gitu.
1: Diskonnya start dari 10-30%.
2: Betul.
0: Oke, gitu. Booking sekarang di teman Bro 2 ya.
2: Itu dia yang menjadi buat dia spesial, Bang.
0: Jadi coba dulu unduh aplikasinya sekarang juga. Udah ada kan?
2: Sudah ada.
1: Di App Store dan Google Play Store.
0: Sejak kapan sih ini?
1: Sejak bulan kemarin ya, bulan April itu ya? Kita sudah launching. Jadi untuk teman-teman mau nginap di Swissbell manapun itu bisa langsung dari ke aplikasi ini. Bisa langsung cek aja. Misalnya nih teman-teman Pro 2 yang ada di Palangkaraya mau ke Banjarmasin, bisa langsung lewat Swissbell Hotel mobile app.
0: Karena langsung ini ya sistemnya terpusat.
1: Yes.
0: Wow.
1: Untuk registrasinya pun gratis.
2: Yang pasti kami juga menyarankan sih bang untuk merasakan benefitnya lebih maksimal, harusnya teman-teman itu dia register menjadi SBEC namanya, jadi Swissbell Executive Card Member dari SBEC. Kenapa kami menyarankan untuk teman Pro 2 itu terregister? Itu yang pertama, satu, membership ini tidak berbayar. Tidak dipungut biaya sama sekali.
0: Tadi udah mau ditanyain.
2: Tidak dipungut biaya sama sekali atau nol rupiah ya bang ya. Yang kedua, dia juga punya tier kepesertaan atau kemembrannya gitu, dimulai dari kalau kita salah tuh green sampai nanti yang kalau tidak salah yang tertingginya itu adalah yang gold nggak sih, yang gold ya, yang tertingginya itu kalau tidak salah. Jadi kita ada beberapa tingkatan gitu, semakin tinggi kepesertaannya semakin banyak pula benefit yang didapatkan.
1: Betul, ada 5 tingkatan.
2: Iya, 5 tingkatan kalau nggak salah.
1: Dari yang green
2: sampai yang black ya.
1: Sampai yang black yang paling terakhir.
2: Iya. Jadi kita punya itu namanya Green Global, Explorer, Enthusiast, Influencer sama Connoisseur. Nah, kalau sampai Connoisseur itu bang, bukan hanya diskon, bahkan nanti dia bisa dapat fasilitas late check out dan early check in.
1: Betul banget.
2: Itu sangat dinanti-nanti sama orang kan, punya fasilitas early check in sama late check out itu di mana lu bisa masuk lebih awal dari jam check in dan lebih lambat untuk check out-nya.
0: Nah, itu yang dicari orang.
2: Itu banget dicari orang banget bang. Nah kalau misalnya kita menggunakan kememberan kita ini, semakin tinggi transaksi yang kita buat di Swissbell Hotel dimanapun, itu akan di count bang, akan dihitung. Everything your step is counted gitu. Jadi misalnya abang cuman makan di Palangkaraya, terus ternyata nginapnya di Banjarmasin itu udah terhitung transaksi bang, berapa kali transaksi.
1: Betul banget.
2: Gitu.
1: Iya, dan untuk teman-teman Pro 2 kita menyarankan ya, banget ya untuk downloadnya langsung ke barcode yang sudah kita sediakan. Bisa dicek di sosial media kita juga sudah kita tampilkan. Jadi tinggal scan aja langsung ke diarahkan ke aplikasinya.
2: Iya. Jadi lebih memudahkan para usersnya karena ini kan friendly user banget ya mobile app-nya ya. Jadi kalau misalnya mau register, tinggal masuk ke halaman sosial media kami. Di situ nanti akan ada scan barcode. Scan barcode itu nanti langsung diarahkan bang bagaimana step-step untuk registernya. Sesimpel itu.
1: Sesimpel itu sesuai dengan temanya ya. One app many benefits. Dalam satu genggaman itu kita sudah bisa ngelihat benefits apa aja yang ada di Swissbel Hotel Danum.
2: Gitu. Bukan hanya di Danum sih.
1: Iya.
2: Di seluruh properti Swissbel Hotel internasional. Yes.
1: Gitu.
2: Bukan hanya Indonesia bang, semuanya
0: internasional sampai
2: keluar. Kenapa ya. kami bilang adalah chain hotel, apa sih keuntungannya menjadi chain hotel ya bang, yang menjadi jaringan gitu ya. Karena itu bisa membuat your travel itu lebih secure. Misalnya nih abang lihat saya berangkat dari Banjarmasin tuh Palangkaraya dan connecting tuh Jakarta. So abang bisa pakai properti kami semua dalam satu app itu. Betul. Abang nanti booking di Banjarmasin, stay di Palangkarayanya ada, di Jakartanya juga ada.
1: Yes.
2: Jadi udah secure
1: di
2: semuanya.
1: Di dalam satu genggaman aplikasi itu aja.
2: Gitu. Di sister kita tuh ada terus semuanya jadi terkonek gitu. Okay. Jadi abang nggak perlu worried untuk cari lagi yang mana nih harga yang terbaik, yang mana nih sementara di app itu udah semua dapat harganya terbaik.
1: Terbaik.
2: Gitu.
0: Ya kita coba bacain dulu nih dari teman kita Iska ya di 0811523924 katanya gini, mau pengen tanya Swissbel Hotel Danum ini ada nggak di Sampit? Ada dong.
1: Ada.
2: Mudah-mudahan doain ada ya. Sejauh ini masih ada di Palangkaraya sih.
0: Dia nanya yang gimana gitu ya.
2: Mungkin itu adalah doa ya.
1: Iya, perencanaan
2: doa. Aminkan, semoga Swissbel bisa mengembangkan sayapnya. Karena rencananya ada satu kabupaten yang akan terbangun.
1: Yes.
2: Kedepannya, tapi aku belum bisa spill sih karena itu biasanya pengumuman officialnya ada dari resmi kami gitu. Tapi akan ada dalam waktu dekat di salah satu kabupaten akan hadir.
1: Wah,
0: ya, okay.
1: Saya penasaran ya.
0: Jadi teman Pro 2 tadi kita udah ngebahas tentang promo-promo ya, promo-promo eksklusifnya. Nah jadi buat teman Pro 2 download aja. Jadi kalau kita masih penasaran tapi nggak download itu nggak bakal bisa terjawab. Betul. Juga gitu ya.
2: Kalau kita nggak nyembur katanya nyemplung nggak kerasa.
0: Bener banget.
2: Mesti nyemplung dulu.
0: Tentunya ada fitur-fitur apa aja nih?
2: Ya itu tadi, yang pertama fitur yang kita punya tadi adalah di mana Anda langsung terkonek dengan seluruh Swissbel yang ada di Indonesia dan seluruh dunia.
0: Itu
2: yang pertama. Yang kedua, nanti juga di halaman itu langsung dipisah berdasarkan dua. Apakah mau pesan sekarang atau mau redeem dengan menggunakan poin, bukan poin sih, tapi menggunakan fasilitas SBIC-nya. Jadi bisa langsung ke halaman itu. Biasanya sebelumnya bang, itu kita harus buka dua halaman yang berbeda. Kalau saat ini tidak perlu lagi, dengan app ini sudah bisa terkonek dengan halaman membership sama halaman yang jalan umum aja, general aja bisa. Gitu. Nah kalau semakin okay lagi, kalau misalnya sudah terregister nih teman Pro 2 jadi membernya kita, gratis pula gitu. Jadi bisa scan langsung, nanti datang aja ke sosial media kami, Instagram kami official, di situ bisa ada kok bang barcode-nya. Tinggal di scan aja langsung gitu.
0: Oke, nah promo mana nih yang paling banyak tentu ya paling sayang untuk dilewatkan ya.
2: Kalau aku pribadi ya sebagai rakyat mendang mending ya. Ini saatnya. Ini kan rakyat mendang mending nih. Karena ini lagi 690.000 per malam.
0: Itu benar ya.
2: Iya kan? Di mana ini adalah harga yang sangat jarang selama sepekan ini dan kebetulan Swissbel Hotel Danum itu di depannya adalah Kalteng Expo, gua akan memilih yang promo itu sih.
1: Iya, betul banget.
2: Karena kenapa gua mesti jauh-jauh lagi terus gua mikirin parkir gua di mana?
1: Macet-macetan
2: karena gua pengen nonton ada di sana kan ada lomba
1: bagi juga,
2: ya, ada pentas ya.
1: Dari Jagaobawi
2: Kalteng. Terus nanti ada penampilan spesial juga kalau enggak salah.
1: Iya, ada kalau kita dengar-dengar ada bintang tamunya.
2: Nah, ngapain gua harus mikirin parkir? Dan kebetulan di depannya nih hotel lagi promo. Nah, lagi mending promo. Gua ngambil promo itu sih yang 690 sih. Tapi harus KTP Kalimantan Tengah ya, Kak.
0: Ya, itu tadi itu.
1: Kalimantan Tengah ya.
2: Jadi jangan bingung, Kak, kalau misalnya KTP saya Palangkaraya kan di bawahnya Kalimantan Tengah.
0: Sama dong.
2: Iya, tetap Kalimantan Tengah. Kak, saya di Murung Raya, enggak apa-apa kan bawahnya Kalimantan Tengah.
1: Kalimantan Tengah.
2: Gitu.
0: Nah, ini ada teman kita.
2: Apa tuh?
0: Kak Sari ya, yang ada di jalan.
2: Hai, Kak Sari.
1: Halo Kak Sari.
0: Jalan ini, jalan Antang Ujung. Wis.
1: Wow.
0: Kalau yang paketnya 699 tuh gimana dong Kak? Extra bed enggak sih?
2: Waduh. Nah. Jadi bukan 699 ya Kak Sari, 690.
0: 690
2: ya, Kak Sari. Ya 690, bahkan tidak ada 9000 di ujungnya. Ya. Jangan ditambahkan lagi nanti makin mahal. Ya, jadi 690 itu sudah termasuk menginap di satu kamar deluxe, tapi belum tanpa extra bed ya.
1: Tanpa extra bed.
2: Ada dua tipe yang bisa dipilih, ada yang queen bed, ada yang twin bed. Betul. Gitu. Tapi jangan khawatir, misalnya saya bawa anak nih, gimana dong Kak? Mohon maaf nih, izin kita untuk lebar kasur kita tuh bisa muat dua orang Kak. Misalnya ngambil yang twin, kalau yang queen bisa empat orang. Dua dewasa, dua kids masih masuk.
0: Kan tinggal nambah ini aja kasurnya.
2: Iya, kalau mau tambah extra bed bisa memang, tapi akan ada additional charge lagi. Tidak termasuk di paket yang 690. Tapi belum sama sarapan ya Kak. Sarapannya juga mursid, murah-murah
1: meriah. Murah banget.
2: Kita tuh lagi ada promo 100.000 untuk gini Pak Bang. Kalau Abang nih, aku enggak nginap.
0: Yeah.
2: Boleh enggak aku makan sarapan ke Swiss Bell?
1: Boleh,
2: Bang.
1: Boleh.
2: Jadi Abang tinggal bayar 100.000 per pack dan anak umur 0 anak umur di 6 sampai 12 tahun tuh diskon 50%. Jadi tuh harga per pack kan cuma 100.000, Bang.
0: 100.000 untuk satu orang.
2: Satu orang. Kalau yang dewasa itu 100.000, kalau misalnya tadi anak di bawah itu tuh dia diskon 50%.
1: Bisa datang langsung kok.
0: Udah makan sepuasnya tuh.
1: Makan sepuasnya all you can eat.
2: Yang sarapan yang kita punya itu, Bang, di restoran gitu. Apakah saya harus menginap? Tentu tidak.
0: Tidak.
2: Gitu. Nah, terus kalau misalnya mau berenang, aku mau berenang boleh enggak tanpa harus menginap?
1: Boleh
2: banget, ada kok paketnya khusus yang berdatang aja tanpa menginap. Tapi kami sarankan lebih baik daftar member karena lebih murah jatuhnya.
1: Lebih murah.
2: Itu. Abang suka nge-gym kan?
0: Yes.
2: Oh, yeah. Lebih murah.
1: Member gym kita sudah akses sama pool juga.
2: Iya.
0: Wow.
2: Iya. Jadi kalau Abang nge-gym itu udah sama akses swimming pool, Bang.
1: Swimming pool.
0: Aku udah serius banget kalau ngomongin nge-gym ya. Kemarin tuh kan baru sempat daftar aja tuh.
2: Gila, sehat ini banget.
0: Ini boleh tahu nih berapa sih satu bulannya?
1: Yang
2: lagi promo
1: ini aja. Lagi promo nih yang anniversary-nya Swiss Bell Hotel
0: Danube. Iya, masuk juga ya.
1: Iya, cuma 1.400.000.
2: Betul, 2 bulan.
1: 2 bulan.
2: Kan bisa trial dulu, Bang. Cobain dulu. 2 bulan berenang keriput kali gua rasa.
1: Iya.
0: Itu kan berenang ya, itu kolam renang ya.
2: Sama fitness, sama kolam
1: renang. Fitness, aksesnya fitness, kan membership fitness, tapi akses ke swimming pool juga.
2: Bisa banget.
1: Jadi gerah nih abis nge-gym, nyebur.
2: Iya.
1: Nyebur nih.
0: Sepuasnya.
1: Sepuasnya.
2: Sementara kalau Abang tahu ya, Bang, kalau misalnya paket kita untuk dewasa satu kali kunjungan itu 175, Bang.
1: 175.
2: So 175 itu kalau kita bagi dengan 1.400.000 cuman kayak bisa kayak cuma bisa
1: doang, ya?
2: 7 kali enggak sih? Rugi banget kan, sementara dengan 1.400.000 lo bayar sekarang di minggu ini itu 2 bulan.
0: 2 bulan lo teman bro, 2 bulan.
2: 2 bulan bisa akses fitness, sudah bisa akses swimming pool juga. Itu kalori loss juga sempat. Fat loss juga sempat 2 bulan tuh ada hasil lo.
1: Iya.
2: Cantik lagi alat-alatnya.
0: Yes.
2: Gemas.
1: Bisa foto-foto gemas juga di pinggir kolam.
2: Ada foto OTD ya.
1: OTD
0: ya. Benar banget nih teman Pro 2. Fasilitasnya pasti beda ya. Fasilitas hotel tuh pasti beda dengan di tempat-tempat gym biasa.
2: Gua akuin beda sih, Bang.
0: Udah pernah nyoba?
2: Udah nyoba. Beda. Jadi bedanya itu adalah mungkin fasilitas yang punya ya gitu. Jadi kayak kita bisa langsung berenang langsung. Itu kan salah satu fasilitas yang jarang rare ada di fitness yang reguler ya, Bang. Karena mungkin kalau yang reguler kan memang fokusnya kan body build kan gitu. Kalau kita itu kan memang ya bukan body build juga, tapi lebih kepada maintenance, maintenance body sama balance untuk yang mau olahraga sama funnya itu dapet gitu. Itu sih yang kita, yang membedakan kita gitu.
0: Oke, nah jadi kalau untuk teman Pro 2 yang ingin staycation juga bersama keluarga gitu ya, pasangan, kenapa bulan Mei ini nih waktu yang tepat banget buat kamu booking.
2: Betul sekali, ya. Saatnya.
0: Saatnya sekarang.
2: Betul. Datang sekarang, bawa KTP Kalimantan Tengahnya. Rasakan 690.000 mulai dari 690.000 per malam. Kapan lagi?
1: Kapan lagi ya?
0: Tapi
1: kan?
0: Pertanyaan nih dari teman Pro 2 nih.
2: Itu?
0: Ini pasangannya apa nih? Pasangan kalau pacar kayaknya enggak boleh ya.
2: Iya, ternyata ini ya, kadang ini
0: ada, ya.
2: Pemerintah tuh enggak jelas ya kasihnya ya. Libur bersama tapi bersama siapa gitu. Itu urusan lu, Kakak. Kami nggak bisa ngatur itu, kami nggak sanggup.
0: Iya, salam aja buat ya kak ini ya.
2: Karena kalau kami harus jadi pasangannya lagi, nggak sanggup.
1: Sulit.
0: Iya. Kayaknya makin lucu aja nih seperti ini.
2: Makin gemas ya pertanyaannya.
1: Jadi
2: spesial itu kak siapa sih?
0: Kaika.
1: Gemas banget.
2: Gemas. Jujur, janggal kak.
0: Iya.
2: Pertanyaannya.
0: Oke. Jadi buat teman perdua yang punya keluarga kecil juga, wah bisa aja. Keponakannya boleh, sama tantenya juga boleh. Sekalian sama keluarga besar ya. Mumpung bulan Mei ini penuh ya, penuh diskon.
1: Double benefits.
0: Kenapa sih disebut yang namanya double tadi ya? Yeah. Dari mana sih ngambilnya? Atau udah copy paste dari sononya?
2: Ya tadi kita bilang double itu karena memang jarang banget kita dalam satu bulan itu launching dua promo, Bang.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi momentum biasanya itu kita tuh momentumnya cuma satu bulan tuh satu kali keluarin promo in-house. Ini dua. Sudahlah anniversary ulang tahunnya Swiss Bell Cadanum yang ke-14 tahun. Lah ulang tahun lagi Kalimantan Tengah ke-69 tahun.
0: Benar.
2: Jadi double.
1: Double.
2: Sudahlah deh. Sudah punya yang 1.400.000 2 malam 3 hari, ada lagi 690.000 khusus KTP Palangkaraya. Kalimantan Tengah.
1: Iya.
2: Yes. Nah, itu udah double jadinya, Bang. Mau pilih yang mana silakan, kurang apa lagi.
0: Yang belum punya KTP Kalimantan Tengah, Palangkaraya atau dari daerah provinsi kita, udah mulai besok ganti ya.
1: Langsung pindah
0: kependudukan ya. Tapi butuh proses.
2: Nah, tapi kan maksudnya kalau misalnya enggak mau pakai yang 690 KTP Kalimantan Tengah, yang 1.400.000 saja.
0: Ya benar.
2: Itu dipakai buat umum, Bang. Enggak boleh pakai semua KTP dari mana.
1: Jadi yang cuma pakai KTP Kalteng itu cuma yang 690 doang.
2: Iya.
1: Kalau yang 1.400.000 umum.
2: Itu umum ya. Bisa dipakai semua, Bang. Makanya kita siapin dua opsi jadi double benefit. Yang mau Kalimantan Tengah, ayo. Nggak mau pakai Kalimantan Tengah bisa juga. Mau yang mana nih? Yang mana nih? Ya kan?
0: Ya silakan pilih nih teman Pro 2. Oke. Silakan buat Kak Bona ya, untuk ajak langsung ya teman Pro 2 nih yang lagi dengerin siaran kita di 92,4 MHz dan juga RRI Digital. Kita juga punya aplikasi. Jadi siaran kita ini bukan cuma didengar di Palangkaraya. Jadi teman-teman nih yang lagi ini juga di chat dari aplikasi RRI Digital, itu mereka dengerin kita di seluruh Indonesia. Dari Bogor nih.
2: Iya, benar. Ini best. Sama-sama punya app ya. Sama-sama launching ini.
0: Udah lama sih.
2: Udah lama.
0: Bukan launching baru.
2: Baru bulan kemarin soalnya. Iya lagi.
0: Silakan untuk Kak Bona mengajak teman Pro 2 ya. Oke, untuk bisa ikuti promo dari hotel tercinta kita di Palangkaraya ini.
2: Oke. Baik, saya Bona Simanjuntak mengundang semua warga Palangkaraya untuk bisa menikmati promo 690.

0: 400 untuk 2 bulan. Kapan lagi? Betul. Ayo, let's go teman-teman semua.
1: Cikat. Sekarang.
2: Ya. Mumpung promo.
1: Kapan lagi? Ini pakai nunggu lagi besok cuti.
0: Jangan nunggu sekarang, ayo.
1: Iya, bukan sekarang. Udah gitu kan sekarang ini mau tanggal-tanggal mau muda ya. Mau deket-deket ya. Mau deket-deket gitu. Kalau kayak udah mau di ujung-ujung tuh pas banget langsung tembak aja harganya gitu.
2: Kalau aku ntar ngambil yang ini aja, yang 2 hari tiga hari dua malam.
1: Iya. Itu tuh cocok.
2: Ya, boleh.
1: Jadi check-innya Jumat, check-outnya seminggu enggak sih? Lucu banget kan? Jadi weekend full di Swiss.
2: Bisa berenang ya kan?
1: Iya, benar sampai keriput lu 2 malam.
2: Otomatis ya.
1: Keriput-keriput 2 malam lu. Iya kan? Gitu.
2: Oke, teman berdua. Wah, udah seru banget obrolan kita dari tadi ya. Kalau ngebahas tentang yang namanya double-double ini.
1: Yes.
2: Dan terima kasih untuk Kak Bona, buat Kak Putri juga ya, yang udah berbagi informasi di Pro 2 teman terbaik kamu. Ya, seputar promo spesial yang bertajuk Double Celebration dan Double Benefit. Jadi teman Pro 2 sekali lagi kalau aku bilang nih dari penyiarnya juga nih ikut juga ya mempromokan ya untuk jangan lewatkan promo anniversary ke-14 Danum Staycation Week ya, ada berbagai keuntungan melalui Swiss Bell Hotel Mobile aplikasi.
0: Yes.
2: Jadi untuk informasi lebih lanjut ntar ya dan reservasinya teman Pro 2 bisa mengunjungi Instagram resminya @ Swiss Bell Hotel Danum PKI dan juga download
0: aplikasi.
1: Yes.
2: Ya. Oke, kita akhiri ya.
1: Thank you.
2: Yang cakep.
1: Thank you.
2: Jadi merasa wangi ini ya. Gue merasa apa ya di hotel Swiss.
1: Takutnya aku dikira Stella jeruk. Kalau aku bilang wangi. Gue kayak Stella jeruk.
2: Aku merasa banget kayak di hotel.
1: Tapi kalau Stella enak kali.
0: Enak.
2: Jadi berbunga-bunga semua di sini nih kan ya. Apalagi double banget nih mereka udah datang sama program promonya ya. Sekali lagi buat teman Pro 2 ajak keluarga siapapun itu ya, yang penting kamu kenal.
0: Sulit ya kalau nggak kenal. Harus PDKT dulu.
1: Kalau untuk masalah siapa dengan siapanya kak itu mohon maaf dulu izin janggal.
2: Janggal. Terima kasih sudah mendengarkan Pro 2 RRI Palangkaraya. Teman terbaik kamu. Sampai jumpa.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi 2026 adalah gerbang emas bagi negara-negara yang selama ini memimpikan panggung dunia, khususnya Asia, Afrika, dan CONCACAF.
1: Dengan penambahan kuota menjadi 48 tim, peta kekuatan sepak bola global kini berubah total. Asia kini memiliki 8 slot langsung, Afrika dengan 9 slot, dan zona CONCACAF mengirimkan hingga 6 wakilnya. Ini berarti peluang munculnya negara, debutan atau kuda hitam baru terbuka lebar dalam catatan ensiklopedia sepak bola kita.
0: Kehadiran lebih banyak tim dari luar Eropa dan Amerika Serikat bukan sekedar angka, melainkan bukti kemajuan kualitas sepak bola di berbagai belahan bumi. Inilah saatnya bakat-bakat tersembunyi dari padang gurun Asia hingga pesisir Afrika unjuk gigi di hadapan mata dunia.

0: Edition diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Eh, minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea. Dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Single dari Discoria. Oh, dengan singlenya Badai Telah Berlalu featuring Lalin Manino dan Bunga Citra Lestari. Ya, yang hari ini lagi santai aja, mungkin udah pulang dari tadi ya. Udah ngopi di depan teras rumah atau di dalam kamar lagi scroll media sosialnya. Wis, yang lagi ada di jalan juga nih, hai buatnya Kak Tita. Tita, sore ini katanya mau pengen nyamperin buat cowok aku aja. Cowok yang mana? Cowok yang lagi dengerin radio. Ya, kami lagi santai aja nih sama teman-teman satu kos. Yes, gitu dong. Ada Kak Tika yang masih sibuk aja di toko. Baru datang nih barang-barang dari BJM. Jadi harus dirapiin, dimasukin dalam gudang. Apa yang dimasukin dalam gudang? Cintanya kamu kali ya? Enggak ya. Oke, kedatangan barang baru ya. Oke, memang harus diamanin dulu ya. Jangan ditaruh sembarangan, ntar ada yang ngambil gitu ya. Tapi sekarang tuh aku heran juga ya. Orang-orang tuh lebih takutan sama CCTV ya, ketimbang sama sama Tuhan ya, Sang Pencipta gitu. Kalau CCTV ngelihat kamu tuh kan, wah, udah mikir panjang gitu. Ntar berabe, urusannya panjang, bisa ke ranah pidana gitu. Oke, makanya tuh sebagai anak muda tuh harus berpikir positif ya, melakukan hal-hal yang positif juga. Ya kalau udah mikirnya jelek, udah abaikan ya. Kadang kan namanya manusia tuh ada ya, satu kesempatan aja yang dari mau pengen baik-baik gitu ya, tapi karena ada kesempatan, nah berarti ada kesempatan, disitulah ada yang namanya tindakan ya. Oke, kita masih hadirkan lagu-lagu dari Belantika Musik Indonesia dan mancanegara sampai malam nanti ya, dan di pukul 15 waktu pukul 17 waktu Indonesia Barat, buat teman Pro 2 yang nantinya akan melakukan ibadah sholat maghrib, selamat menyiapkan segala sesuatunya. Kita seperti biasa akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palangkaraya untuk mendengarkan kumandang azan maghrib. Udah deh, kita tinggalin dulu lagu dari Discoria, kita ke lagu berikutnya. Ini dia dari Andra and the Backbone, Saat Dunia Masih Milik Kita.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Desa kita kok kayak mau di pesawat sih?
1: Loh, maksudnya?
0: Sinyal hilang, ide juga ikut hilang.
1: Ya jangan nunggu sinyal doang dong, Jang. Desa itu dibangun bukan cuma pakai internet.
0: Oh, jadi pakai apa dong?
1: Pakai gotong royong, pakai usaha warga, pakai potensi desa.
0: Berarti bikin UMKM, perbaiki jalan, manfaatin lahan.
1: Nah, itu baru connect.
0: Sinyal balik.
1: Makanya, kalau desa dibangun bareng-bareng, masa depan gak bakal offline.
2: Membangun Indonesia mulai dari desa.

0: Sayang, sebelum main, kamu harus pilih game sesuai umur dulu ya.
1: Oh, yang sesuai usia kakak ya, Ma?
0: Betul. Dan nanti mama juga cek konten yang di dalam game kamu ya, biar aman. Dan supaya tidak ada kekerasan atau hal yang tidak bagus. Nah, sekarang kita baca dongeng yuk, Kak. Udah 30 menit loh kamu main game.
1: Yeay, ayo, Ma.
2: Main game itu seru selama ada batasan waktu dan orang tua ikut mendampingi. Dengan begitu, si kecil tetap aktif, kreatif, dan tumbuh sehat.

Royal Mail Ship Titanic, atau yang lebih dikenal dengan RMS Titanic, adalah kapal laut terkenal yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April tahun 1912 setelah menabrak gunung es selama pelayaran perdananya dari Southampton di Inggris ke New York, Amerika Serikat. Kala itu, sedikitnya 1.500 penumpang tewas dan bangkai kapal tenggelam ke dasar laut dengan kedalaman sekitar 4.000 meter. Sayangnya, hingga saat ini, tim peneliti manapun tidak diperbolehkan menyentuh Titanic karena ada perjanjian antara pemerintah Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian itu melarang siapapun mengeluarkan artefak dari bangkai kapal. Bangkai kapal Titanic yang kini terbaring sunyi di dasar Samudra Atlantik bukan sekedar sisa tragedi masa lalu. Ia adalah simbol abadi dari harapan manusia untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negeri orang. Di balik karat dan kesunyian ribuan meter di bawah laut, tersimpan kisah tentang mimpi, keberanian, dan kehilangan. Upaya berbagai pihak untuk mempertahankan artefak di sana ialah bentuk penghormatan agar sejarah tak direnggut dari tempat ia

Cuma berdua dari Palangkaraya yang sekarang lagi santai aja, lagi sibuk juga. Sibuk ngapain sih? Sibuk lagi di mana aja berada. Jadi pesan buat kamu yang lagi ngerasa pengen cepat-cepat pulang ya, padahal belum selesai nih pekerjaannya. Finish strong. Jangan kasih kendor di menit-menit terakhir. Apa yang kamu kerjain dengan serius di akhir jam kerja kamu bakal mempermudah langkah di besok pagi. Jangan tunda ya hari ini untuk menyelesaikan segala deadline yang ada. Rapikan juga meja kerja kamu, susun to-do list buat besok, dan pastikan gak ada urusan mendesak yang tertinggal pastinya. Nah, dengan begitu teman Pro 2 pasti melangkah keluar dari kantor, dari tempat aktivitasnya. Emang benar pikiran kamu tuh benar-benar bebas dari beban. Pulang dengan perasaan tenang ya, tentram, nyaman, itu jauh lebih nikmat ya daripada pulang dengan rasa was-was. Aduh, gimana nih kerjaanku belum kelar karena ada kerjaan yang gantung ya, gantungnya di bawah pohon mangga. Oke deh teman berdua, tetap stay terus di radio anak muda Palangkaraya Pro 2 FM.

0: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.
3: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
4: Amat sih.
3: Iya nih, ada urusan. Ayo.
5: Yoi, hati-hati, Bray.
4: Yoi, hati-hati ya.
5: Hati-hati, Bray.
1: Baterainya sekalian, Pak.
6: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
1: Iya, Pak.
6: Hari ini dia ulang tahun.
1: Oh.
6: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
1: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
6: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
7: Don't move. Stop the gun.
6: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
8: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

Oke, terima kasih buat teman Pro 2 yang masih dengerin 92,4 MHz dan RRI Digital. Ya, jangan pindah frekuensi kamu, karena kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palangkaraya yang akan menghadirkan kumandang azan maghrib, yang hari ini Palangkaraya akan melaksanakan sholat maghrib di pukul 17.21. Tapi sebelum itu ada pengajian Al-Quran dari Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat mendengarkan teman Pro 2.

0: الرحمن صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman berdua baru aja mendengarkan lagu dari Aruma dan Rhyme Lodeh dengan singlenya Ekspektasi. Oke, semoga hari ini enggak jauh dari ekspektasi teman pro 2 ya, yang udah ngebayangin kamu berhasil ya 100% seperti yang kamu impikan. Nah, kalau di luar tuh gimana nih Ranap? Ya udah, enggak apa-apa. Syukuri aja. Teman pro 2 buat kamu yang lagi ngerasa jomblo dan ngerasa sepi, ya pas lihat orang-orang pada pulang kerja bareng pacarnya, pasangannya, gak apa-apa ya. Itu adalah perasaan yang biasa aja bagi orang jomblo, karena bukan cuma kamu aja, ada beberapa dari anak muda Palangkaraya, mereka malah milih jomblo. It's happy, bisa bikin bahagia daripada punya pacar yang sok ngatur-ngatur kamu ya. Terus harus jawab pertanyaan dia sedang di mana dan sama siapa. Oke, sore ini adalah waktu yang tepat banget buat kamu bisa kencan sama diri sendiri. Wow, mampir ke toko buku ya. Contoh tuh sederhana banget sih ya, duduk di taman sambil dengerin musik favorit, dengerin radio Pro 2 teman terbaik kamu, atau sekedar beli es krim coklat kesukaan dengan cita rasa favorit kamu ya. Jadi kamu tuh gak bakal sembarangan milih orang tuh buat masuk ke hidup kamu, daripada ntar masuk ke lubang yang sama. Itu tuh artinya apa sih Ranap? Artinya tuh kamu ketemu, contoh ya, kamu kan cewek, contoh ya, kemarin tuh setahun lalu kamu udah pernah punya pacar ya, orangnya ya pertama-tama baik, ujung-ujungnya dia duain kamu, waduh buaya darat. Ketemu lagi nih tahun 2026 ini, ya dia lebih-lebih daripada yang aku bilang tadi, malas bilangnya. Nah, jadi buat teman pro 2, nikmatin kejombloan kamu saat ini ya. Akai, aku masih nemenin kamu sampai jam 7 waktu Indonesia Barat ya, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Juga nanti kamu akan dengerin musik live chat bersama Pro 2 Jakarta. Oke, jadi tetap stay tune terus ya. Aku bakal hadirkan lagu berikut ini buat kamu.

0: adek kok belum bisa jalan ya? Padahal usianya udah hampir 2 tahun.
1: Iya ya, kayaknya pertumbuhannya lambat. Jangan-jangan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
0: Aku dulu sering lupa minum vitamin saat hamil, dan adek juga susah makan sekarang.
1: Cegah stunting dengan pemenuhan gizi ibu hamil dan balita. Pastikan konsumsi makanan bergizi, imunisasi lengkap, rutin ke posyandu, dan perhatikan kebersihan lingkungan. Mulai sekarang kita perbaiki pola makan dan ajak adek kontrolnya yang rutin ya Bu.
0: Siap ya, demi masa depan adek yang lebih sehat dan cerdas.
1: Cegah stunting dimulai dari keluarga. Anak sehat, bangsa kuat.

Prestasi tidak lahir dari sorak-sorai penonton di hari pertandingan. Ia lahir jauh sebelumnya, dalam sunyi, di antara peluh yang jatuh ke lantai gedung olahraga, dan di tengah kedisiplinan yang diulang setiap pagi sebelum fajar menyapa. Buat banyak petani lokal, pembinaan adalah sebuah proses panjang yang tak mengenal jalan pintas. Ia adalah fondasi utama untuk membangun karakter, mengasah mental juara, dan mengintegrasikan ilmu pengetahuan olahraga guna memastikan setiap potensi berkembang menjadi performa yang luar biasa. Namun, latihan tanpa ujian adalah perjalanan tanpa arah. Melalui penyelenggaraan event olahraga yang berkualitas, setiap jam yang dihabiskan untuk berlatih mendapatkan panggung pembuktiannya. Event bukan sekedar ajang perebutan medali, melainkan jembatan bagi para atlet untuk melampaui keterbatasan mereka sendiri. Sinergi antara pembinaan yang berkelanjutan dan kompetisi yang kompetitif adalah kunci. Inilah jalur yang mengubah bakat mentah menjadi pahlawan bangsa. Di setiap garis finish, kita tidak hanya melihat pemenang, tapi kita melihat keberhasilan dari sebuah sistem yang terencana dengan matang. Karena kejayaan tidak datang kepada mereka yang menunggu, melainkan kepada mereka yang dipersiapkan. Mari terus perkuat pembinaan, hidupkan semangat kompetisi, dan cetak sejarah baru bagi dunia olahraga. Terus bergerak dan terus berprestasi.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda, ada fakta unik dalam Piala Dunia 2026.
1: Dalam catatan ensiklopedia sepak bola, sejarah mencatat jeda panjang pada tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Namun, setelah itu, semangat sepak bola tak terbendung. Brazil menjadi negara tersukses dengan 5 gelar juara. Sementara, rekor gol terbanyak sepanjang masa masih dipegang oleh Jerman dengan koleksi 16 gol.
0: Kini, di tahun 2026, kita berdiri di ambang sejarah baru. Piala Dunia edisi kali ini mencetak rekor sebagai turnamen pertama dengan 48 negara peserta dan diselenggarakan di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari 13 tim di Uruguay hingga 48 tim di Amerika Utara, Piala Dunia membuktikan bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyatukan perbedaan budaya dan letak geografis.
2: Devita, kenapa kita harus menghargai perbedaan agama?
3: Karena kita hidup di masyarakat yang beragam, Mul.
2: Lalu apa itu moderasi beragama?
3: Moderasi beragama adalah sikap saling menghormati dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain.
2: Berarti meskipun berbeda, kita tetap bisa hidup rukun.
3: Benar, Mul. Dengan saling menghargai, persatuan akan tetap terjaga.
2: Sekarang aku mengerti tentang betapa pentingnya toleransi.
4: Perbedaan bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk saling dihargai.

Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Single dari Pai Burman dengan singlenya Tanah Air. Lagu nasionalis ya, yang tentunya anak muda harus tahu dan cinta lagu-lagu nasionalisme. Teman Pro 2, kalau ngomongin kuliner pedas ya, ini menjadi favorit masyarakat Indonesia dan memiliki daya tarik khas di berbagai daerah. Jadi sebagian tidak menyukai cabe, ada ya teman. Ya banyak kamu tuh tetap menggemari hidangan bercita rasa pedas, ada juga yang enggak. Indonesia dikenal kaya kuliner pedas, mulai makanan utama hingga jajanan ringan sehari-hari. Kayak sekarang tuh udah ada namanya pentol pedas, pentol goreng pedas, pentol kuah pedas, seblak ayam geprek, dan makaroni pedas. Ini mudah ditemukan di berbagai tempat di Palangkaraya. Jadi teman Pro 2, tak sekedar nikmat sih ya. Nah, kita harus tahu juga alasan makanan pedas ini digemari oleh kita orang Indonesia. Karena budaya yang kental dan rasa pedasnya. Makanan pedas ini sangat lekat banget ya dengan penggunaan rempah Nusantara seperti cabai, lada, dan kunyit gitu. Kandungan nutrisi pada cabai juga ini mengandung vitamin A, C, kalium, dan zat besi yang diperlukan tubuh untuk menjaga kesehatan. Menambah variasi pada hidangan ya, karena banyak masyarakat Indonesia menyukai makanan pedas karena menambah cita rasa dan meningkatkan selera makan sehari-hari. Karena beragam juga, sambal Nusantara itu menghadirkan sensasi khas yang memberi kepuasan bagi pencinta makanan. Juga berhubungan dengan iklim tropis, Indonesia beriklim tropis dengan cuaca panas yang mempengaruhi kebiasaan kita mengkonsumsi makanan pedas-pedas kayak gitu ya. Dan sensasi yang menyenangkan ini dapat memicu pelepasan endorfin yang menimbulkan rasa nyaman dan menyenangkan bagi sebagian orang. Nah, maka kondisi itu membuat banyak orang tuh merasa ketagihan menikmati makanan pedas dalam keseharian. Juga ternyata ini salah satunya bisa dapat meredakan stres. Ya, tubuh akan melepaskan endorfin saat mengkonsumsi makanan pedas untuk meredakan sensasi panas di mulut. Endorfin ini berperan sebagai pereda stres alami yang membantu tubuh tuh merasa lebih rileks ya. Jadi penting banget ya buat kamu tahu budaya kuliner Indonesia dengan cita rasa khas yang digemari oleh masyarakat kita. Meski itu memiliki manfaat, konsumsi makanan pedas tetap perlu dibatasi ya, agar kesehatan tubuh tetap terjaga. Sebenarnya semua ya, apapun makanan minuman yang kamu gemari, kalau dikonsumsi berlebihan itu kayaknya efek kurang bagus ya nantinya buat tubuh kita. Jadi ya gak usah sampai berlebih, dibagi aja sama Ranap Tobing ke studio. Ini dia single dari Yura Yunita nih, buat kamu dengerin, Dunia Tipu-Tipu. Bye.

0: Info Cuaca.
1: Baik teman Pro 2, sekarang kita akan dengarkan laporan informasi cuaca buat esok hari dari Prakirawan BMKG Palangkaraya. Baik, silakan Kakak untuk laporannya.
2: Baik Pak, terima kasih. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya untuk esok hari, Rabu 20 Mei 2026. Diperkirakan esok hari, cuacanya akan berawan di sepanjang hari di wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari, diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 60% hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah barat daya hingga timur dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya. Serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiraan cuaca untuk esok hari. Selamat sore dan terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak Airin yang sudah menyampaikan laporan info cuaca buat esok hari. Semoga bermanfaat buat teman Pro 2.
0: Info cuaca.

0: Wah, kenyang banget. Gila, porsinya gede ya. Udahlah, yuk balik.
1: Devi, ini ayam sama nasi lo masih sisa separuh. Bungkus aja lah, sayang.
0: Halah, cuma segitu doang kok. Ribet ah bawa-bawanya. Lagian cuma nasi.
1: Jangan salah, Devi. Kalau jutaan orang mikir cuma segitu, sampah makanan kita makin numpuk. Padahal di luar sana banyak yang susah dapat pangan. Menghargai makanan itu langkah awal ketahanan pangan kita loh.
2: Ketahanan pangan bukan hanya soal swasembada, tapi juga soal bijak mengonsumsi. Habiskan makananmu atau ambil secukupnya. Jangan biarkan berkah terbuang menjadi sampah. Mari jaga ketahanan pangan dari piring kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional.

Masih di 92.4 Pro 2, teman terbaik kamu, Bruno Mars dengan singlenya The Lazy Song. Oke, informasi terbaru nih, pemerintah sedang menggodok aturan yang mewajibkan penggunaan media sosial mencantumkan nomor telepon saat membuat akun. Tujuannya apa? Agar identitas pengguna ini jelas dan mereka lebih bertanggung jawab atas konten yang dia unggah. Menteri Komdigi Miotia Hafid ini menyampaikan rencana ini dalam rapat kerja Komisi 1 DPR pada Senin kemarin. Saat ini skema juga masih dalam tahap pembahasan dan akan dikonsultasikan ke publik terlebih dahulu. Selain kewajiban nomor telepon, pemerintah ini juga berencana memperkuat sistem identitas digital terverifikasi melalui penyelenggara sertifikasi elektronik sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan nasional di ruang digital. Wow, gimana nih pendapat kamu, teman Pro 2 ya? Setujukah? Apalagi nih buat para penggiat media sosial, konten kreator. Nah, emang sekarang tuh harus kudu hati-hati ya sebelum mengupload, melike, membagikan informasi di media sosial. Mending benyem-benyem ja. Nah, yo. Ya. Oke, teman Bro 2. Masih banyak informasi lainnya hadir menemani ruang dengar kamu yang lagi di jalan, tetap fokus aja, jangan ketawa ketiwi. Jangan terima telepon saat kamu sedang mengendarain ya. Karena kamu cemburu banget sama teman-teman yang sekarang lagi ada di dalam mobil, mereka asik main handphone, kamu cuma ada di dekat setir mobil sedang mengendarai, nggak bisa ngapa-ngapain, konsentrasi dulu ya. Yang penting sampai selamat di tempat tujuan kamu, karena orang-orang tersayang, terkasih ini sedang menantikan kamu pulang dari mana aja.

Sahabat, olahraga bukan sekedar aktivitas fisik, tapi juga menjadi sarana pembinaan karakter, disiplin, dan semangat juang. Di balik lahirnya atlet-atlet berprestasi, terdapat proses panjang yang tidak lepas dari peran penting event atau kejuaraan olahraga. Event olahraga menjadi wadah bagi para atlet untuk mengasah kemampuan, mengukur hasil latihan, serta meningkatkan mental bertanding. Melalui kompetisi, atlet belajar menghadapi tekanan, mengelola emosi, dan membangun kepercayaan diri untuk tampil lebih baik di setiap kesempatan. Tidak hanya itu, penyelenggaraan event olahraga juga membuka peluang bagi munculnya bibit-bibit atlet baru, dari tingkat lokal hingga nasional. Setiap perbandingan menjadi ajang pencarian bakat yang berpotensi mengharumkan nama daerah bahkan negara. Lebih dari sekadar kompetisi, event olahraga juga mendorong semangat kebersamaan, sportivitas, dan gaya hidup sehat di tengah masyarakat. Dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pelatih, hingga masyarakat, menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem olahraga yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pembinaan melalui event olahraga perlu terus ditingkatkan, baik dari segi kualitas, penyelenggaraan, maupun kesempatan bagi atlet untuk berpartisipasi. Dengan pembinaan yang terarah dan berkelanjutan, prestasi olahraga akan terus berkembang dan mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Melalui event olahraga, lahir semangat juang dan prestasi gemilang. Karena dari setiap pertandingan, tercipta masa depan atlet Indonesia.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kok sekarang orderanmu rame banget sih?
1: Iya, gara-gara gabung komunitas kreatif online.
0: Emang itu ngaruh ya?
1: Banget. Dari situ aku dapat klien, kolaborasi, sama insight baru.
0: Waduh, pantesan. Aku masih jalan sendiri-sendiri nih.
1: Coba deh gabung, satu jaringan aja bisa buka banyak kesempatan.
0: Berarti bukan cuma soal skill dong, tapi relasi.
1: Betul banget, kalau saling berbagi, semua bisa maju.
2: Bagi pelaku ekonomi kreatif, jaringan adalah modal masa depan. Manfaatkan komunitas, bangun kolaborasi, gunakan teknologi secara bijak. Satu jaringan, banyak kesempatan.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Kangga.
1: Info Pro 2.
0: Pemerintah tengah menggodok aturan yang mewajibkan pengguna media sosial mencantumkan nomor telepon saat membuat akun. Tujuannya agar identitas pengguna jelas dan mereka lebih bertanggung jawab atas konten yang diunggah. Menkemdigi Mutia Hafid menyampaikan rencana ini dalam rapat kerja Komisi 1 DPR. Saat ini skema tersebut masih dalam tahap pembahasan dan akan dikonsultasikan ke publik terlebih dahulu.
1: Info Pro 2.
0: K-Movie Entertainment resmi memperkenalkan proyek film action Pendekar Warrior di pasar film Cannes dengan Iko Uwais sebagai pemeran utamanya. Film ini disutradarai oleh John Riddle, sinematografer After the Dark dan juga Buffalo Boys serta diproduksi oleh Asia Media Alliance Group Nation Pictures.
1: Info Pro 2.
0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anum menyebutkan bahwa LRT Jakarta membuka kemungkinan membangun jalur baru dari Ancol hingga Pik 2 dan Bandara Soekarno-Hatta. Fase ini akan tersambung dengan calon jalur LRTJ yang sudah diberikan izin oleh pemerintah pusat.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Hai hai hai, halo, selamat malam. Ketemu lagi bersama gue Angga, yang malam hari ini akan menemani dirimu di MLC Music Live Chat. Kali ini sendirian aja, biasanya sama Edit ya. Jadi selama 2 hari ini gue sendirian dulu ya, nanti baru dibareng-bareng lagi sama Edit. Tapi gak sendirian banget, karena kalau MLC gak mungkin sendirian dong. Nanti kita bakal ngobrol sama rekan sejawat. Karena kita sama-sama anak band nih, sama-sama vokalis juga kan, dan termasuk mungkin satu angkatan kali ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol jelas bareng sama Tantri dan juga bareng sama Gukangga Supernova sampai nanti jam 1 jam ke depannya, karena jamnya beda-beda nih disiarin di seluruh Indonesia. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja di MLC Music Live Chat.

0: Yes, ketemu lagi bareng sama Kangga dan juga bareng sama Tandri.
1: Halo.
0: Aduh, seru banget.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Selamat. Udah malam kali. Malam nggak sih ini?
1: Iya nih. Sore. Seluruh Indonesia.
0: Indonesia ya. Ada yang sore, okay. Ada yang
1: halo, apa malam. Kabar?
0: itu kaosnya kaos apa? Mau lihat dong kaosnya.
1: Oh, ini Tempra Band.
0: Oh, Tempra. Itu bandnya siapa?
1: Blur. Jadi, aku kan lagi ngejuri di salah satu stasiun TV.
0: Oh, yang itu, yang band-bandan juga ya?
1: Ya, betul.
0: Oh, seru banget.
1: Jadi, salah satu kontestannya dia produksi merchandise.
0: Oh.
1: Dia kasih ke kita judges kemarin.
0: Seru enggak sih? Seru enggak sih akhirnya bisa ngelihat lagi band-band ada di TV gitu kan? Sekarang udah jarang gitu.
1: Itu dia, aku seru banget karena terakhir kan acara Dream Band ya itu 2000 terakhir banget tuh Dream Band kalau enggak salah 456 2006.
0: 2006. Terus,
1: sekarang
0: ada lagi habis itu aku juga waktu kan band juga Wanted namanya. Habis Dream Band.
1: Share di TV ya?
0: Oh, enggak di TV sih. Waktu kalau Dream Band di TV ya? Ada di TV ya?
1: Iya, waktu itu TV 7.
0: Okay. Mm-hmm.
1: Terus kalau enggak salah sih terakhir Dream Band ya.
0: Yang ada di TV ya?
1: Mm-hmm. Yang ada di TV, betul. Nah, terus sekarang kan memang festival band itu kan udah sangat berkurang banget kan. Terus akhirnya berinisiatif lah salah satu si stasiun TV itu membuat community baru untuk anak band. Kita sih excited banget dan ngerasa feel-nya jadi seru gitu.
0: Iya, seru banget gitu. Maksudnya ketika ada di satu TV yang dengan rating okay gitu kan.
1: Iya.
0: Ya, betul. itu bisa exposure-nya diharapin bisa banget itu bikin band jadi naik gitu.
1: Benar,
0: tapi ada ketik waktu sama Kotak dulu, Tantri sebenarnya enggak ikut Dream Band-nya ya? Ya enggak sih?
1: Aku ikut Dream Band, tapi
0: Dream Band 2005. Yang lain. Oh, 2005.
1: Band yang lain.
0: Band yang lain ya.
1: Kalau Kotak kan 2004.
0: Mm-hmm.
1: Kalau aku 2005 sama Ares.
0: Sama Ares. Jakarta. Nah, kalau ngelihat dari yang kemarin sebelum nanti kita ke Tantri personal ya.
1: Ya.
0: waktu ngelihat ada kompetisi band ini apa yang menurut Tantri itu beda gitu sama anak-anak band sekarang sama yang dulu gitu.
1: Anak-anak band zaman sekarang tuh menurutku eksploratif banget sih dari segi sound dan lain-lain ya. Terlepas plus minusnya sama band zaman dulu dan zaman sekarang ya. Karena kan sekarang semua segala macam sound terus abis itu explore banyak hal lah itu mereka bisa dapetin gitu. Kalau dulu kan sumber kita kan memang cuman ya kalau tadi sih ngobrol sama Sela, sumber kita tuh ampli bla bla bla.
0: Iya, betul.
1: Suaranya tuh udah detail banget, mateng banget. Kalau sekarang memang ada sound-sound yang seperti itu, cuman memang ya template aja gitu.
0: Oh,
1: itu yang membedakan
0: iya, benar-benar.
1: Karena aku bukan gitaris, tapi kalau aku ngelihatnya dari keseluruhan sih, yang aku suka memang mereka sangat eksplor banget gitu. Terus energinya tuh kerasa gitu, anak-anak modern zaman sekarang.
0: Ya. Ada energinya beda gitu ya, vibesnya juga agak beda ya.
1: Agak beda, jadi aku ngerasa pas terlibat di sini tuh aku ngerasa energi muda mereka aja.
0: Oh.
1: Terus gak pernah kebayang bahwa ternyata ada eksplorasi musik-musik yang memang di era aku waktu itu tuh
0: belum
1: gak kepikiran ke sana.
0: Karena gitu. Mungkin sekarang mereka kan gampang gitu yang ngedapetin ya. Kalau dulu kita mungkin harus beli kaset yang mungkin gak bisa kita dapetin di Indonesia gitu kan. Kalau mereka kan sekarang mau lihat jenis musik apa aja udah tinggal
1: bebas
0: gitu ya. Mungkin itu
1: bukan terjangkau, tergapai lah ya. Tapi kalau kita kan memang effort banget. Nah, kalau sekarang walaupun memang challenge-nya sih beda-beda sih. Karena sekarang mudah didapat sound dan lain-lain, mungkin ini pengamatanku aja secara bodohnya aku lah gitu. Jadi kayak semuanya tuh rata gitu, belum ada spesifik karakter dari si band-band tersebut gitu, karena memang mereka tuh kebanyakan tuh lagi-lagi tren sound ini
0: ikut
1: juga, gitu. Cuman makanya di band sebut nama nggak apa-apa ya?
0: Nggak apa-apa.
1: Oh ya, di Band Academy ini nih memang kita mencari band yang punya karakter yang kuat gitu. Kita nggak kepengen juga jadi band FOMO atau lain-lain gitu.
0: Oh, itu nanti tujuannya seperti itu ya. Jadi ketika ada di kompetisi seperti ini, mudah-mudahan nanti outputnya mereka akan bisa seperti yang tadi Tantri bilang gitu.
1: Karena kan kita butuh generasi band yang sekarang yang memang sebenarnya banyak ya. Cuman kan sekarang kan bisa dibilang kan local hero. Semua orang-orang yang punya talenta itu dari Sabang sampai Merauke itu bisa kelihatan sebenarnya karena media kita luas sekali gitu. Nah, kita pengen juga mereka bisa makin terekspos dengan lebih luas lagi melalui televisi tersebut dan acara tersebut.
0: Wah, itu kita sih berharapnya ini jadi tahunnya anak band lagi sih berharapnya. Amin, ya. Amin. Tapi apa bedanya menjadi ibu band dan juga ibu pekerja? Bedanya apa maksudnya tuh?
1: Beda banget.
0: Tadi kemarin tuh kan baru dikasih tau kemarin ya, hari Minggu apa gitu ya, besok ada tantri gitu kan. Wah, kok tantri bukan kotak gitu ya? Ini kayaknya first time-nya tantri sendirian gak sih?
1: Ini debut pertama aku solo sih.
0: Wah, kan?
1: Sebenarnya sebelumnya ada, tapi itu mungkin lebih ke apa namanya, kolaborasi.
0: Oh, kolaborasi.
1: Kolaborasi sama ada Ustazah Muna Al-Munawar itu, mm-hmm. Nyanyikan lagu yang memang ditulis sama beliau. Mm-hmm. Cuman kalau yang debut benar-benar aku merasain adalah rilisan pertamaku ya ini gitu. Dan ini mungkin bagi sebagian orang emang ada pertanyaan, tantri keluar dari kotak enggak sama sekali?
0: Jadi ya, aku langsung terjawab ya, enggak keluar. Ya.
1: Aku permit sama anak-anak kotak untuk merilis karya ini, karena ini karya ini terlalu personal buat aku dan aku rasa kurang cocok sama kotak. Karena terlalu humanis banget ya.
0: Dan kenapa baru sekarang? Ayo, kenapa baru sekarang? Pasti sebenarnya mungkin udah ada rencana-rencana, tapi apa yang bikin kayaknya sekarang deh gitu?
1: Aku ngerasa sebenarnya membuat lagu ini tuh udah dari akhir tahun lalu kan. Mm-mm. Terus aku ngerasa sama suamiku kayaknya ini waktu yang tepat aja gitu. Mm-mm. Waktu yang tepat dalam arti aku siap untuk merilis. Aku udah gak kuat banget, aku pengen menyuarakan satu hal yang benar-benar bikin aku tuh bisa dibilang semacam apa ya, sisi rapuhku lah. Untuk aku keluarin gitu. Aku butuh penguatan dari banyak orang sebenarnya awalnya. Itu aku gak kepengen ngerasa sendiri, tapi ternyata dirilisnya di waktu yang tepat dan banyak orang juga yang merasakan hal yang sama.
0: Oh gitu, jadi kayaknya emang waktunya yang tepat nih ya. Dan pasti yang paling nguatin Mas Arda ya.
1: Yang paling support ya memang Arda ya, pasti. Karena ya, kan kita menulis lagu ini bareng-bareng. Jadi
0: Mas Arda nulis lagu bareng-bareng untuk bareng-bareng kerja ini, oke? Okay.
1: Bareng-bareng. Jadi memang awalnya tuh proses kreatifnya tuh aku dulu disuruh sama Arda untuk kamu tulis apapun yang kamu rasakan, kegelisahan kamu, terus aku tulis, akhirnya disempurnakan lagi sama Arda di lagu ini, ya kita mendeliver lagu ini bersama-sama.
0: Wah, itu dia ya. Dan pasti ini yang bakal bikin penasaran adalah kalau emang ini dibilang beda banget sama kotak, kita penasaran banget sih ini tantri itu bakal seperti apa gitu di lagu ini. Tapi nanti ya, nanti kita bakal lebih dalam lagi ngebahas ibu pekerja. Bener ya, ibu pekerja ya.
1: Betul.
0: Abis yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Tantri.
1: Halo.
0: Ibu pekerja, ini ibu pekerja itu mengingatkanku ya sama salah satu apa ya, sesuatu yang miris banget gitu terjadi beberapa hari, beberapa minggu atau beberapa bulan ya. Kayak beberapa minggu yang lalu ya, ketika sempat kemarin ada kejadian apa tuh? Kecelakaan kereta, kereta ya, kecelakaan kereta. Betapa di sana tuh ya ada ibu-ibu pekerja yang yang struggle banget buat buat bertahan hidup, butuh untuk apa ya, bisa bekerja pulang malam tapi dapat musibah gitu ya. Nah kalau menurut Tantri, definisi ibu pekerja itu apakah memang harus bekerja atau mungkin ibu rumah tangga yang ada di rumah pun itu termasuk ibu yang bekerja ya?
1: Sebenarnya karena memang pelakunya aku yang nyanyi adalah seorang ibu pekerja, mm-hmm. yang which is aku mau menjalankan dua peran, menghibur sambil melakoni seorang peran sebagai ibu yang ngurus anak dan suami. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya POV di lagu ini sendiri sih sebenarnya kalau kita ngomongin definisi ibu, mau itu ibu pekerja atau ibu rumah tangga, mm-hmm. ibu rumah tangga juga pekerjaannya juga luar biasa gitu, 24 yeah. hour yang memang mm-hmm. Mereka nggak ada waktu untuk me time. Pekerjaannya mungkin lebih berat lagi gitu. Yep. Jadi kalau misalkan dibilang ibu pekerja, ini lagu dikhususkan untuk ibu pekerja doang, itu balik ke masing-masing orang ngedengernya seperti apa sih sebenarnya. Mm. Tapi kalau misalnya lagu ini, katakan ibu rumah tangga yang mendengarkan lagu ini dan ternyata relate sama mereka, ini memang didedikasikan untuk semua ibu yang bekerja, mau itu bekerja di rumah, mm. mau bekerja di luar rumah, mm. semua ibu pasti melakukan pekerjaan yang kita nggak ada habisnya gitu buat nyelesain ini semua, selalu bekerja.
0: Jadi itu ya apa ya, ini kayak keresahan apa-apa aja yang dirasain dalam hati seorang ibu bekerja gitu ya.
1: Iya betul itu. karena gini, aku sebenarnya aku mau merilis lagu ini itu lebih kepada curhat sebenarnya. Curhat ini sisi benar-benar sisi yang bukan Tantri Kotak banget gitu. Mm. Tantri Kotak kan terlihatnya strong
0: garang
1: kan,
0: gitu ya.
1: Orang lain gitu kan. Aku tuh pengen ngasih lihat sisi rapuhku yang orang lain tuh enggak pernah lihat gitu. Aku selama ini tuh nutupin dengan sok kuat, tapi ternyata aku tuh enggak kuat-kuat banget gitu, dan tidak kuat bagi ibu pekerja itu tidak apa-apa sebenarnya. Hmm. Karena kebanyakan ibu pekerja yang aku tahu, mereka tuh jadi membuat frame dirinya tuh aku tangguh, aku harus bisa, aku harus aku harus melakukan apapun demi masa depan anak-anak aku gitu. Tapi kan ada sisi mereka yang sebenarnya ingin juga dipeluk.
0: Yeah.
1: Aku memberikan media di lagu ini tuh dari lagu part awal sampai menjelang ke akhir itu, aku memberikan waktu mereka untuk meregulasi semua emosinya, merasa bersalah yang cukup besar untuk tidak bisa membersamai tumbuh kembang anak-anak, tidak bisa nemenin waktu pas momen-momen berharganya dia. Itu aku kasih momen itu, dan mostly alhamdulillah banget kebanyakan yang respon di Instagram aku, yang aku juga gak expect sebanyak ini merasakan hal yang sama, mereka tuh rata-rata nangis. Dan aku tuh kayak yang, ya Allah, aku tuh iseng banget, ya bisa dibilang benar-benar cuma pengen curhat gitu, pengen curhat. Aku minta dikuatkan, ternyata semua orang pun merasakan hal yang sama melalui lagu ini. Mereka merasa dikuatkan, merasa dipeluk, merasa satu komunitas ibu pekerja yang bersama-sama saling support gitu. Aku bacain semua komennya, aku bacain semua DM-nya. Itu buat aku kayak yang, aku gak sendirian gitu. Itu sih, itu benar-benar yang bikin aku ini tuh karya yang aku pengen
0: personal
1: banget
0: ya.
1: Personal banget, dan memang lagu ini tuh aku kado, aku mau kasih hadiah buat ibu pekerja yang benar-benar ngerasa suka sendirian gitu ngejalanin peran ini.
0: Karena memang betapa akhirnya ketika kita ngerasa berat ngejalanin itu semua, tapi kalau misalnya ternyata gue gak sendirian nih, kayak itu lumayan ngebantu gak sih?
1: Iya, karena jujur ini, karena ini aku rasa ini, aku kadang-kadang suka misalnya ada pertanyaan, ada orang pertanyaan gini, mau sampai kapan sih nyanyi? Anaknya mau sama siapa? Terus gimana nanti anaknya? Itu banyak banget nyinyiran, pertanyaan-pertanyaan itu tuh banyak banget. Terus abis itu kalau misalkan anak aku sakit, aku harusnya nemenin, ternyata aku gak bisa nemenin. Itu buat aku tuh, aku kayak ngerasa gagal gitu. Mungkin kelihatan di depan anak aku, maaf ya gini-gini, tapi pas masuk mobil aku jalan tuh pasti aku kayak duh gue tuh jadi apa sih hidup di dunia ini, gue tuh udah dikasih anugerah sama Allah anak loh, bla bla bla segala macam. Itu perasaan itu tuh ada pasti, cuman kadang-kadang kita tutupin gitu kan, kita merasa sok kuat, sok tangguh gitu. Tapi ternyata di momen-momen itu aku tuh butuh banget pelukan gitu, butuh banget penyemangat. Dan di lagu ini balik lagi karena aku menulis sama Arda ya. Arda bilang, kamu sudah cukup untuk part awal sampai menjelang akhir itu curhat abis-abisan bagaimana perasaan kamu. Tapi aku akan menaruh suara anak-anak untuk bisa menguatkan kamu di saat kamu ngerasa kamu gagal menjadi seorang ibu. Terus dikasihlah part suara anak-anak aku untuk menjadi tanda kutip perwakilan anak-anak ibu pekerja yang lain untuk menguatkan bahwa kehadiran mereka itu tidak mengurangi kehadiran mereka tuh tidak akan berkurang gitu rasa cinta sama kita. Kita tuh jadi orang tua yang memang bentuk rasa cintanya sudah berubah, bentuk rasa cinta yang bertanggung jawab atas masa depannya dia. Jadi terus aja jalan gitu. Jadi aku kayak wah, melalui lagu ini tuh buat aku pribadi kayak pelukan banget gitu. Setiap aku ngetir kecapean kerja dengerin lagu ini tuh aku kayak ngerasa dipeluk sama anakku. Dan harapanku semua ibu pekerja silakan dengarkan lagu ini. Pokoknya aku pengen banget kalian ngerasa dipeluk. Aku nggak pengen kalian ngerasa sendiri.
0: Oke. Kayaknya saatnya kita memeluk.
1: Aku emosional banget, sorry ya.
0: Gak apa-apa. Itu tanda kalau memang ya sepenuh hati gitu loh Antri bikin lagu Ibu Pekerja ini, karena sebagai pelaku bukan hanya dapat cerita gitu kan, emang jalanin sendiri, dan kita yakin banget gitu banyak jutaan ibu gitu yang juga pasti merasakan hal yang sama gitu. Jadi kita coba peluk hari ini ya.
1: Boleh.
0: Buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan nih, lagi di jalan, baru pulang kerja gitu ya, atau lagi di luar kota beberapa hari ini karena memang harus bekerja juga seorang ibu, mungkin kangen, mungkin sebelum nanti video call anaknya. Itu kan pasti ritual pasti ya, beberapa pasti, menit pasti video call dulu gitu ya, walaupun lagi kerja. Tapi ya udah, sekarang kita coba dengerin dulu ya. Ini lagu Ibu Pekerja. Ini rilisnya kapan sih, Kak Tantri?
1: Jumat kemarin,
0: ya. Jadi mungkin kamu termasuk orang yang pertama kali dengerin lagunya. Kita dengerin sama-sama ya. Ini dia, Tantri dengan Ibu Pekerja.

0: temanku. Ih, seru banget, sedih banget sih. Aduh, itu gong banget sih terakhir kayak gitu ya. Ya,
1: ya kan?
0: Gak ada yang bisa memvalidasi segala hal apa yang kita lakukan kecuali orang-orang yang selama ini we devote it gitu ya. Maksudnya orang kita lakukan, semua yang kita lakukan itu buat dia gitu. Ketika anak memvalidasi, ya bunda superwomanku, itu udah langsung menghapus omongan-omongan netizen lah ya.
1: Udah semuanya gak ada. Aku udah cuma tutup kuping doang.
0: Tutup kuping.
1: Aku ngelakuin ini buat anak-anak, dan anak-anak juga paham itu gitu.
0: Iya, yang paling penting kan itu ya. Kadang-kadang kita kerja sampai malam lah, sampai gak pulang-pulang gitu misalnya. Yang sedih kan justru kalau misalnya kenapa sih bunda gak ada gitu ya. Tapi ketika mereka tahu alasannya kenapa kita melakukan itu, ya biasanya malah mereka akan sangat mengerti gitu ya. Bahkan makin semakin cinta gitu.
1: Di usia-usia tertentu pasti mereka ngerti ya. Cuman kan ada orang tua yang memang masih kecil anaknya. Kalau misalkan mau kerja dia harus nangis dulu, harus nganterin dulu, putar-putar kemana segala macam. Terus jadi setelah aku posting ini di sosial media, aku akhirnya bisa masuk ke banyak cerita dari ibu-ibu pekerja lain yang share ke aku. Jadi banyak juga ibu-ibu yang memang single mom gitu, yang mereka mau tidak mau gak ada pilihan lain dengan kondisinya, akhirnya harus bekerja dan harus
0: anaknya dititipin gitu kan ya.
1: Ya, aku tuh kemarin sempat ada case di Jogja.
0: Iya, itu aku marah banget sih.
1: Aku langsung kayak gini. Aku pengen banget lagu ini keluar gitu. Itu aku makin kayak aduh ya ampun, pengen banget gitu meluk gitu ibunya itu. Kebangetan banget. Terus pas lagi yang kereta apa segala macam itu aku kayak yang gak bisa nih, ini lagu aku gak bisa ngasih apa-apa gitu. Aku gak bisa meluk mereka secara langsung, minimal dengan lagu ini mereka gak ngerasa salah gitu. Karena kan pasti efeknya dengan tau gitu gue gak usah masukin daycare itu, tau gitu gue gak usah kerja, pasti akan banyak ketakutan yang ada di kepala pekerja itu kan. Aku pengen banget gitu.
0: Karena seperti ya, yang ada di lagu tadi itu kan ya, gak semua orang punya privilege sebagai pewaris.
1: Perintis, itu kalimat pertama yang keluar untuk lagu ini.
0: Jadi ketika ya boleh dibilang mungkin di beberapa orang yang gak ada pilihan lain gitu ya, mau gak mau harus ngejalan itu sebagai ibu pekerja. Dan itu pasti boleh dibilang sangat berat ya. Dan dulu kalau boleh tahu, tantri itu ada fase-fase di puncaknya ngerasa kayak gitu tuh waktu kapan tuh?
1: Ada lagi.
0: Waktu anak umur berapa tuh kira-kira?
1: Waktu aku jadi seorang ibu.
0: Pertama kali jadi seorang ibu ya?
1: Pertama kali jadi seorang ibu. Jadi lahiran anakku yang pertama aku dapat jatah cuti selama 3 bulan doang.
0: 3 bulan doang?
1: Ya, karena kan aku cutinya dapat 3 bulan sebelum
0: melahirkan. Sama 2 bulan
1: setelah melahirkan. Jadi 6 bulan.
0: 6 bulan, oke.
1: Totalnya 6 bulan. Terus pas udah mau masuk kerja lagi di kotak itu dahsyat banget itu, harus pisah pertama kali sama anak rasanya. Wah, enggak enak banget. Dan aku tahu banget cerita ibu-ibu di mana mereka saat ini banyak juga yang cerita harus mau tidak mau masuk kerja untuk meninggalkan anak, menitipkan anaknya sama orang tua ataupun pengasuh. Itu aku tahu banget rasanya, itu enggak enak banget.
0: Itu ya, itu yang paling apa ya, cukup menyiksa. Dan tadi siapa yang nyanyi tuh? Di belakang
1: itu anak-anak aku.
0: Sekarang tadi anak berapa sih?
1: Ada dua.
0: Dua.
1: Cewek dan cowok. Jadi yang pertama namanya Kara, yang kedua namanya Arka. Okay. Emang gak kreatif orang tua. Gitu.
0: Gak apa-apa dong, biar similar gitu kan.
1: Jadi gampang manggilnya.
0: Iya benar. Jadi satu. Dan mereka emang suka nyanyi?
1: Kara suka nyanyi. Anak yang pertama memang dia punya single juga untuk lagu anak.
0: Oh, udah.
1: Judulnya Main Sama Aku. Tapi udah lama banget sih, udah lama banget.
0: Wah, judulnya langsung sama. Ada penerusnya nih. Ada pewarisnya ya, kali ini.
1: Ketahuan suka nyanyi kalau anak pertama.
0: Oke. Jadi ketika disuruh nyanyi kayak gini gimana, mereka exciting banget dong pasti?
1: Parah sih. Yang excited banget justru adeknya, karena dia ngerasa kakaknya punya karya, dia gak punya.
0: Oh, iri.
1: Nah, terus pas aku bilang, Arka, nanti Arka nyanyi sama bunda. Okay, nyanyi dia kan. Terus setelah rilis lagunya kan yang keluar covernya muka aku doang. Dia nanya, muka aku mana?
0: Aduh, gimana sih? Aduh, iya bener tuh, gak dihargai kreditnya.
1: Tenang,
0: Dibidulirkan ya. Dan berarti benar-benar pas lagi bikin lirik ini bareng-bareng sama Mas Arda juga gitu ya. Sampai notasi sama liriknya bareng-bareng atau notasinya tantri doang?
1: Notasinya bareng-bareng. Notasi dan lirik bareng-bareng sebenarnya. Jadi mostly tuh aku kebanyakan memang aku nulis lirik. Mm-hmm. Gitu. Jadi secara notasinya Arda dan music producer itu ada namanya Mas Afif. Dia yang aransemen lagunya.
0: Gitu. Walaupun secara apa ya, secara vibesnya masih berasa kotaknya juga gitu, karena mungkin hampir sama seperti belat-belatnya kotak, cuma liriknya memang personal banget gitu ya, tantri banget gitu ya.
1: Kalau menurutku malah sebenarnya kalau ini dibanding ini dengan kotak tuh di sini tidak ada distorsi sama sekali kan. Mm-hmm. Kalau kotak kan mesti ada distorsinya dan aku
0: ada drive cuman bukan distorsi gitu ya.
1: Iya ada drive-nya betul. Mm-hmm. Tapi kalau ini aku appreciate banget sama Mas Alfif sebagai music produsernya. Mm-hmm. Dia tuh justru mengantarkan lirik setiap lirik lagu ini tanpa mengganggu tema-tema tertentu gitu. Jadi benar-benar musiknya tuh nganterin doang. Kalau diperhatiin. Jadi memang ini yang lebih menonjol memang lebih ke vokalnya. Apa? Dan kita mau nyampein liriknya kan. Kalau di kotak aku ngerasa
0: semuanya harus keluar ya.
1: Semuanya stand out. Tapi kalau di sini kan memang ini ya dia menyuguhkan mengantarkan si notasi dan liriknya. Gitu. Jadi tidak berlebihan lah. Memang kita niatnya pengen sederhana aja lah. Sama seperti konsep kita merilis ini, kita tidak ada marketing plan-nya.
0: Indie banget loh.
1: Tidak ada jelasnya, tidak ada buzzernya, dan alhamdulillah buzzernya adalah ibu-ibu pekerja yang
0: mengatakan. Iya. Jangan salah, ibu-ibu mama itu adalah ras terkuat di muka bumi.
1: Dan aku juga mau ngucapin makasih buat Pro 2 FM yang luar biasa support banget. Aku senang banget. Makasih banget.
0: Pasti dong. Nanti aku mau tanya lah. Pasti kan tadi udah sempat juga cerita ya. Tadi kalau misalnya ada banyak yang komen-komen yang apa ya, yang mungkin wah ternyata gitu ya gitu. Nanti mungkin bisa ceritain ya. Mungkin cari komen-komen atau cerita-cerita dari ibu-ibu luar biasa itu yang paling bikin nyesnya Tantri. Tapi abis yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Balik lagi bareng sama Angga dan juga tentunya masih bareng sama Tantri. Keingetan gak tadi komen-komen yang paling bikin Tantrinyes gitu? Wah, ada cerita kayak gini nih, ada gak? Ada gak?
1: Sebenarnya banyak, tapi yang salah satu yang kena banget di aku tuh dia seorang nakes.
0: Oke.
1: Dimana dia tenaga kesehatan, terus anaknya sakit, tapi dia harus merawat orang lain.
0: Aduh.
1: Itu aku langsung kayak, oke, kerjaan gue yang cuma disuruh senyum doang, it's nothing gitu. Ini dia benar-benar anaknya sakit dan dia harus merawat orang sakit yang lain, which is bukan anaknya. Itu gimana perasaannya? Dan itu aku baca itu kayak ngegeter gitu. Wow, ini salah satu cerita dari ribuan cerita yang masuk di aku tuh yang bikin aku makin percaya diri untuk memberikan kado ini untuk orang-orang yang merasa gagal. Padahal bukan gagal ya.
0: Tapi pernah nggak sih
1: buat orang-orang yang berjuang?
0: Berjuang benar. Pernah nggak kalau Tantri pas lagi manggung gitu, pas siap anak lagi sakit itu pernah nggak?
1: Pernah banget aku posting tuh tadi barusan di Instagramku sama di TikTok. Jadi aku harus nemenin dia di rumah sakit, kebetulan dirawat di rumah sakit. Jadi aku berangkatnya tuh dari rumah sakit, make up di rumah sakit, terus berangkat ke venue, terus pulangnya ke rumah sakit lagi tuh pernah.
0: Sakit apa waktu itu sampai dirawat rumah sakit?
1: Lambung kalau nggak salah.
0: Kayak
1: lambungnya ada masalah sama lambungnya. Itu wah, itu fisiknya.
0: Tapi ke-distract ya sih pas lagi manggung itu. Kepikiran gak sih cara kali ini apa tetap ya mau gak mau harus tetap profesional gitu, harus tinggalin dulu sebentar gitu?
1: Iya, mau tidak mau karena kan memang sudah menjadi suatu kewajiban ya, tanggung jawab kerja gitu. Jadi ya harus meletakkan sebentar aja gitu, walaupun sebelum naik ke panggung banget terus nelfon kondisi anaknya gimana. Benar-benar sebelum naik ke panggung anaknya baik-baik aja. Untung Panda yang support untuk menenangkan gitu. Jadi Panda tuh suamiku ya.
0: Iya, Panda. Bukan DJ Panda.
1: Enggak tahu.
0: Panda itu Arda maksudnya.
1: Arda ya. Jadi dia yang menenangkan, terus selesai turun panggung ya langsung ke rumah sakit. Sebenarnya ada momen yang paling berat banget sih, tapi ini memang berhubungannya tidak banget dengan anak gitu. Kalau ngomong
0: justru sama orang tua ya?

0: macam. Akhirnya mau tidak mau aku manggung. Itu tuh titik terberat aku sih. Tidak aku manggung, udah nggak bisa fokus gitu. Kadang lupa lirik apa segala macam. Tapi untungnya penonton bantuin nyanyi gitu. Udah dari situ langsung pulang Jakarta. Itu sih yang paling berat ya, karena hubungannya sama orang tua. Tapi ya sama anak juga sama sih. Cuman karena sudah terlatih mentalnya yang sebelumnya, Allah bisa tercover.
1: Dan kayaknya lagu Ibu Pekerja ini pun bisa dipersembahin juga buat teman Pro 2 yang ngerasa punya ibu itu selama ini struggling buat kamu gitu loh. Ketika iya gak sih? Ketika tahu nih selama ini yang memperjuangkan hidup kamu gitu, yang memperjuangkan mati-matian untuk nyekolahin, ya mungkin bisa aja karena single parent tadi gitu ya. Ini bisa juga, misalnya nanti kamu kasih kado lah, mention, kasih fotonya mama gitu ya, sambil kasih lagu ini gitu. Apalagi nanti Superwoman, aduh itu kayaknya bakal jadi kado terbesar buat dia sih harusnya ya.
0: Ada yang ngirim ke aku, Mas.
1: Ada kan?
0: Jadi dia kirim WhatsApp-nya. Ibunya yang kirim ke aku by DM. Dia bilang, makasih ya Mbak, akhirnya aku. Jadi banyak banget ibu-ibu pekerja yang keluh untuk menyampaikan keresahannya dia sama, apalagi anak ya. Jadi kasih alasan kenapa gua tuh harus kerja tuh, kenapa keluh gitu buat ngomong. Jadi setelah adanya lagu ini, dia kasih ke anaknya, terus di screenshot WhatsApp grup keluarga itu, Bu makasih ya selama ini, akhirnya saya tahu kenapa ibu selama ini kerja banting tulang buat menghidupi aku sampai aku sarjana bla bla bla segala macam, dengan dia single parent ya. Jadi kayak wah, POV-nya jadi panjang gitu. POV-nya jadi luas banget. Aku langsung kayak blessing banget, alhamdulillah aku dikasih kesempatan untuk bisa punya manfaat melalui lagu ini untuk banyak orang.
1: Benar. Dan kayaknya kalau sampai saat ini sih seumur hidupku belum pernah dengar lagu dengan tema yang seperti ini ya. Jadi mudah-mudahan ini yang pertama kali dan tentunya bisa jadi sangat-sangat berkesan. Video klip udah bisa dilihat di mana, Tantri?
0: Video lirik ya, ada di YouTube.
1: Di YouTube ya, di YouTube-nya
0: Tantri Arda.
1: Oke, itu ada di situ, langsung cek aja teman berdua. Kalau DSP udah pastilah ada di Instagram, mau dipakai soundnya, pasti Tantri akan senang banget. Dan yang pasti bukan cuma Tantri yang senang, tapi ibunya kamu, ya gak sih? Tantri,
0: Woman Superwoman.
1: Betul, Woman Superwoman. Thank you banget udah mau ngobrol. Tapi boleh dong sedikit aja, boleh gak? Sedikit
0: refnya, boleh dong.
1: Kasih ke kita dong refnya lagu Ibu Pekerja ya. Ini dia, Tantri.

0: Ye! Tantri dengan ibu pekerja, thank you banget udah bisa ngobrol hari ini, dan hari ini pasti sangat berkesan buat seluruh ibu pekerja yang ada di seluruh Indonesia.
1: Amin, terima kasih banyak Pro2 udah support buat aku, buat karya ini, buat para perempuan dan ibu pekerja yang sedang berjuang untuk keluarga.
0: Oke, thank you banget sekali lagi. Salam buat Arda, Kara dan juga Arka ya.
1: Arka.
0: Oke.
1: Thank you ya.
0: Thank you buat teman Pro2, thank you juga buat udah dari tadi stay tune bareng sama kita berdua. Ketemu lagi besok ya di Music Live Chat di jam yang sama di kota kamu. Bisa bakal ada penyiar kece-kece di kota kamu juga, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro2 FM. Bye bye. Music Live Chat.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam olahraga. Saya Agus Siswadi, Kepala Dinas Kemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah, mengapresiasi siaran-siaran dan program RRI Palangkaraya, baik itu program budaya, program pariwisata, program pendidikan yang sifatnya mengedukasi dan memberikan literasi kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah. Terkhusus saya mengucapkan apresiasi yang tinggi terhadap program RRI dalam rangka menyiarkan dan juga termasuk euforia Piala Dunia 2026 yang sebentar lagi akan kita nikmati bersama. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

92,4 Pro 2 RRI Palangkaraya. Halo, selamat malam teman Pro 2. Welcome to Jaga Malam, jangan galau malam-malam ya. Dan buat teman Pro 2, jangan galau malam hari ini karena Haspi hadir untuk menemani ya. Dan seperti biasa di Jaga Malam ya, di edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026. Oh no, 10 hari lagi kita akan berpisah sama bulan Mei. Gak kerasa ya, bulan Mei ini lumayan cepat juga gak sih? Menurut Aspi, bulan Mei adalah bulan yang lumayan lambat pergerakannya. Yang gak secepat April, April tuh lumayan cepat. Mei ini lumayan lama, kayak oh ternyata sekarang baru tanggal 19 kayak gitu. Dan menurut Aspi ada beberapa bulan, kayaknya terutama bulan-bulan ganjil tuh lama-lama banget ya. Terutama buat yang nunggu gajian ya tahun 2. Gak usah ngomong gajian, kita akan ngomongin hal-hal seru tentu saja bareng sama teman Pro 2. Seperti biasa pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai pukul 21 nanti kita akan hadirkan Jam Kos, jamnya obrolan santai.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

I was darinya Ed Sheeran mengantarkan kita ke pukul 20 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat. Dan tuh pernah gak sih teman Brodo kayak ngerasa kayaknya masalah hidupku tuh berat banget, apapun yang terjadi di hidupku tuh kayaknya gak selesai-selesai masalahnya, silih berganti, ada terus. Pernah gak sih ngerasain kayak gitu? Bias itu teman Brodo ya, karena ya itu bisa kita katakan sebagai sebuah overthinking ya, dimana memikirkan atau mempertimbangkan sesuatu secara berlebihan dan berulang-ulang ya teman Brodo ya. Dimana seseorang ini mengalami overthinking ya, dia itu kadang ya suka analisis berlebihan, merefleksikan sesuatu secara berlebihan, dan khawatir akan sesuatu juga berlebihan banget dah. Dan mereka terus terjebak dalam lingkaran pikiran yang sulit dihentikan sehingga mengganggu kesehatan mental dan juga emosionalnya. Gak baik sih itu teman-teman. Karena sesuatu yang berlebihan ya, mau itu pikiran, kegiatan apapun itu, tentu saja gak baik ya teman-teman. Tapi kalau kita ngomongin soal penyebab dari overthinking itu sendiri, ya perlu diketahui bahwasanya beberapa orang memiliki kecenderungan untuk memikirkan segala sesuatu secara berlebihan. Dan orang-orang seperti ini biasanya memiliki kemampuan analisis yang kuat dan juga sulit untuk menghentikan memikirkan hal-hal yang telah terjadi atau mungkin yang terjadi di masa depan. Jadi dia suka prediksi, kayaknya kedepannya kayak gini deh. Hasbi itu gitu juga sih sedikit atau berdua kadang. Apa yang kita kan lagi di bulan Mei nih. Aduh, udah mikirin nanti bulan Juni mau ngapain ya kayak gitu. Nanti pas udah bulan Juni enggak mikirin bulan Juni tapi mikirin nanti bulan Juli mau ngapain ya. Gitu aja terus ya. Entah kenapa kayak mikirin sesuatu yang di depan itu berat banget. Tapi yang paling beteknya, paling keselnya, paling gedeknya itu adalah ketika kita udah merencanakan sesuatu ya, seperti kata pepatah bahwasanya kita bisa berencana tapi Tuhan yang menentukan. Kita kadang ekspektasi kita udah tinggi kayak oh nanti aku gini ya, ternyata pas di bulan depan tidak sesuai ekspektasi. Itu yang kadang bikin kita makin overthinking kayak mikir kayak gini loh, kayak ini udah aku plan aja masih kurang, ini udah aku pikirin aja masih kayak gini, apalagi enggak. Nah, itu tuh salah banget ya teman berdua. Jadi, usahakan kamu tuh jadi seseorang yang memilih jangan sampai jadi seseorang ya yang memiliki kekhawatiran dan juga kecemasan yang tinggi dan juga lebih rentan untuk mengalami overthinking tadi. Jadi, kadang itu kita tuh cenderung terperangkap dalam siklus pikiran negatif yang sulit banget buat dihentikan.

0: prestasi di olahraga, tapi rasanya males banget buat mulai latihan.
1: Kalau terus ditunda, kapan mulainya? Prestasi itu nggak datang tiba-tiba, butuh proses dan konsisten.
0: Iya sih, tapi aku merasa belum cukup bagus.
1: Justru, semua atlet hebat juga mulai dari nol. Yang penting itu niat, usaha, dan nggak gampang menyerah.
0: Jadi aku harus mulai dari hal kecil dulu ya?
1: Betul banget, mulai dari rutin olahraga, jaga pola hidup sehat, dan terus disiplin. Dari situ, kemampuanmu pasti berkembang.
0: Kamu gimana, Nat? Udah konsisten olahraga?
1: Nah, itu juga pengingat buat aku. Kita harus saling dukung, supaya sama-sama jadi lebih baik.
0: Setuju. Yuk, mulai sekarang kita lebih aktif dan semangat berolahraga.
1: Karena dari tubuh yang sehat, lahirlah prestasi.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan Teman Pro 2 masih barengan sama Aspi juga, teman-teman Teman Pro 2 ya. Dan kabar baiknya buat Teman Pro 2 dimanapun kalian berada, para pecinta sepak bola di Kalimantan Tengah ya. Udah siap belum nih untuk menyambut kemeriahan event sepak bola terbesar di dunia? Jadi kabar gembiranya nih Teman Pro 2, Radio Republik Indonesia hadir sebagai pemegang resmi hak siar radio Piala Dunia 2026. Dan terus saja kita berkomitmen untuk menghadirkan informasi akurat, edukasi menarik, hingga hiburan berkualitas langsung ke ruang dengar Anda. Banyak sekali program-program seru dan paket-paket seru terus saja yang akan hadir untuk teman-teman Teman Pro 2. Ada trivia, ada testimoni public figure, ada ballcast ya, ada feature legenda Piala Dunia, ada deep talk Piala Dunia di mata pengamat, ada bedah tim, ada variety show di balik bola, ada obrolan hybrid Gibol Man versus Machine, dan ada obrolan santai VAR visual asal review ya. Dan jangan sampai ketinggalan, ikuti terus perkembangan negara jagoan kamu tentu saja hanya di Pro 1, Pro 2 dan Pro 4 RRI Palangkaraya serta aplikasi RRI Digital. Dan terus dengarkan RRI Radio Pesta Bola Dunia 2026.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bahasa merupakan jendela dunia. Dari sanalah kita mengenal budaya, identitas, dan masa depan. Namun, sudahkah kita mengenalkan bahasa sejak dini pada generasi muda kita?
1: Steve, kamu sadar nggak sih? Sekarang jarang banget anak muda yang bisa bahasa daerahnya sendiri.
2: Iya juga, padahal bahasa daerah itu identitas asli kita. Aku sudah diajarkan sejak kecil, sehingga masih terpakai jika ngobrol dengan keluarga di rumah. Itu juga perlu pembiasaan.
1: Bener, sama kayak bahasa asing. Karena mulai bangku sekolah dasar sudah diajarkan dan sekarang aku jadi lebih percaya diri ngomong pakai bahasa Inggris, apalagi buat pendidikan lanjutan masa depan.
2: Ternyata belajar bahasa sejak dini itu penting ya, Luis. Pertama, buat menjaga warisan budaya. Kedua, buat membuka peluang di dunia luar. Ketiga, kita memiliki nilai tambah di lingkungan sosial.
0: Mari dukung generasi muda belajar bahasa daerah dan bahasa asing sejak dini. Raih masa depan lebih maju tanpa melupakan warisan budaya lokal. Bahasa hari ini, bekal masa depan nanti.

ada denting dari Petra Sihombing ya, mengantar kita ke pukul 20 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Kita jawabkan dulu ya untuk obrolan kita malam hari ini, teman-teman Pro2. Ingat sih, teman pesan HP adalah satu, segala sesuatu yang berlebihan itu gak baik ya. Baik itu aktivitas yang berlebihan, kerja berlebihan, segala sesuatu yang berlebihan itu gak baik ya, teman-teman Pro2. Jadi kalau kalian punya pikiran, silakan aja, tapi jangan berlebihan, karena yang namanya overthinking ya itu malah menghambat segala sesuatu ya, mau aktivitas kalian, mau tidur kalian juga gak nyenyak karena terlalu banyak overthinking. So buat teman-teman di bukan boleh berada, gak usah overthinking ya, karena namanya hidup dijalani aja. Hidup itu kayak roda, harus setuju banget, kadang kita di bawah, kadang kita di atas, kadang roda kita, posisi kita lagi di roda bagian depan, kadang roda posisi kita lagi di roda bagian belakang. Ya udah, rasain aja, karena gak mungkin di atas terus, pasti pernah sesekali kita dapat posisi di bawah. Nanti kita jumpa lagi di Cerita Cinta pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Batang garing bukan sekedar ornamen, batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Jungle World 2 ada Tega dari Tiara Dini. Mantar kita ke pukul 21 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Dan teman World 2 dimanapun kalian berada ya. Kalau kita ngomongin soal... Kok ngomongin soal cinta? Ngomongin soal cinta. Cinta itu banyak banget bentuknya ya. Bahkan ada namanya bahasa cinta ya teman World 2. Jadi... mungkin buat teman-teman yang malam hari ini mau bercerita tentang bahasa cintanya, boleh banget gabungan barengan sama kita. Mau request lagu cinta juga boleh banget ya, langsung aja ke WhatsApp kita 0811-523-924 Facebook kita di Pro 2 dari Palangkaraya, atau Instagram kita di @LRIPRO2PLK. Oke? Oke, so buat teman-teman Pro 2 dimanapun kalian berada, jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi. Kita puterin ada Journey for Myself darinya Cheongonji. Let's go.

0: Wah, rame juga ya gor sore ini. Tumben anak-anak latihan semua.
1: Harusnya kayak gini sih kalau kita mau dapat prestasi. Prestasi kan gak datang tiba-tiba.
0: Iya juga sih. Butuh proses, latihan yang terarah, pelatih yang berpengalaman, event rutin, dan yang paling penting, dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar.
1: Nah, itu dia, Yon. Event bukan cuma soal lomba, tapi ajang untuk mengasah mental, disiplin, dan sportivitas atlet agar Indonesia bisa dikenal dunia lewat olahraga bulu tangkis.
0: Ya udah, yuk, kita latihan lagi.
2: Mari dukung anak-anak untuk aktif berolahraga. Hadir di setiap event lokal dan hargai proses menuju prestasi. Karena dari langkah kecil di lapangan, lahirlah juara nasional. Ingat, olahraga bukan sekedar menang. Ini tentang membentuk karakter dan masa depan bangsa.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Kalian pernah dengar istilah disabilitas? Nah, disabilitas itu nggak cuma satu jenis loh. Ada beberapa jenis yang perlu kita tahu supaya lebih paham dan bisa saling menghargai. Pertama, ada disabilitas fisik. Ini biasanya berhubungan dengan tubuh. Misalnya, teman-teman yang menggunakan kursi roda atau tongkat. Kedua, disabilitas sensorik. Ini termasuk gangguan penglihatan dan pendengaran. Teman-teman ini punya cara unik untuk merasakan dunia, seperti menggunakan bahasa isyarat. Ketiga, disabilitas intelektual. Ini mempengaruhi cara belajar atau memahami informasi. Tapi jangan salah, mereka tetap bisa berkarya dan punya bakat luar biasa. Dan yang terakhir, disabilitas mental atau psikososial. Ini berkaitan dengan kesehatan mental seperti kecemasan atau depresi yang kadang nggak terlihat dari luar. Jadi, meskipun kita berbeda, kita semua bisa saling menghargai dan mendukung. Dengan mengenal mereka lebih dekat, kita akan lebih mengerti dan menyayangi.

Ardiansa selaku Kasih C. Sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2026. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen selanjutnya.

0: Dulu aku berpikir sense hanyalah deretan rumus di atas kertas. Tapi di sekolah Garuda, rumus itu hidup. Kami belajar bahwa setiap angka adalah solusi bagi masalah bangsa. Dari riset teknologi hijau hingga inovasi digital, kami didorong untuk tidak sekedar menghafal, tapi menciptakan. Bagiku, prestasi akademik bukan tentang nilai 100, tapi tentang sejauh mana ilmu yang kudapat bisa menjadi manfaat bagi masyarakat banyak.
1: Membangun peradaban dimulai dari ruang kelas. Sekolah Garuda bukan sekadar tempat menuntut ilmu, melainkan kawah candra di muka bagi para pemikir masa depan yang kritis dan inovatif. Dengan bimbingan tenaga pendidik profesional dan fasilitas riset mutakhir, kami memastikan setiap potensi intelektual berkembang hingga batas maksimalnya. Karena kami percaya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menempatkan ilmu pengetahuan sebagai pilar utama kemajuannya di kancah internasional.
0: Aku Said, dan di sini, di Sekolah Garuda, mimpiku untuk menjadi ilmuwan dunia bukan lagi sekadar angan. Kami belajar untuk berani gagal, berani mencoba, dan berani membuktikan bahwa anak Indonesia mampu berdiri tegak di puncak prestasi akademik dunia.
1: Jadilah bagian dari perubahan. Sekolah Garuda, cerdas intelektualnya, luhur budi pekertinya. Mari bersama mencetak sejarah baru bagi Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Yo, buat teman-teman dulu yang mau request lagu, ini saatnya. Yo, langsung aja gabungan barengan sama kita di WhatsApp kita 08115239924, Facebook kita di Pro 2 dari Palangkaraya, atau Instagram kita di @dari_pro2plk. Oke. Okay? Dan kita cek dulu nih, udah masuk belum ya? Udah ya. Kita mulai dari @AungYanLin ya. Yang request lagunya Mesahira katanya. Yang apa ini judulnya? Merindu Lagi. Oke, siap, lagunya udah kita siapin. Thank you banget udah gabungan. Terus ada Zanian _ ya, yang request lagunya Nabila Takia. Nabila Takia cegil hadir juga setelah ini. Thank you banget ya udah gabungan barengan sama kita. Jadi buat teman Pro 2 yang mau gabungan, dua lagu dulu. Nanti lagu-lagu lainnya akan harus dibacain di segmen selanjutnya.

0: Banjir kembali melanda sejumlah wilayah di Kalimantan. Kondisi ini perlu dihadapi dengan tenang dan kesiapsiagaan.
1: Pertama, pantau kondisi air dan informasi resmi. Jika hujan deras berlangsung lama dan air mulai naik, segera bersiap untuk evakuasi. Kedua, amankan barang penting. Pindahkan dokumen, alat elektronik, dan barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Ketiga, matikan listrik dan gas. Langkah ini penting untuk mencegah konsleting dan risiko kebakaran saat banjir. Keempat, siapkan tas darurat. Isi dengan air minum, makanan, obat-obatan, pakaian secukupnya, serta perlengkapan pribadi. Kelima, hindari menerobos banjir. Arus air bisa berbahaya dan lubang jalan tidak terlihat. Jika harus mengungsi, ikuti jalur aman dan arahan petugas. Banjir memang tak bisa dicegah sepenuhnya, tapi dampaknya bisa kita kurangi jika siap dan waspada.

Ada Live While We Are Young darinya One Direction mengantarkan kita ke pukul 21.38 menit waktu Indonesia Barat. Oke, okay, so buat teman-teman dua kita bacaan lagi ini request-request yang masuk kalian di WhatsApp ya. Kali ini ada Kak Lara Purnamasari ya yang request lagunya Utopia, Rasa Ini Indah. Oke, okay, siap. Oke, okay, kita siapin juga. Thank you banget udah gabungan. Langsung aja kita puterin. Ini dia, Rasa Ini Indah. Let's go.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bersinar bersamamu dari Discoria dan juga Dinda ya. Jadi lagu penutup kebersamaan kita di Cerita Cinta Malam Hari ini, Taman Pro 2. Jadi buat Taman Pro 2 jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, karena setelah ini kita akan terus menemani Taman Pro 2 hadir Sleep Call di pukul 22 waktu Indonesia Barat.

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Fira, lihat deh sungainya mulai meluap. Kalau hujan terus gini bisa banjir deh.
1: Iya Ani, kita harus lebih berhati-hati, terutama di musim hujan seperti sekarang. Banyak tempat yang rawan banjir loh.
0: Selain hati-hati, kita juga harus cek saluran air di rumah kita. Wah, kalau tersumbat, air bakal tergenang di sekitar rumah kita.
1: Bener banget, Ani. Jangan lupa juga, kita harus jaga kebersihan lingkungan. Sampah-sampah itu yang bisa bikin renase tersumbat.
0: Oh iya, Vira udah siapin barang-barang penting gak? Nanti kalau banjir datang, kita harus siap dengan makanan, air bersih, dan obat-obatan.
1: Udah dong, Ani. Dokumen penting juga sudah saya simpan di tempat yang tinggi, biar aman. Jangan lupa dengerin informasi dari pihak berwenang ya.
0: Iya, yuk kita ingatkan tetangga kita juga untuk bisa siap-siap. Banjir itu kan bisa datang kapan saja, tetapi kalau kita sudah siap, dampaknya bisa lebih ringan.
1: Betul Ani, kita harus saling peduli dan bantu, karena bencana ini bisa menimpa siapa saja. Ayo bersama kita cegah banjir.

0: Udah malam nih, lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

soal air. Di Penajam dan Bogor, jembatan-jembatan rusak parah akibat derasnya arus sungai. Infrastruktur yang rapuh bisa memperparah dampak bencana, menghambat mobilitas warga, dan mengisolasi daerah terdampak. Saatnya membangun dengan lebih tangguh. Jangan biarkan bencana terus merusak akses vital. Infrastruktur kuat, masa depan aman.

0: Wah, kenyang banget. Gila, porsinya gede ya. Udahlah, yuk balik.
1: Devi, ini ayam sama nasi lo masih sisa separuh. Bungkus aja lah, sayang.
0: Halah, cuma segitu doang kok. Ribet ah, bawa-bawanya. Lagian cuma nasi.
1: Jangan salah, Devi. Kalau jutaan orang mikir cuma segitu, sampah makanan kita makin numpuk. Padahal di luar sana banyak yang susah dapat pangan. Menghargai makanan itu langkah awal ketahanan pangan kita loh.
2: Ketahanan pangan bukan hanya soal swasembada, tapi juga soal bijak mengonsumsi. Habiskan makananmu atau ambil secukupnya. Jangan biarkan berkah terbuang menjadi sampah. Mari jaga ketahanan pangan dari piring kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 ya, buat kalian semua yang mungkin malam hari ini sedang menjalankan aktivitas, selamat beraktivitas saja. Buat teman-teman Pro 2 yang lagi galau malam hari ini, ya semoga besok galaunya segalau hari ini ya teman-teman Pro 2. Tapi lagi enak banget kalau misalnya kita lagi punya plan besok hari, tapi malamnya galau, wah kacau tuh besok moodnya teman-teman Pro 2. Jadi yang paling penting tuh jaga sih moodnya teman-teman Pro 2 ya.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini

teman Pro 2. Buat kalian semua dimanapun kalian berada, yang lagi beristirahat sampai istirahat aja, lagi yang lagi di perjalanan hati-hati jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan buat teman Pro 2 yang mungkin masih beraktivitas, selamat beraktivitas aja, oke? Okay? So kita jumpa lagi nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat ya, kita hadirkan Pro 2 playlist menemani teman Pro 2 satu jam full tanpa jeda. Let's go!

0: Pernah kepikiran makan kelelawar atau mata kerbau? Eits, jangan kabur dulu. Kenalin nih, sate kalong khas Cirebon. Tenang, ini bukan daging kelelawar kok, melainkan daging kerbau yang dihaluskan. Dinamakan kalong karena penjualnya baru muncul saat matahari terbenam. Rasanya manis, gurih, dan bikin ketagihan.
1: Kalau makanan penutupnya ada kue mata kebo. Bukan mata beneran ya, tapi kue basah berbahan tepung beras dengan isian pisang di tengahnya. Bentuknya memang bulat, besar mirip mata, tapi tekstur kenyalnya juara. Jadi, berani coba kuliner seram yang nikmat ini?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita

0: sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

esensi buku dengan judul Masih Belajar, karya Imam Usman. Buku dengan judul Masih Belajar, karya Imam Usman adalah sebuah buku yang mengajak pembaca untuk terus belajar dan berkembang, tidak peduli usia atau tahap kehidupan yang sedang dijalani. Buku ini menggali makna belajar seumur hidup dan menekankan bahwa proses belajar bukan hanya terjadi di sekolah atau universitas, tetapi dalam setiap aspek kehidupan. Imam Usman dengan gaya bahasa yang ringan namun penuh makna, mengajak pembaca untuk tidak pernah berhenti mencari pengetahuan dan keterampilan baru, serta memahami bahwa kegagalan dan tantangan adalah bagian dari proses belajar yang harus diterima. Buku ini juga menyoroti pentingnya sikap terbuka terhadap perubahan dan pembaruan. Imam mengingatkan bahwa dunia terus berkembang dengan cepat, dan kita harus bisa beradaptasi untuk tetap relevan dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Dengan berbagi kisah-kisah inspiratif dan pengalaman pribadinya, Imam memberikan contoh nyata bahwa belajar adalah perjalanan yang terus berlanjut dan tidak ada kata terlambat untuk mulai mengembangkan diri. Imam Usman dalam bukunya juga membahas pentingnya kegagalan sebagai bagian dari pembelajaran. Ia menggambarkan bagaimana kegagalan seringkali menjadi batu loncatan menuju kesuksesan dan bahwa ketekunan serta keberanian untuk mencoba lagi adalah kunci untuk meraih tujuan. Buku ini memotivasi pembaca untuk tidak takut gagal, karena kegagalan adalah kesempatan untuk mengevaluasi diri dan memperbaiki pendekatan yang telah dilakukan. Selain itu, Imam Usman menekankan pentingnya kolaborasi dan belajar dari orang lain. Dalam buku Masih Belajar, ia berbagi tentang nilai-nilai kerjasama dan bagaimana bertukar pengalaman dengan orang lain yang bisa memperkaya pemahaman kita tentang dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk tidak hanya mengandalkan diri sendiri, tetapi juga membuka diri untuk belajar dari orang lain, baik itu teman, mentor, atau bahkan orang yang baru dikenal. Secara keseluruhan, buku Masih Belajar adalah buku yang menggugah pembaca untuk selalu memiliki semangat belajar sepanjang hidup. Imam Usman mengajarkan bahwa proses belajar bukanlah hal yang terbatas pada usia muda atau waktu tertentu, tetapi adalah komitmen yang harus diterima oleh siapa saja yang ingin terus berkembang. Buku ini memberikan dorongan kepada pembaca untuk merangkul setiap kesempatan belajar, menjadikannya bagian integral dari perjalanan hidup untuk mencapai tujuan dan impian. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Masih Belajar, karya Imam Usman. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Broadway dari Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini, Selasa 19 Mei tahun 2026. Saya Muhammad Tasbih, wakil segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program A2, teman terbaik kamu, mengucapkan selamat berpisah dan sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara, merdeka, inilah Radio Republik Indonesia, Palangkaraya.

Bahagia teman Pro 2, dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara, menemani kamu di frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Rabu 20 Mei tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Halo teman Pro 2, selamat pagi buat kamu yang masih dengerin kita ya. Pagi-pagi udah nyalain radio, dengerin 92,4 MHz dan juga di RRI Digital. Aku Rana menemani kamu lagi di Sepada hari ini, Rabu 20 Mei tahun 2026 ya. Aku teman Pro 2 seperti biasa antar ada jazz musik ya, lagu-lagu asik yang bisa bikin semangat pagi kamu dari jam 5 sampai jam 6 ya, dilengkapi sama BSK Trilogy. Oke, jam 6 ada informasi ringan, salah satunya Popro 2 info cuaca yang ini bisa mendukung aktivitas dan rutinitas kamu ya. Oke, jam 9 jangan lewatkan, ada obrolan seru di program Ngopi Ngobrol Pagi. Selamat mendengarkan siaran pagi ini bareng aku Rana Tobing.

Saudara tahu nggak Indonesia masuk dalam fatherless generation? Fatherless itu bukan berarti hanya misalnya bapaknya meninggal atau cerai gitu, tapi bapak-bapak yang juga ada di rumah nggak? Ada, tapi tidak berfungsi. Ada nggak di rumah? Tiap hari ketemu nggak? Ketemu, tapi nggak pernah bilang sayang. Tidak menjalankan peran dan fungsinya sebagai seorang bapak, sebagai seorang ayah. 20,9% anak di Indonesia tumbuh tanpa figur ayah yang aktif, yang berperan. Dampaknya gede, dampaknya besar. Kesejahteraan psikologis, berpotensi ngalamin kecemasan, depresi, harga diri rendah, kesepian, dan lain-lain. Kesulitan membangun hubungan yang sehat, rasa aman emosional menurun, krisis identitas, academic resilience dalam belajar, dalam sisi akademik, gampang nyerah. Tanpa anak yang tumbuh tanpa figur ayah cenderung memiliki tantangan dalam perkembangan moral dan keagamaan, membentuk identitas gender, orientasi nilai, pembentukan karakter. Makanya Pak, kalau punya anak perempuan, sering-sering bilang mengasihi dia, ajak ngedate berdua Pak. Supaya kenapa? Supaya dia gak norak. Kalau ketemu cowok yang hidungnya lang warna-warni, yang mukanya ganteng ternyata buaya, dia gak norak kalau dirayu-rayu sama cowok kayak begitu. Karena papanya udah set standar, begini ya cara papa memperlakukan kamu. Jadi jangan mau kalau ada cowok, ayo kita mulai dari nol. Di, gue gak nol sama bapak gue. Paham maksudnya ya? Begitupun dengan anak laki-laki. Supaya anak laki-laki tuh tahu gimana sih memperlakukan perempuan, gimana sih memperlakukan istri yang benar. Karena dia lihat papanya mengasihi mamanya. Anak laki-laki akan belajar bagaimana menghandle masalah, bagaimana to be resilient dalam masalah. Dia lihat dari siapa? Dari bapaknya, dari ayahnya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Di setiap langkah kecil generasi muda, ada harapan besar untuk masa depan bangsa. Hari ini, kebangkitan bukan hanya tentang sejarah, tapi tentang keberanian untuk belajar, peduli, dan terus bergerak maju. Generasi muda Indonesia adalah tunas bangsa yang akan menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan membawa negeri ini menuju masa depan yang lebih kuat. Bukan soal seberapa besar langkah yang dimulai, tetapi tentang semangat untuk tidak berhenti berkembang. Karena masa depan negeri lahir dari generasi yang mau bangkit, berkarya, dan menjaga nilai-nilai bangsa. Mari tumbuh bersama menjadi generasi yang tangguh, peduli, dan penuh semangat untuk Indonesia. Kebangkitan generasi menjaga masa depan negeri. Selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional.

Aduh mbak, sebentar ya. Tadi saya simpan uang kembalian di mana ya? Ini totalnya 21.500 kan? Duh, uang saya 100 ribuan semua.

0: Tinggal buka aplikasi mBanking atau e-wallet Bapak, scan kodenya, masukkan nominalnya, beres deh. Gak perlu repot cari kembalian. Uangnya juga langsung masuk loh ke catatan saya. Lebih bersih juga kan? Gak pegang-pegang uang kertas yang kotor.
1: Beneran praktis ya. Langsung ada laporannya di HP saya. Jadi ketahuan deh pengeluaran hari ini buat apa-apa aja.
0: Nah, itu dia. Transaksi digital itu jujur, Pak. Pas sampai ke rupiah terakhir. Gak ada tuh ceritanya kembalian diganti pakai permen.

0: Menurut kamu, kenapa sih pendidikan itu tuh penting banget untuk bangsa?
1: Karena dari pendidikan, orang bisa belajar berpikir nih, memahami dan ikut membangun negeri.
0: Ah, benar juga. Banyak sih perubahan besar di Indonesia yang lahir dari pemuda-pemuda yang terpelajar.
1: Nah iya kan, semangat itu tuh juga yang jadi bagian dari lahirnya Hari Kebangkitan Nasional nih. Nah, saat masyarakat mulai sadar kalau kemajuan bangsa itu dimulai dari ilmu dan persatuan.
0: Berarti belajar ini bukan cuma soal sekolah atau nilai ya?
1: Bukan dong, pendidikan juga tentang membentuk karakter nih, kepedulian dan semangat untuk membawa Indonesia jadi lebih baik.
0: Jadi, kalau generasi mudanya terus belajar dan berkembang,
1: bangsa ini juga akan terus bangkit dan lebih maju.
0: Yuk terus belajar dan berkarya untuk Indonesia.
1: Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Pendidikan adalah dasar kebangkitan bangsa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tujuan kami dalam hidup adalah untuk membantu orang lain. Dan jika kamu tak dapat membantu mereka, setidaknya jangan sakiti mereka. Kutipan dari

0: ingin menikmati keindahan alam dari ketinggian, cobalah berkunjung ke puncak Bukit Baranahu Tangkiling, Kota Palangkaraya. Dari puncaknya, hamparan hutan hijau, udara yang sejuk, serta panorama alam yang luas akan menyambut setiap langkah Anda. Tempat ini menjadi salah satu destinasi yang menarik untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Selain menikmati pemandangan, pengunjung juga dapat mengabadikan momen indah bersama keluarga maupun sahabat. Namun ingat, saat berwisata, mari tetap menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Jangan membuang sampah sembarangan dan hormati lingkungan sekitar. Dengan menjaga alam, kita turut melestarikan keindahan wisata daerah untuk generasi mendatang.
1: Cinta, ceritain cerita-cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat, yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

Impopura 2 bersama Ranap Tobing pagi ini. Ganda putri Indonesia Lani Tria dan Apriyani Rahayu melangkah ke 16 besar Malaysia Master 2026. Mereka mengalahkan pasangan Indonesia Isyana Syarira dan Rinjani dengan skor akhir 22-20, 19-21 dan 21-17. Permainan berlangsung selama 75 menit di Stadion Axiata Arena, Kuala Lumpur pada Selasa 19 Mei 2026. Pertandingan antara kedua ganda Indonesia itu berlangsung ketat. Info selanjutnya teman Pro 2, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Lam Hot Sinaga menilai gelaran Tona Sian Huta, opera dan konser musik ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat identitas budaya Batak. Ya, menurut dia kegiatan ini juga dapat mendorong pengembangan pariwisata kawasan Danau Toba. Pertunjukan budaya itu dijadwalkan akan berlangsung pada 11 Juli 2026 di Gedung Jetu Silangit, Tapanuli Utara. Acara ini digagas oleh Persatuan Artis Batak Indonesia bersama Ketua Umum Charlie Huta Sowit dan mendapat dukungan dari Lamhot Sinaga. Menurut Lamhot, pengembangan kawasan Danau Toba tidak cukup hanya mengandalkan panorama alam. Ia menilai kekayaan budaya Batak juga harus diperkuat karena memiliki daya tarik yang autentik dan khas. Tona Sian Huta adalah bukti

bahwa budaya Batak bukan sekedar warisan masa lalu, tetapi menjadi penggerak pariwisata Danau Toba ke depan. Wisatawan diharapkan tidak hanya menikmati pemandangan danau, tetapi juga merasakan kehidupan budaya masyarakat. Demikian Info Pro 2.

Yo yo yo yo yo, good morning. Teman Pro 2 gimana tidurnya semalam? Ya, semoga nyenyak ya. Udah pada bangun, udah semangat, udah olahraga, udah sarapan pagi atau masih nempel aja sama bantal ya? Ayo dong, siap tempur mengejar mimpi hari ini. Balik lagi bareng aku Ranap Tobing di program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita bakal seru-seruan ya dalam beberapa jam ke depan. Jadi buat kamu yang sekarang udah OTW, mungkin jauh banget ngantornya, oke, hati-hati ya. Nah, yang lagi sarapan jangan lupa kopinya diseruput pelan-pelan ya, biar enggak kaget hatinya. Kalau lambung kamu juga enggak nyaman, udah enggak usah dipaksa. Minum air putih hangat pagi hari atau minum teh ya. Sebenarnya sih bagus abis bangun tuh kamu minum air putih ya. Nah, tuh. Aku bakal nemenin kamu dengan deretan playlist yang asik banget buat bikin mood kamu naik 1000% pagi ini ya. Oke, semangat terus. Aku juga bakal kasih informasi menarik buat kamu. Jadi tetap stay tune terus di Radio Anak Muda Palangkaraya Pro 2 FM.

0: Tahukah kamu? Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Sebuah momen penting yang menjadi simbol bangkitnya semangat persatuan dan perjuangan bangsa. Hari Kebangkitan Nasional lahir dari semangat para pemuda dan pelajar Indonesia yang mulai sadar bahwa kemajuan bangsa hanya bisa diraih dengan persatuan, pendidikan, dan perjuangan bersama. Semangat itu masih relevan hingga hari ini. Di tengah perkembangan zaman, generasi muda memiliki peran besar untuk terus belajar, berkarya, dan menjaga persatuan Indonesia. Karena kebangkitan bangsa tidak hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kita melangkah untuk masa depan. Mari mengenal sejarah, menjaga semangat perjuangan, dan menjadi generasi yang membawa Indonesia terus maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Pro2FM. Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.

0: 2026 ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas yang ke-118. Jadi teman berdua, peringatan ini menandai bahwa tonggak sejarah berdirinya organisasi Bodi Utomo pada 20 Mei 1908. Nah, yang menjadi pelopor pergerakan kesadaran persatuan dan nasionalisme di Nusantara waktu itu. Oke, pesan buat anak muda ya. Ya, ini pesan kuat yang khusus ditunjukkan untuk generasi Z dan milenial. Kalau dulu di tahun 1908, anak-anak muda di usia 20 tahunan seperti Dr. Sutomo dan mahasiswa Stopia, ini mereka berkumpul bukan untuk pamer, melainkan untuk memikirkan nasib bangsa waktu itu. Mereka tidak punya internet ya atau media sosial, tapi mereka punya misi. Nah, pesan kebangkitan untuk anak muda buat kita hari ini adalah untuk dapat mengambil kendali, jangan cuma jadi penonton. Karena sejarah itu membuktikan bahwa perubahan besar di Indonesia selalu dimotori oleh anak muda. Nah, pada hari ini panggungnya ada di tangan kita. Jadi jangan biarkan masa muda tuh habis hanya untuk menjadi konsumen tren atau pengikut arus ya. Nah, jadilah pencipta tren atau trendsetter, inovator dan penggerak di lingkungan masing-masing sekecil apapun itu. Juga bijak digital untuk menguasai teknologi saat ini. Jangan dikuasai aja, kalian adalah generasi yang lahir dan tumbuh bersama teknologi. Manfaatkan jempol dan kuota kalian ini untuk ya dampak besar, saring sebelum sharing. Nah, jadilah benteng pertahanan melawan hoax dan adu domba di media sosial. Kebangkitan nasional hari ini adalah tentang menjaga ruang digital yang sehat. Gunakan untuk berkarya media sosial. Jadikan internet juga sebagai sarana belajar keterampilan baru, membuka peluang usaha atau menyuarakan aksi sosial dan lingkungan. Nah, itu tuh ya yang harus dilakukan anak muda. Kamu juga bisa dapat membangun bangsa dari mana aja, bahkan dari desa. Nah, membangun Indonesia tidak harus selalu bermigrasi ke kota besar atau Jakarta. Saat ini potensi daerah ya memang luar biasa ya besarnya, melalui kreativitas, digitalisasi dan kepedulian pada lingkungan sekitar. Kalian tuh bisa mengajukan potensi lokal, menggerakkan ekonomi kreatif dan membuat desa atau daerah kalian tuh dikenal di dunia. Wow, aku jadi ikut semangat nih, mau pengen nyoba nih ya. Karena semangat Pak Bodi Utomo diawali dari sebuah kesadaran akan pentingnya pendidikan. Nah, di era sekarang nih belajar sebenarnya tidak terbatas di dalam kelas aja ya. Kejar untuk keahlian praktis, asa kreativitas dan kuasai literasi baru atau literasi digital, finansial dan budaya. Bangsa yang disegani itu adalah bangsa yang anak mudanya tuh punya kompetensi tinggi dan mental pemenang ya. Selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional ya, di hari ini 20 Mei 2026.
1: Lo lagi ngapain jam kosong nih? Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget. Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, rame juga ya gor sore ini. Tumben anak-anak latihan semua.
2: Harusnya kayak gini sih kalau kita mau dapat prestasi. Prestasi kan gak datang tiba-tiba.
1: Iya juga sih. Butuh proses. Latihan yang terarah. Pelatih yang berpengalaman. Event rutin. Dan yang paling penting, dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar.
2: Nah, itu dia Yon. Event bukan cuma soal lomba, tapi ajang untuk mengasah mental, disiplin, dan sportivitas atlet agar Indonesia bisa dikenal dunia lewat olahraga bulu tangkis.
1: Ya udah yuk, kita latihan lagi.
3: Mari dukung anak-anak untuk aktif berolahraga. Hadir di setiap event lokal dan hargai proses menuju prestasi. Karena dari langkah kecil di lapangan, lahirlah juara nasional. Ingat, olahraga bukan sekedar menang. Ini tentang membentuk karakter dan masa depan bangsa.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bibble Man versus Machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pada
2: selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

Lagu dari Taylor Swift, The Man. Hi man, man and woman, pagi ini yang lagi OTW aja nih, mau berangkat kerja. Ya, bukannya mau lagi nih, OTW perjalanan, dan aku menghimbau buat kamu tetap jaga keselamatan jiwa dan orang lain ya. Karena orang-orang yang ada di dekat kamu tuh penting banget, berharga ya. Meskipun gak kenal gitu. Coba kalau misalkan nabrak dikit aja, baru ini aku tandain nih orangnya nih. Ini orangnya nih. Jangan sampai ntar ada emosi-emosi yang di jalan gara-gara kamu tadi kurang fokus ya, ngelihat atau ngebalas chat dari siapa aja ya. Oke, sebelum itu terjadi nih, buat teman Pro 2 yang sekarang ada di depan teras rumah, wah, dengerin radio tuh penting banget ya, bisa ngingatin kita-kita. Penyiar juga nih, kadang ya kayak gitu ya, cuma bisa bilang, tapi nyatanya juga ya, saat lagi berkendara tuh aku teringat apa yang aku omongin. Jangan dulu dong, kalau perlu berhenti aja ya. Berhenti tuh jangan di tengah jalan, tapi minggir ke sebelah kiri gitu ya. Kalau arah kamu tuh mau ke Bundes, Bundaran Besar, oke, menepi dulu baru balas. Tapi kalau udah mepet waktunya, kamu hampir mau terlambat masuk absen kerja ya, udah konsen aja dulu sampai baru dibalas. Ya, yang belum sarapan, penting banget ya buat kamu sarapan pagi buat menambah energi, apapun itu ya. Dengan sarapan nasi kuning ya, gado-gado ada gak ya? Nasi goreng, okay. Roti aja, yes. Minum cucu, oh my god, it's good ya, yeah, kan. Emang kalau minum susu di pagi hari ya, minum susu hangat tuh, waduh, kayaknya apa gitu ya, tambahan energi baru. Wah, yang senyum-senyum, wah, mungkin kamu belum sarapan. Kalau nggak sempat, Palangkaraya itu banyak banget pilihan kulinernya ya. Pesannya bisa langsung pergi ke warung, bisa pesan secara online. Mudah banget ya dengan teknologi canggih saat ini. Oke, aku bakal update dulu untuk info cuaca. Aku cek dari situs bmkg.go.id. Kalau Kota Palangkaraya, hari ini akan berpotensi, ayo. Oh, biasanya hujan ringan, hujan deras ya kan ya, udara kabur, hujan petir. Nah, saat ini Kota Palangkaraya, teman Pro 2, akan berpotensi cerah berawan. Yeay, dengan suhu udara 25 sampai ke angka 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara 66 sampai 99%. Tapi tetap diingatin ya, ini masih perkiraan, kira-kira begitu. Kita nggak tahu sekarang ya. Yang tadinya panas, tiba-tiba hujan deras. Ya, kamu harus bawa yang namanya jas hujan. Gak usah dipakai dulu. Oke, taruh aja di bawah jok motor atau digantung di gantungan motor kamu ya. Yang belum punya jas hujan, beli sendiri ya. Gak usah pinjam sama tetangga atau sama pacar. Modal dong ya. Masa gak bisa beli jas hujan sendiri. Yuk kita dengarkan lagu berikutnya dari Dagny dengan singlenya Somebody.

0: sejak dulu. Perubahan besar bangsa lahir dari pemuda yang mau belajar dan bergerak.
1: Pemuda terpelajar bukan hanya tentang nilai tinggi, tetapi tentang kepedulian untuk membawa bangsa menjadi lebih maju.
0: Di Hari Kebangkitan Nasional, generasi muda kembali diingatkan bahwa masa depan Indonesia ada di tangan mereka.
1: Dengan ilmu, kreativitas, dan semangat persatuan, pemuda dapat menjadi ujung tombak kebangkitan bangsa.
0: Belajar hari ini bukan hanya untuk diri sendiri,
1: tetapi juga untuk membangun negeri yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing.
0: Karena bangsa yang besar
1: lahir dari generasi muda yang terus berkembang dan tidak berhenti berkarya.
2: Mari bangkit bersama demi Indonesia yang lebih maju.
0: Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Pemuda terpelajar, ujung tombak kebangkitan bangsa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.